0: 0812-8236543. Halo.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
1: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, tanya ini.
0: Silakan, Bapak Iskandar.
1: Nih, ada pertanyaan nih, Pak. Kan macam bukan enggak usah orang kita percontoh. Misalnya saya, Pak, saya enggak usah saya orang cerita sama orang. Kan kita tahu itu kan lebih akhirat itu lebih apa? Tujuan kita pada akhirat lebih utama, Pak Ustaz. Tapi masalah keduniaan misalnya ada tanah kita mau beli untuk mencukupkan anak-anak tanah, apa itu enggak apa-apa, Ustaz? Kan kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Dan kita kumpul-kumpul apa? Mau mencari harta karena mencukupi untuk pembagian anak nanti. Apakah itu enggak jadi masalah, Pak Ustaz?
0: Iya.
1: Itu aja pertanyaan, Pak Ustaz. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Silakan.
2: Ya, Pak Iskandar di Kalimantan Timur ya menanyakan tentang ya apakah ketika kita berusaha menyiapkan ya warisan untuk anak kita, ya, baik itu bentuknya tanah ataupun selainnya, itu bertentangan dengan perintah untuk kita selalu fokus kepada akhirat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, tentu sama sekali tidak bertentangan. Karena dalam hadis Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, antatruka auladaka agniya khairu min antatrukahum ala yatakaffafuna an-nas, ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin, ya, harus meminta-minta kepada manusia. Yang dilarang adalah berlebihan, ya. Alhaqumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Ya, adapun menyiapkan, ya, membeli tanah, investasi, justru dianjurkan. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kita seandainya besok tegak kiamat dan kita punya biji yang akan kita tanam, maka tetap kita tanam. Investasi, ya, masalah ekonomi ini harus kita perkuat. Al-mu'minul qawi khairun min dhaif, ya, kuat ekonominya, ya, terutama kuat imannya terutama. Intinya kita harus, ya, berusaha untuk mandiri, ya. Anak-anak kita juga tidak dibiarkan malas-malasan. Kita harus bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kepada akhirat. Mendahulukan akhirat bukan berarti, ya, tidak memikirkan dunia sama sekali. Ya, membiarkan anak kita tidak punya apa-apa, ya. Jadi membeli tanah, investasi, karena tanah terutama akan terus, ya, bertambah, menanam, ya, pohon, kebun, dan menjualnya, mengembang biak, tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, agar kita bisa tenang beribadah, bisa membantu orang yang kesulitan, bisa mengeluarkan zakat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk fokus akhirat. Artinya dunia ini kita, ya, gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Maka sama sekali, ya, Bapak Iskandar, ya, ketika kita membeli tanah karena kita ingin mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ini sama sekali tidak bertentangan. Tapi ada yang lebih penting, ya, daripada itu. Karena bisa jadi kita beli tanah yang banyak, kita tinggalkan warisan yang banyak, justru sebab mereka bertengkar. Sebab mereka sebagian bahkan saling bunuh-membunuh. Kita dengar banyak sekali kasus saudara mereka bertengkar, bahkan saling membunuh, ya, saling melaporkan ke pengadilan, ya. Maka yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan ilmu agama yang baik kepada mereka. Bagaimana mewariskan ketakwaan kepada mereka. Tauhid kepada mereka. Ya. Tidak tamak terhadap dunia. Sehingga mereka tidak berebut harta warisan. Sehingga mereka terus mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Ya. Ini yang lebih penting. Ya. Jangan kita hanya fokus, ya, menyiapkan tanah. Yang tanah itu justru bisa menjadi sebab mereka bertengkar. Atau mereka, ya, karena, ya, tidak beriman, mungkin berjudi, mungkin mukhamar, sehingga narkoba, sehingga tanah itu dengan mudah dia jual. Sehingga kita yang kesulitan, ya, menyiapkan mereka beli tanah, menabung, justru mereka, ya, sia-siakan. Maka yang lebih penting, ya, dari semua itu, ya, kalau memang kita mampu, nggak masalah. Kita persiapkan untuk mereka. Tapi yang lebih penting bagaimana mereka yang menjadi anak soleh, ya, tidak berebut harta warisan nanti, membagi sesuai dengan perintah Al-Quran, ya, dalam syariat, dalam pembagian harta waris, sehingga apa yang kita tinggalkan untuk mereka bermanfaat untuk dunia dan agama mereka. Barakallahu.
0: Ustaz, terima kasih atas penyampaian nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memilah dan menyikapi yang benar? Karena saat ini fenomenanya adalah agama dipakai sekelompok orang untuk memenuhi, menuruti hawa nafsunya. Dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri. Dijadikan kendaraan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Dijadikan untuk pembelaan terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimana kita, kaum muslimin yang awam ini, bisa membedakan agama itu tulus nasihat dari ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh sebagian orang tersebut? Silakan.
2: Ketika seorang benar-benar, ya, belajar ilmu agama secara tepat, ya, dari sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jelaskan para ulama ahli hadis, kemudian ilmu itu benar-benar menancap dalam hati kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak cinta dunia, ya. Meskipun memang ada, ya, sebagian orang-orang yang menjual agama untuk dunia, ya, berfatwa untuk kepentingan para penguasa atau berfatwa, ya, sesuai dengan kehendak yang meminta fatwa tersebut. Ini dari dulu sudah ada, ya. Yang mereka menjual agama dengan dunia yang sangat murah. Ini ada sejak dahulu. Tapi juga kita tidak boleh menuduh, ya, sebagian mungkin para dai yang diberi penerimaan oleh manusia, diterima oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan, ya, rezekinya, luaskan materi dunianya, ya. Tidak boleh kita menuduh mereka bahwasanya mereka hanya ingin memperkaya diri, ya. Karena bisa jadi memang, ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di dunia dan akan muliakan mereka di akhirat. Karena, ya, begitulah sejak dahulu, ya, para raja, ya, di kerajaan, ya, di masa-masa silam kaum muslim, mereka betul-betul memuliakan para ulama, menghargai para ulama, memberikan gaji yang tinggi. Bahkan saat ini, ya, kita ketahui di kerajaan Arab Saudi, kita ketahui bahwasanya para guru, para ulama, para syekh sangat dimuliakan, para imam masjid sangat dimuliakan, sehingga mereka fokus untuk, ya, mengajarkan agama, ya. Maka, ya, tidak boleh kita berburuk sangka kepada mungkin sebagian guru-guru kita yang kita lihat mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka budak dunia, hamba dunia, ya. Tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri saja, ya. Bahwasanya, ya, ilmu agama ini semakin kita pelajari, semakin kita ketahui, semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin bertambah keikhlasan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah, ya, sedekah kita, ya, bertambah kita tidak cinta kepada, tidak apa namanya, menjadi budak dunia, ya, semakin cinta kepada akhirat dan semakin menganggap dunia ini biasa saja. Inilah buah dari ilmu agama yang benar, khasyatullah, yang melahirkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ulama, ya, innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya benar. Itulah yang alim sebenarnya, ya. Adapun, ya, kalau dia kelihatan berilmu, ya, tapi menjual agama untuk perkara dunia, maka tentunya ini, ya, memang sejak dulu ada ulama su, ya, ada ulama-ulama yang buruk dari dulu sampai saat ini. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan muncul, ya, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, ya. Mereka berpakaian ahli ilmu, tapi sebenarnya mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Maka kita, ya, ketika kita sebagai orang awam tentunya ketika kita yakin tentang seorang sosok ustadz panutan, ya, maka kita sebelum belajar dari ustadz tertentu, kita bertanya dulu kepada guru yang kita percayai, apakah ya boleh kita mengambil ilmu darinya, boleh kita belajar darinya, ya, sehingga benar-benar kita ya tidak keliru, tidak salah dalam mengambil referensi ilmu. Nah, karena kita akan bingung nanti kalau kita memilih sendiri padahal kita tidak punya alat untuk membedakan mana dai yang pantas untuk kita belajar darinya dan mana yang tidak. Barakallahu.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya dari Umu Ikram di Pekanbaru. Ustadz, apakah doa dan amalan seseorang yang dia telah melakukan dosa, melakukan pinjaman riba karena terpaksanya, sulitnya keadaan ekonomi, apakah betul doanya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tapi orang tersebut sudah berjanji sama Allah tidak akan melakukan pinjaman riba lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
2: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan. Ya, termasuk dosa syirik. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Tidak ada harapan dia diampuni. Adapun ketika dia masih di dunia, ya, tidak ada yang lebih berat pada syirik, dan syirik pun kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar memenuhi syaratnya, pasti Allah terima. Ya. Dan termasuk dosa besar riba, ya. Ketika seorang benar-benar taubat, jujur, ya, sudah meninggalkan transaksi riba, tidak lagi mengulanginya, maka berarti dia telah at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang sudah taubat jujur, maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak benar tentunya jika dikatakan ya orang yang dahulu makan riba tidak diterima doanya. Benar bahwasanya salah satu penyebab terbesar doa itu tidak diangkat ketika mat'amuhu haram, malbasuhu haram, masyrabuhu haram. Ketika seorang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi ketika sudah bertaubat, maka tentunya ya dia sudah bersih. Bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak benar kalau orang yang dahulu pernah makan riba, kemudian sudah taubat, tidak akan selamanya diterima doanya. Ini tidak benar, ya, tidak tepat. Tapi ya orang yang sudah bertaubat, sudah mengembalikan semua ya kedzaliman-kedzaliman yang ada pada dirinya, atau sudah berhenti ya dari apa yang dahulu dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, riba atau selainnya, maka Allah ya tentu akan menerima taubatnya, senang dengan taubat hamba, dan doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan ibadahnya yang lain pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
0: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kembali, silakan untuk Anda yang bertanya baik itu telepon maupun pesan singkat. Kami akan coba angkat untuk telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
3: Dengan Taslih dari Bandung.
0: Silakan Pak Taslih pertanyaannya.
3: Ana cuma mau tanya batasannya aja, Ustaz. Batasan antara apakah orang yang sepuh itu jarak sejauh sepuh apa gitu, sampai sejauh mana dia masih dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau usianya itu apakah ada batasan
0: ketika orang ya itu sudah menginjak tua tidak wajib lagi sholat gitu Pak ya?
3: Betul.
0: Apa namanya ya? Bisa dipahami.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, silakan.
2: Ya ini penting ya, karena bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bahwasanya orang yang sudah usia 70, 80 ya, maka kewajiban salatnya sudah gugur ya. Tidak benar. Karena salat itu wajib selama seorang masih sadar ya, ruhnya masih berada dalam tubuhnya. Kalau dia sudah koma kemudian tidak sadar-sadar lagi, maka tentunya ya sudah gugur, itu dia sadar dia. Tapi selama dia koma kemudian sadar lagi, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan sholat itu ya, tattaqullaha mastata'tum. Sholat itu semampu. Ya, ketika seorang sudah tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Berbaring pun susah, hanya sekedar memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan 60, 70, 80, 90, 100, sampai dia meninggal, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Ya. Tentu ketika seorang pikun, ya, ketika seorang linglung, ya, ketika dia sadar, dia wajib sholat. Ketika dia tidak sadar, tidak, ya, seperti orang gila yang kadang sadar, kadang tidak sadar. Maka tentunya ketika kesadarannya ada, maka dia wajib. Ketika kesadarannya hilang, maka tidak wajib. Ya. Atau ketika kesadarannya hilang hanya sebentar, seperti orang yang pingsan sehari, maka dia wajib mengqadha. Ya. Jadi tidak ada batasan ya, selama dia masih sadar, ya, masih berakal. Ya. Kalau akalnya sudah hilang, maka diangkat pena darinya. Ya. Diangkat pena dari orang yang tidak berakal. Tapi selama dia masih berakal, ya, dan tidak harus, kalau dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring, ya, sesuai kemampuannya. Bahkan seorang yang dalam kondisi diikat, ya, telanjang umpamanya, maka dia tetap wajib untuk sholat semampunya, ya, tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat, dan juga tanpa menutup aurat. Ya. Karena dia masih hidup, maka dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi dia terikat tadi, ya, dan sekedar hanya memberi isyarat. Ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini. Dan tidak ada batasan. Ya. Sholat ini tidak ada batasannya selama dia masih berakal, ya, masih sadar, masih hidup, bernyawa, maka dia tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi sakit parah. Ya. Selama dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya, kalau kesadarannya itu kehilangan kesadarannya hanya sebentar, dia qadha apa yang telah dia tinggalkan ketika dia tidak sadar. Ya. Tapi tadi, ya, terutama ketika dia tidak mampu wudhu, maka orang-orang di sekitarnya harus mewudhukannya. Ya, membimbingnya untuk wudhu selama air itu boleh dia sentuh. Kalau tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Intinya, ya, sholat itu sampai akhir hayat. Barakallahu.
0: Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
2: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar, mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar, ya, sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita, ya, adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama, karena inilah yang akan menjadi sebab, ya, kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian Ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menambah keilmuan kita. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid. Bal

Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur

0: tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Ali bin Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

kekuatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: يقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

بالسعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insyaallah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
1: Buyutun mutmainnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa Roja TV dimanapun berada. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis penyiksaan dan kekerasan lainnya yang banyak dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya adalah dengan cara menyakitinya dengan lisan yang keji. Ocehan-ocehan yang kasar serta ucapan-ucapan yang buruk lainnya. Ironinya, suami tidak pernah sedikit pun mendengar ucapan dan kata-kata manis dari istrinya. Ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kelembutan dan perkataan-perkataan yang indah. Setiap yang ia dengarkan dari istrinya hanyalah berupa perkataan yang menyakiti hati serta melukai perasaannya. Sungguh suatu kenestapaan, suatu penderitaan yang sulit dibayangkan olehnya saat ia telah berumah tangga dengan istrinya tersebut. Seringkali suami berupaya untuk menghindarkan dirinya dari kemarahan dan kemurkaan istrinya. Bukan karena dirinya berlebih-lebihan dalam mencintainya, dan juga ia bukan senang untuk menyakitinya, tapi ia menghindarkan dirinya dari ketajaman lidah istrinya tersebut dan kekejian ocehan-ocehan yang terus diutarakan terhadapnya. Ketika ia bersama istrinya, ia merasa hidup dalam kesengsaraan. Ia hidup dalam petaka dan penderitaan yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sekalian hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun min as-sa'adah wa thalathatun min as-syaqawah. Fa min as-sa'adah al-mar'atu taraha tu'jibuka wa taghibu fata'manaha 'ala nafsiha wa malika. والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ومن السقاوة المرأة تراها فتسؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أدعبتك وإن طرقتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة البرافق. ثلاثة من السعادة, tiga hal yang merupakan kebahagiaan. وثلاثة من السقاوة, dan tiga hal yang merupakan kesengsaraan. Famina sa'adah, dan dari antara kebahagiaan itu adalah al-mar'atu taraha tu'jibuka. Seorang istri yang kalau kita pandang dirinya, maka kita senang memandangnya. Wa taghibu fata'manaha 'ala nafsiha wa malika. Dan manakala engkau tidak berada di hadapannya, maka kamu merasa aman terhadapnya dan terhadap hartamu. Waddabatu takunu watiyatan fatulhikuka bi ashabika. Serta tunggangan yang berjalan cepat sehingga bisa menyusul, mengantarkanmu kepada para sahabatmu. Waddaru takuna wasi'atan kathiratan marafik. Yang ketiga adalah rumah yang luas dan lengkap perabotannya. Wa min as-saqawah, dan hal yang merupakan kesengsaraan seseorang adalah al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika wa in ghibta 'anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Istri yang membuatmu tidak senang bila dipandang, yang ucapannya selalu melukai perasaanmu, dan manakala engkau tidak berada di hadapannya, kamu tidak merasa aman terhadapnya dan juga terhadap hartamu. Yang kedua adalah waddabatu takunu qatufan fa in darabtaha at'abtaka wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabika, yaitu tunggangan kendaraan yang berjalan lambat. Apabila kamu mukulnya, ia membuatmu letih. Namun apabila engkau membiarkannya, ia tidak bisa membuat dirimu menyusul sahabat-sahabatmu. Dan yang ketiga adalah waddaru takunu dayyiqatan qalilatal marafik. Rumah yang sempit yang tidak lengkap perabotannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Ibnu Asakir, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala silsilah dalam kitab As-Silsilah Al-Hadithah As-Sahih. Para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun antum semua berada, waliyadzubillah, suatu kesengsaraan yang sangat panjang dialami oleh seorang suami sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu manakala kita memandang istri kita dan kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tenteram. Karena kita melihat seseorang yang begitu sadis, mengerikan, dengan kata-kata yang begitu kejam, kata-kata yang begitu melukai perasaan. Dan ini banyak kita jumpai pada rumah tangga yang lebih mengandalkan hawa nafsu dan merasa bahwa dirinya orang yang paling berjasa dalam rumah tangga tersebut. Wajah yang kita pandang adalah wajah yang menyeramkan, mengerikan. Begitu juga dengan lisannya. Kita tidak merasa senang, tidak merasa suka dengan perkataan-perkataan yang menusuk, melukai perasaan. Begitu juga keburukan seseorang adalah manakala ketika ia tinggalkan istrinya, ia tidak merasa tenteram. Ia tidak merasa nyaman karena khawatir isinya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Isinya akan bermain serong. Isinya akan berselingkuh dengan laki-laki, memasukkan laki-laki ajam, laki-laki yang tidak pantas untuk masuk ke rumahnya, dan mereka berbuat maksiat dalam rumah tangganya, waliyadzubillah. Begitu juga lah kesengsaraan yang panjang adalah manakala seorang istri diberikan amanah oleh suaminya berupa harta benda. Ia habiskan harta bendanya itu untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Menghabiskan hartanya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul iyad billah. Na'udzu billah min dzalik. Tutur kata yang paling kasar adalah yang dicampur dengan ucapan yang keji dan buruk. Tidak jarang kita jumpai istri yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, ucapan-ucapan yang cabul, atau waliyadubillah, diucapkan kata-kata yang buruk berupa hewan-hewan yang ia ucapkan, yang ia sampaikan, yang ia tujukan kepada suaminya, cercaan dan makian, hardikan dan cemoohan, serta penghinaan dan pelecehan. Tidak jarang kita jumpai istri berbuat demikian kepada suaminya. Notabene orang yang paling dekat dengannya. Orang yang selalu bersamanya. Bahkan bisa jadi suami ini begitu mencintainya. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidaklah perbuatan atau kata-kata yang kotor tentu hal itu tidak nyaman, tidak enak didengar, dan sangat menyakitkan serta melukai perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik, "Ma kana al-fuhsu fi syai'in illa sana, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana." Tidaklah perbuatan atau kata-kata keji ada pada suatu melainkan pasti membuatnya buruk, dan tidaklah perasaan malu pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Hadis sahih rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuhsha wa tafahhusha laysa min al-islam fi syai', wa inna ahsanan nas islaman ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya perbuatan dan kata-kata keji bukan bagian dari Islam sedikit pun juga. Wa inna ahsanan nas islaman, dan sungguhnya manusia yang paling baik Islamnya, keislamannya adalah ahsanuhum khuluqa. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Islam, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mentolerir seseorang untuk melakukan kata-kata yang keji, melakukan perbuatan yang keji. Karena Islam tidak memberikan peluang sedikit pun tentang perkara-perkara demikian. Dan apabila itu terjadi pada diri seseorang, menandakan bahwa dia orang yang su'ul akhlak, orang yang sangat tidak berakhlak. Orang yang sempurna keislamannya, orang yang baik akhlaknya, adalah orang yang senantiasa berkata-kata, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang mulia. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Dan orang yang sempurna keimanannya adalah orang yang senantiasa memelihara dan menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada berbagai kekejian. Waliyadzubillah. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan, "Lau kana al-fahsyu rajulan Lakana rajula su. Sekiranya kekejian itu menjelma pada diri seseorang, menjelma pada diri seorang laki-laki, maka sungguhnya dia adalah laki-laki yang jahat. Rasulullah pun juga bersabda pada hadis yang lain, wa inna syuhal, wa inna syuhha, wal fuhsha, wal badha minan nifaq, wa inna hunna yunqidna minal akhirati, wa yizidna fid dunya, wa ma yanqisna minal akhirah, akthar mimma yazidna minal dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguhnya kekikiran, syuh itu, kekikiran itu, tutur kata yang kotor dan keji, keduanya adalah merupakan kemunafikan. Kekikiran, sebagaimana Rasul mengatakan di hadis yang lain, fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang kedua adalah kata-kata, tutur kata yang kotor dan keji. Keduanya adalah termasuk kemunafikan. Keduanya, kata Rasulullah SAW, dapat menambah harta duniawiyah. Kendati pun hal itu tentu dapat mengurangi pahala ukhrawiyah. Sementara pahala ukhrawiyah yang berkurang lebih banyak daripada harta duniawiyah yang bertambah. Hadis ini sahihkan Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah Al-Hadithah As-Sahihah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukminah, wanita mukminah salihah, bukanlah seorang pencela. Ia juga bukan seorang pelaknat. Ia bukan seorang pemaki, pengumpat, pencaci. Karena orang yang beriman, wanita mu'minah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia takut akan penyesalannya di hari kiamat nanti. Manakala Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya sebagai salah satu daripada penghuni api neraka jahannam waliyad billah. Kenapa? Karena wanita mukminah, wanita salihah, muslimah, ia tahu persis, ia tahu betul bahwa tutur katanya, ucapannya, semua yang ia ungkapkan dengan lisannya dicatat dan ditulis, dibukukan. Dan kelak, semuanya akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia faham betul, kalau sekiranya ia terus melakukan kekejian dengan lisannya, maka ia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, manakala ia bertutur kata yang baik, ia tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah mencemoohkan siapapun, termasuk tentunya suaminya, maka ia akan diberikan balasan berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak insyaallah ia termasuk penghuni surga Jannatul Na'im. Sebab kepadanya lah semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukanlah ia seorang yang suka mencela. Ia bukan pelaknat. Bukan yang mengucapkan kata-kata kotor. Dan juga bukan pula orang yang mengucapkan kata-kata yang keji. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Apabila ranting-ranting cinta telah dipotong, maka tentu bayang-bayang penghormatan pun akan semakin menyusut. Dan jika sekiranya mata air cinta dan kasih sayang telah surut, sumber-sumber kemuliaan pun menjadi kering. Sungguh sangat mengherankan bagi orang-orang yang kehausan. Padahal di hadapan mereka ada sumber air yang tawar. Dan di bawah telapak kaki mereka ada mata air yang jernih. Simaklah apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur kata kepadanya, "Inni la'lam idza kunti 'anni radiyatan wa idza kunti 'alayya qadba." Qalat, fakultu, min aina ta'rifu dhalik? Faqal, amma idha kunti anni radiyatan, fa innaki takulin, la warabbi Muhammad. Wa idha kunti ghadba, kulti, la warabbi Ibrahim. Qalat, kultu ajal. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa smak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sungguh aku sangat mengetahui saat kamu senang kepadaku dan saat kamu marah kepadaku." Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min aina ta'rifu dhalik? Dari mana Anda tahu hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Amma idza kunti anni radiyatan fa innaki takulin la rabbi Muhammad." Jika engkau sedang senang kepadaku, kamu akan berkata, "Tidak. Dan demi Rabb Muhammad." "Wa idza kunti ghadba, kulti la Rabbi Ibrahim." Sedangkan saat engkau marah kepadaku, kamu akan berkata, "Tidak. Dan demi Rabb Ibrahim." Qalat. Kemudian Aisyah pun meneruskan, "Kutu ajal." Aku berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, memang benar demikian. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa smak. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah yang aku hindarkan melainkan namamu." Lihatlah betapa indahnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta dan sayangnya Aisyah ummahatul mukminin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia senang kepada Rasulullah, ia mengatakan, "La wa rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jika ia tidak suka, ia mengatakan, "La, wa rabbi Ibrahim." Subhanallah. manakah istri-istri umat Islam saat ini? Di manakah kemuliaan mereka? Di manakah kehormatan mereka? Di manakah akhlak mereka? Di manakah syukurnya mereka? Di manakah ketaatan mereka? Di manakah khidmat mereka bagi suami-suami mereka serta keluarga mereka? Kiranya telah banyak hadis-hadis yang disampaikan kepada kita semuanya. Tentunya hendaknya kita menjadikannya sebagai ibrah, sebagai suri tauladan yang sangat baik bagi kita semua dalam berupaya menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian, harmonis dan kebahagiaan. Dan saya yakin tidaklah seorang akan mampu untuk meraihnya kecuali ia kembali kepada ajaran-ajaran yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya kajian yang bisa disampaikan pada hari ini. Kesimpulannya adalah hendaklah setiap wanita muslimah mukminah mereka mampu menjaga lisan-lisan mereka dari perkataan-perkataan yang keji, yang tidak senonoh, cemoohan, caci makian, hinaan, ya, yang membuat tentu suami-suami itu akan menderita, ya, dan akan menciptakan kesenjangan dalam rumah tangga. Hal-hal yang seperti hendaknya sepatutnya kita jauhkan. Kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Kalaulah kita harus berkata-kata, maka hendaklah kita berkata-kata yang baik, yang menandakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamat atau tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang mampu menjaga akhlaknya, menjaga lisannya dan menjaga perilakunya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa hidup di atas agamanya, mengamalkan agamanya, menjauhi kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak sepatutnya diucapkan datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa, dan yang benar seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buyutun mutmainnah. Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian.
1: Buyutun mutmainnah.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
12: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang

0: Sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal, dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
8: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
10: Khafidhatur rafi'ah idza

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: أم نحن الخالقون.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
0: نحن

0: la ta'lamun.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: zari'un.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: alamin.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

0: الْجَحِيمِ.
1: Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.
0: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: wa anhu anna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa radda Allah alayya ruhi حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya, tidak. Surah Luqman, Allah berfirman, walaqad

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Robban.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan meraih husnul khotimah di akhir kehidupan. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari pada awal pertemuan ini, ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudara-saudariku yang sekarang ini mendengarkan suara ini dimanapun berada. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah berjanji, yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan kepadanya nikmat. Dan ketahuilah bahwa jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan itu Allah yang mengatakannya di dalam

القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكور dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan alangkah sedikitnya mereka. Pertanda bahwa kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini bukanlah orang yang pandai bersyukur. Karenanya, kalau kita sibukkan diri kita dengan apa yang orang-orang sekarang ini menyibukkan dirinya, maka otomatis kita akan masuk menjadi sifat mereka. Sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Karena itu adalah sifat mayoriti manusia. وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. Apabila engkau mentaati, menuruti, mengikuti kebiasaan mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah, hasilnya adalah يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Maka jadilah orang asing di tengah kebiasaan manusia dunia, mayoriti. Jadilah orang asing di tengah mayoritas kebiasaan manusia. Dan bukankah menjadi orang asing itu yang diperintahkan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Orang asing artinya dia beda dengan mayoritas kebiasaan manusia di zamannya. Orang membicarakan apa, dia tidak ikut membicarakan itu. Orang sibuk ngurus apa, dia tidak sibuk ngurus itu. Orang sibuk mencari apa, dia tidak sibuk mencari itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan. Tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang keliru dan cacat. Karena agama yang diajarkan oleh Rasul itu datangnya dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah, tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat, tak ada yang keliru. Karena Allah tidak pernah melakukan satu kesalahan. Maka syariat Allah tak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan ini salah dan itu bagian daripada syariat Allah, pastikan bahwa yang salah dia. Secara keimanan kita wajib melakukan itu, walau kita tidak tahu berargumentasi bagaimana cara membuktikan bahwa yang salah dia. Cukuplah bagi kita bahwa tak sama dengan apa yang Allah katakan, itu sudah membuktikan bagi kita dia salah. Karena keyakinan kita yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyang dan tidak bisa ditawar-tawar, Allah gak mungkin salah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya sebagaimana yang tadi telah diumumkan, meraih husnul khatimah. Dan meraih husnul khatimah adalah salah satu di antara cita-citanya orang-orang yang beriman.
salah satu di antara cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dunia, akan tetapi selalu berkaitan dengan kemaslahatan agamanya di dunia sampai ke akhirat. Maka lihatlah cita-cita Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kalau cita-cita itu berhenti di dunia saja, maka tidak ada kebaikan dari cita-cita itu. Dan boleh sangat jadi cita-cita itu adalah pintu keburukan untuk dirimu. Karena syaitan selalu akan mendatangkan keburukan dalam bungkusan kebaikan. Kalau dia tidak mengarah kepada kebaikan agama di dunia sampai akhirat, maka tidak ada yang menyelisihi agama kecuali syaitan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang dia idam-idamkan adalah berkah dalam harta, berkah dalam usia, berkah dalam amalan, berkah dalam perniagaan. Hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Kalau ataupun ada harta-harta yang berkah untuk agamanya, kalau ataupun ada jabatan-jabatan yang memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, karena salah satu cara mencari akhirat adalah kepemimpinan yang adil, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan dari panasnya matahari padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya imamun, pemimpin. Berarti di kepemimpinan ada cara untuk mencari kebaikan akhirat. Pemimpin yang bagaimana? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka yang dicari orang yang beriman adalah jabatan yang membawa berkah untuknya dunia dan akhirat. Adapun cita-cita akhirat, maka tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Cita-cita kebaikan akhirat, tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin timbangan padang mahsyarnya yang berat adalah amal solehnya, dia ingin mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya, bukan di tangan kirinya. Dia ingin dijauhkan dari neraka Allah, benar-benar tidak masuk neraka Allah. Dia ingin diselamatkan pada saat melintas di atas sirat. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, bahkan di dalam surga Allah dia ingin mendapatkan surga tertinggi yang disebut oleh Nabi SAW surga Firdaus, dan disuruh oleh Nabi SAW kita untuk memintanya kepada Allah. Dan dalam bab ini tak ada dua mukmin pun yang berbeda pendapat. Salah satu di antara cita-cita itu adalah wafat di atas husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan wafat di atas husnul khatimah, agama Allah ini itu agama yang padu, yang bahasan-bahasannya saling dukung, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Satu bahasan untuk bahasan yang lainnya tidak bertabrakan, bahkan saling kuat menguatkan. Bagaikan satu bangunan utuh, yang satu yang lainnya tidak bisa
berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang satu bermanfaat untuk yang satunya, yang satu menyempurnakan yang satunya, yang satu membutuhkan yang satunya. Begitulah agama Allah. Dan dia sebuah bahasan yang satu padu yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak bisa diambil sebahagian, dibuang sebahagian yang lainnya. Kalau kita bicara husnul khatimah, kita akan bicara amal saleh. Kita akan berbicara lari daripada maksiat. Kita akan bicara istiqamah. Kita akan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan berbicara, kenapa? Karena semua bahasan-bahasan tadi berkaitan dengan husnul khatimah. Jalan menuju husnul khatimah. Kita berbicara pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan. Kita berbicara kejujuran, kita berbicara amanah, kita berbicara banyak sekali yang semua itu berkaitan dengan bahasan husnul khatimah. Dan dia tidak bahasan tersendiri yang tidak menguatkan dan berkaitan dengan bahasan yang lainnya. Siapa yang ingin husnul khatimah, hendaknya diperbanyak ketaatan. Perbanyak lari dari maksiat, perbanyak teman-teman baik, jauhi teman-teman buruk. Perbanyak istiqamah, perbanyak amal yang istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah di atas amal itu. Perbanyak berbuat baik kepada manusia, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak berinfak dan bersedekah. Dan semua bahasan-bahasan yang tadi, coba kaum muslimin dan muslimat lihat, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagi siapapun yang mendambakan kebaikan akhirat, dan dia serius mendambakan kebaikan akhirat itu, maka dia serius ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan akhirat itu mulai terlihat di akhir kehidupan. Apabila akhir kehidupan seorang hamba baik, di atas ketaatan, di atas ridho Allah, di atas hal yang Allah cintai, di atas hal yang Allah ridhoi, zahiran wa batinan, baik zahirnya Allah ridho, batinnya juga Allah ridho. Maka yang ada setelahnya adalah kebaikan. Yang ia damba-dambakan di dalam kubur, yang ia damba-dambakan di padang mahsyar, yang ia damba-dambakan di saat timbangan amal saleh, yang ia damba-dambakan di saat dihisab, yang dia damba-dambakan di saat melintas di atas sirat, itu semua akan terwujud kalau akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu yang kita tahu dalam bahasan agama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, husnul khatimah cita-cita seorang mukmin. Dan tidak mendapatkan husnul khatimah ketakutan seorang mukmin. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya. Penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya.

Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menilai kita dua, yaitu penilaian manusia terhadap kita. Dua, penilaian Allah terhadap kita. Dan dua ini bisa sama, bisa beda. Bisa manusia memandang kita orang saleh, dan Allah juga memandang kita orang saleh. Berarti sama. Berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, Allah juga menilai kita orang yang tidak saleh. Di dua poin ini sama. Namun juga bisa berbeda. Manusia memandang kita, menganggap kita orang saleh, Allah menilai kita orang yang tidak saleh. Na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, namun Allah tahu kita orang saleh. Oleh karena itu ada hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, namun ada tambahan penting di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ini riwayat Imam Muslim. Yang sangat masyhur Imam Muslim ini. Ada orang yang beramalan amalan ahli surga, namun catatan kitab sudah menentukan dia penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramalan amalan ahli neraka, wafat di atas amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan ada orang beramal amalan ahli neraka dan catatan kitab telah menentukan bahwa dia adalah penduduk surga. Maka dia di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Tambahan riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung penutupnya. Tergantung khatmahnya. Khatmah itu khatam. Khatam itu penutup. Khatam Quran. Kapan khatam Quran? Kalau sudah selesai, kul a'udzu birabbin nas. Kan penutup itu kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ini tergantung bagaimana penutup amal itu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dalam hadis ini adalah penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Manusia menilainya orang yang rajin beramal amalan ahli surga. Sehingga manusia menilainya orang saleh. Allah menilainya tidak. Maka Allah buktikan di akhir hayatnya amalannya amal tidak saleh dan Allah wafatkan di atas amal tidak saleh itu. Sebaliknya ada amal yang dia lakukan amal maksiat dan orang mengira dia pelaku maksiat, namun Allah menilai ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya sehingga Allah maafkan dosa dan kesalahannya itu dan Allah kembalikan dia kepada agamanya di akhir hayatnya dan di akhir hayatnya itu dia wafat di atas kebaikan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penilaian Allah terhadap seseorang berbeda dengan penilaian manusia terhadap orang itu. Maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Percuma manusia menilai kita orang saleh sekiranya Allah tidak menilai kita seperti itu. Ala kulli hal,
Kembali kita kepada hadis Nabi tadi yang dari Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ini bergantung akhirnya. Khotamnya gimana sih? Kalau khotamnya sedang sholat, pulang menimba ilmu, sedang berpuasa, atau setelah berpuasa di hari Jumat, di malam Jumat, sedang berjihad, sedang berumroh dan berhaji, dan sedang berihram, atau baru saja pulang umroh, misalnya. Ciri-ciri bahwa akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Kalau wafatnya setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu daripada halal yang maksiat, maka tanda-tanda bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah terhadap hamba yang Allah wujudkan di akhir hayat. Kalau dia orang saleh, Allah wafatkan di atas kesalehan. Kalau dia orang tidak saleh, Allah wafatkan di atas ketidaksalehan. Itu dia innamal a'malu bil khawatim. Bukan berarti kalau itu yang diinginkan syariat, berarti ya udah dekat hari-hari tua aja oh, solehnya gitu. Enggak begitu. Inilah rahasia Allah kenapa kematian itu tidak Allah pernah kasih tahu kepada kita. Dan kita disuruh wafat dalam keadaan jadi orang soleh. Dan kematian Allah tidak pernah beritahu kepada kita. Bagaimana caranya mewujudkan ini? Allah nyuruh kita jadi orang soleh. Allah nyuruh kita wafat di atas kesolehan. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ya, 102 ya. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna, jangan engkau mati, jangan wafat. Pakai nun taukid. Nun yang menguatkan. Jangan wafat dulu. Benar-benar jangan wafat. Gitu. Pakai nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang tak begitu kuat, ada nun taukid yang kuat banget. Yang tidak kuat banget, nunnya tanpa tasydid. Yang kuat banget, pakai tasydid. Yang ini pakai tasydid ini. Yang nun taukid yang musyaddadah. Jadi kuatnya benar-benar kuat gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tasydid itu juga punya makna. Itulah kayanya bahasa Arab. Karena itu Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Bahasa kitabnya dan bahasa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena gak ada dalam bahasa kita Indonesia satu tasydid itu punya makna yang satu garis kecil saja itu punya makna tersendiri. Jadi Allah itu benar-benar mengatakan kepada hai manusia, jangan wafat benar, jangan kamu wafat itu kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat di saat wafat itu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim, sedang berserah diri kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Perintah untuk wafat dalam keadaan saleh. Sementara wafatnya enggak diberitahu. Nah inilah dia istiqomah itu. Bagaimana cara wafat di atas kesolehan, sementara wafat kita tidak pernah diberitahu kapan. Caranya istiqomah.
Istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua istiqomah itu terwujud di situ. Karena orang yang istiqomah untuk meninggalkan ketaatan, maaf, untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatanlah yang kapan saja waktu kematian datang menjemput, dia dalam keadaan taat. Maka di sini masuk kita lagi kepada bahasan istiqomah. Istiqomahlah cara untuk bisa mewujudkan perintah Allah, wafatlah di atas kesolehan. Cara untuk mewujudkan itu istiqomah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqamah. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Ayat 30 daripada surat Fussilat. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas itu. Rabb mereka adalah Allah. Yang mereka patuhi dan taati adalah Allah. Perintah dan larangan Allah adalah perintah dan larangan yang akan dia jalankan dalam kehidupannya. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas itu. Apa yang didapatkan oleh orang-orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka ketika itu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini di saat kematian datang. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya di saat kematian, bahwa Allah menjanjikan untuk mereka surga. Oleh karena itu perkataan malaikat maut kepada orang yang nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sangat banyak, malaikat maut mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh itu, ila maghfiratim minallahi wa ridwan, menuju ampunan dari Allah, menuju rito dari Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebelum malaikat maut mengambil nyawanya itu, diperlihatkan dulu, lihat ke sini. Maka dia lihat. Dia melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka. Orang mukmin. Diperlihatkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka sudah disiapkan. Kalau engkau wafatnya, engkau hidup tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian dilihatkan lagi surga. Lihat ke sini. Maka dia lihat surga. Karena engkau hidupnya taat, inilah tempatmu nanti di dalam surga. Sudah Allah ganti tempatmu yang ada di neraka dengan tempat yang ada di dalam surga ini. Maka dia gembira, senang, dan mulai dia ingin cepat-cepat mati. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Sehingga dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah lihat surga, hilang seluruh keinginan dunia. Maka dia ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ah, maka Allah pun
mencintai pertemuan dengannya. Berlaku sebaliknya orang yang su'ul khatimah. Yang pertama dilihatkan surga malah. Ini tempatmu di surga sudah disiapkan Allah. Kalau kamu hidupnya taat, ini tempatmu sudah ada di dalam surga. Namun karena engkau tidak mau taat, nah ini lihat. Ini neraka, ini tempatmu di sana nanti, di neraka. Allah ganti tempatmu yang dari surga karena kamu tidak mau taat, tempatmu di neraka, ini dia. Jadi orang kafir pun sebenarnya dia pun, sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Dia juga punya tempat di neraka. Orang mukmin pun dalam hadis tadi ada tempatnya di neraka. Sebagaimana ada tempat baginya di surga. Oleh karena itu kenapa penduduk surga disebut mereka adalah orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun. Mewarisi. Tafsir ayat adalah mewarisi tempat-tempat kosong yang tidak didatangi oleh pemiliknya. Paham maksudnya? Ini orang ada tempat untuk fulan, tapi dia gak datang-datang karena dia gak keluar-keluar dari neraka. Akhirnya diwariskan Allah untuk penduduk surga. Allah sebutkan ulaika humul warisun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi. Lihat tafsiran ayat di dalam surah Al-Mu'minun itu. Salah satu makna tafsirnya adalah Allah wariskan kepada mereka tempat-tempat yang sudah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian mereka ternyata tidak datang ke tempat itu. Karena selama-lamanya kekal di neraka, Allah berikan kepada penduduk surga. Akhirnya mereka mewarisi tempat-tempat kufar yang sudah Allah siapkan. Namun hal yang sama tidak ada ayatnya di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi sebelum malaikat mencabut nyawa, diperlihatkan dulu tempatnya di neraka dan mengatakan, ini tempatmu di neraka kalau engkau berbuat maksiat. Namun sudah Allah ganti dengan tempat di surga. Dan malaikat menyuruhnya keluar dari dalam ruh itu, menyuruhnya keluar dari dalam tubuh sambil memberikan kabar gembira. Sambil memberikan apa? Kabar gembira. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah menuju ampunan Allah. Waribuan, menuju ridho Allah. Maka ketika itu ruh akan keluar dengan keluar yang sangat gampang. Keluar dari tubuh itu gampang sekali. Segampang air keluar dari ceret. Namun yang gampang itu tetap sakit ya. Tapi gampang. Secara cara keluar ruh itu caranya gampang. Namun sakit tetap sakit. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa agar Allah meringankan untuk kita pada saat sakarat. Karena keluarnya ruh dari badan itu sakit, luar biasa. Namun bagi orang mukmin itu sudah keluarnya yang lancar. Keluarnya itu lancar. Tak terhingga bagaimana kalau yang keluarnya tidak lancar, tak terhingga sakitnya. Maka untuk bisa husnul khatimah harus istiqamah. Tanpa istiqamah bagaimana mungkin? Cita-citanya adalah husnul khatimah. Maka kenapa kita sekarang berusaha istiqamah? Karena ini jalan menuju husnul khatimah. Percaya tidak percaya, sifat kita adalah karakter yang akan selalu kita kerjakan. Karakter kita yang selalu akan kita ulang, itulah sifat kita. Kalau kita berhasil mendidik sifat kita itu di atas hal yang Allah ridhoi, harapannya, wafatnya juga di atas itu. Berlaku orang-orang yang tidak peduli. Dia melakukan karakter sifatnya di atas maksiat. Mulut yang tidak dijaga, harta yang tidak dijaga, pergaulan yang tidak dijaga, tontonan yang tidak dijaga. Akhirnya menjadi sifat. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, saya sukanya begini.
Sudah begini dunia saya, sudah begini karakter hidup saya, sudah begini saya menemukan diri saya. Bukan, engkau yang mempermanenkan itu dalam kebiasaanmu. Sudah gak bisa lagi, mama, begitulah. Enggak demikian. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan hal yang mustahil. Berat iya. Harus berjuang iya. Mustahil enggak. Untuk jadi orang soleh itu enggak mustahil. Siapapun Anda, seburuk apapun Anda, enggak mustahil. Berat iya, harus berjuang iya. Harus ada menangis iya. Kadang-kadang harus fakir iya. Coba lihat. Jangankan Anda yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, Nabi dan para sahabat saja yang sudah soleh di atas ketaatan, Allah suruh fakir kok. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disuruh fakir gak? Hah? Orang kaya raya kayak Utsman harus meninggalkan hartanya di Mekah. Hidup di kota Madinah gak tahu mau hidup di rumah mana hidupnya. Mau mulai bisnis dari mana? Nabi harus meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya. Yang ia warisi dari ayahnya. Rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pindah ke Madinah, enggak tahu harus tinggal di mana. Dan begitu nasib seluruh yang muhajir dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah sebagai saudagar kaya, datang ke kota Madinah enggak punya bekal apa-apa. Cuman punya bekal ketakwaan kepada Allah dan bisnis. Bekal pandai berbisnis. Dimulai lagi dari nol. Pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui. Ala kulli hal. Jangankan Anda yang berhenti dari maksiat ingin menjadi hidup di atas ketaatan. Jangankan Anda. Orang yang sudah taat aja Allah suruh fakir kok. Supaya Allah menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar ridho dengan keputusan Allah, benar-benar siap untuk berhadapan dengan rintangan dunia demi meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Amal maksiat, penghasilannya penghasilan haram. Kalau saya keluar nanti penghasilan saya apa? Saya mau makan apa? Saya bisa. Daging, ayam. Nggak mungkin pindah makan besi. Maka jalan untuk husnul khatimah istiqamah. Ya subhanallah. Rahasia Allah yang luar biasa ketika Allah menyuruh kita untuk wafat di atas husnul khatimah, wafat di atas kesolehan, dan Allah tidak beritahu kita kapan kematian datang. Itu rahasia Allah yang luar biasa, dan dalam rahasia Allah yang luar biasa itu terdapat kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali kebaikan. Dan seluruh syariat yang Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Karena Allah enggak butuh kita. Dan Allah senang kalau kita selamat. Allah bahagia kalau kita selamat. Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba, lebih bahagia dari seorang lelaki. Yang hadisnya antum tahu, enggak perlu diulang panjang lagi nanti materi kita. Lebih senang Allah dengan senangnya engkau. Coba lihat. Kenapa nilai untuk seorang manusia itu Allah letakkan di akhir? Satu. Agar orang yang berbuat maksiat gampang bertaubat. Dua, agar yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, enggak setelah bertaubat, enggak sedih dengan kemaksiatan masa lalunya.

Pelaku maksiat kita katakan kepadanya, akhi, sebelum kematian datang, pintu rahmat Allah terbuka luas. Ampunan Allah terbuka luas. Rasulullah SAW berjanji bahwa kalau Anda bertaubat, taubat Anda akan menghapus seluruh dosa Anda yang Anda lakukan sebelum Anda taubat. Mumpung kematian belum datang. Mumpung masih ada umur. Dan kita berani mengatakan kepadanya, sekiranya hari ini Anda taubat, sebenar-benar taubat, dan Anda tidak tahu sama sekali usia Anda, taubat sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, dan besok Anda wafat, penduduk surga. Berani kita mengatakan itu. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kesyirikannya, dia tinggalkan kemaksiatannya hari ini. Dan benar-benar enggak ada tanda-tanda kematian. Ternyata besok dia wafat. Sangat mungkin kan? Di zaman kita sekarang sangat mungkin enggak? Sangat mungkin karena kematian di akhir zaman itu mendadak itu banyak sekali. Hari ini dia tobat, hari ini dia naik pesawat. Hari ini dia tobat, hari ini besoknya kecelakaan. Tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya yang mengundang dia untuk taubat hanya gara-gara sakit kematian. Seperti Fir'aun. Dan lihatlah hadis orang yang telah membunuh 100 jiwa sampai-sampai malaikat rahmat dan malaikat adab berbeda pendapat. Saking belum terlihat dari dirinya kesolehan, baru terlihat taubatnya saja. Malaikat rahmat mengatakan ini untuk saya karena dia sudah bertaubat. Malaikat adab mengatakan ini untuk saya karena dia belum beramal soleh sedikit pun. Dengan dalil hadis ini berani kita katakan kalau sekarang ini engkau benar-benar taubat dari kesyirikanmu, dari kekufuranmu, dari serius taubatnya, dan besok engkau meninggal dunia, surga di tanganmu insyaallah. Allah engkau masukkan engkau ke dalam surgamu. Engkau Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Allah akan masukkan dirimu ke dalam surganya. Akhirnya apa? Memberikan semangat untuk bertaubat. Kenapa? Yang akhir enggak diingat-ingat lagi. Sudah dibuang, sudah dianggap sesuatu yang tidak ada. Secara dosa tidak ada. Secara catatan dia tetap ada. Secara dosa sudah tidak ada. Bahkan Allah berjanji orang yang bertaubat itu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat Allah jadikan perbuatan-perbuatan buruk dia di masa lalu jadi kebaikan. Dalam surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahman. Di antara tafsir ayat ini adalah berapa jumlah keburukan yang pernah dia lakukan, berapa jumlah maksiat, poin maksiat yang pernah dia kerjakan di poin yang sama Allah kasih dia pahala. Allahu Akbar. Mumpung masih belum wafat. Mumpung nyawa masih di badan. Mumpung masih bernafas. Ini hikmah. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Kenapa? Amal itu tergantung di akhir. Semangat orang walaupun dia usianya sudah tua di atas kemusyrikan. Dan sering sekali ketika orang taubat, dia masih sedih dengan masa lalunya. Dia masih ingat masa lalunya yang suram, masih ingat masa lalunya yang kelam, masih ingat masa lalunya yang banyak nyakiti orang. Termasuk kedua orang tuanya, keluarganya misalnya. Kita katakan, innamal amalu bil khawatim. Allah tidak menilai siapa engkau di masa lalu. Allah akan menilaimu siapa engkau ketika wafat. Dan untuk orang yang taat, ini juga perlu. Innamal amalu apa? Bil khawatim. Apa manfaat untuk orang yang taat? Innamal amalu bil khawatim. Husnul khatimah. Pertama, kita akan katakan kepadanya. Jangan terlalu sombong engkau dengan ketaatanmu. Amal itu tergantung akhir.
Jangan bangga-banggakan saya sekarang begini, saya telah begini. Jangan dulu, jangan sombong. Allah tidak menilaimu siapa engkau sekarang. Allah akan memberikan penilaian ketika engkau wafat. Bukankah ada orang-orang yang sombong dengan amalnya? Ada, bukan tidak ada. Dan itu diredam oleh innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, bukan yang sekarang dan yang masa lalu. Enggak bisa kita banggakan amal kita yang sekarang. Enggak bisa kita banggakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Penilaiannya bukan di situ. Sehingga kita tidak sombong. Enggak boleh sombong dengan yang sekarang. Makanya orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu enggak pernah menganggap dirinya soleh. Di antaranya poin ini. Bagaimana saya akan soleh? Penilaian Allah di akhir kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu akhir hidup saya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi ketika malaikat maut datang menjemput saya? Apa yang akan terjadi ketika saat saya wafat meregang nyawa? Apakah di atas ketaatan atau tidak? Innamal amalu bil khawatim, bermanfaat bagi orang soleh agar dia terus istiqamah. Tidak sombong dengan amal yang sudah ada, sehingga tidak merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Tidak mengkerdilkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menganggap orang lain itu di bawah dia, dia selalu tinggi, dia yang selalu hebat, enggak. Kenapa? Kita enggak tahu. Ini belum akhir. Ini belum final. Segala sesuatu bisa berubah. Hati terbolak-balik. Fitnah di mana-mana. Sehingga saya belum tahu nasib saya. Maka lahir kemudian istiqomah. Lanjutkan terus ketaatan ini. Sampai detik-detik terakhir. Tidak taunya kita kapan kita wafat agar kita terus istiqomah. Itulah manfaat. Di antara manfaat yang luar biasa. Allah memberikan penilaian itu di akhirnya.

sekarang ini hadir di benak Ana sesuatu. Namun kalau Ana sampaikan takut berpanjang-panjang karena agak sedikit ruwet dia. Takut nanti agak kepanjangan. Padahal masih ada yang lain yang disampaikan. Masih mikir-mikir sampaikan enggak ya, sampaikan enggak gitu. Tapi kita sampaikan yang enggak ruwetnya sajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti saya dan kemungkinan seperti kita semua yang ada di majelis ini, kalau Allah berikan kepada kita kabar gembira masuk surga, ada kemungkinan enggak mau lagi ngaji loh. Enggak mau lagi infak dan sedekah, enggak mau lagi sholat, enggak mau lagi minimal-minimal, enggak mau lagi, ya banyak-banyak enggak mau laginya dalam ketaatan. Lebih daripada itu ada kemungkinan, kalau sudah jaminan surga sudah di tangan, berarti enggak ada masalah maksiat. Itulah kenapa Allah jadikan rahasia. Iman kita enggak kuat. Lebih baik kita enggak tahu, lalu kita takut, lalu kita lanjutkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tambah lanjut ibadah itu, tambah banyak pahalanya, tambah banyak kekayaan di dalam surga. Dibanding diberitahu, kemudian enggak mau lagi amal saleh, cukup yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa para sahabat diberitahu mereka dapat kabar gembira? Karena iman mereka enggak goyah lagi. Mereka sudah dijamin enggak masuk neraka, tapi tetap takut ke neraka. Mereka sudah dijamin menuju surga, tapi tetap istiqomah dan tetap berlomba-lomba di atas kebaikan. Walau sudah dapat janji dari Allah masuk surga. Karena iman mereka kuat. Dan kabar gembira itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dijanjikan kalian perang, baik pasukan Abu Sufyan atau pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan pasukan pedagang, kafilah dagang. Abu Sufyan pasukan perang. Allah sudah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berhadapan dengan mana saja sahabat engkau dan para sahabat ini, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal, dua-duanya menang. Mau yang mana saja, mau berhadapan dengan pasukan yang mana saja, sudah dijanji Allah kemenangan. Tapi tetap tidak berhenti Nabi kita berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Tidak Nabi itu santai melihat, nah udah ada jaminan keamanan kemenangan nih. Enggak, Nabi tetap sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW lama mengangkat tangannya, lama menengadahnya ke langit. Minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah memenangkan hamba-hambanya, memenangkan para sahabat. Padahal sudah ada janji dari Allah sebelumnya, berhadapan dengan salah satu di antara dua pasti menang. Dan itu sudah Nabi katakan kepada para sahabat. Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan berhadapan dengan kelompok manapun. Nah inilah dia yang kita gak bisa. Minimal saya katakan saya gak bisa. Kalau sudah dapat janji, oh ada kemungkinan udah malas lagi. Gak dapat janji aja malas. Gimana kalau dapat janji? Kita gak dapat janji aja, kayak begini nasib kita ya boleh. Masih susah untuk menata hati di atas ketaatan. Masih susah untuk menata hati untuk lari dari maksiat dan istiqomah di atasnya. Dan untuk istiqomah itu, kita butuh bantuan orang lain. Kita gak bisa istiqomah seorang diri. Itu sifat kita. Kita butuh teman yang menasihati, kita butuh teman yang ngajak, kita butuh teman yang saling kuat menguatkan. Di sinilah berlaku, ayo cari teman-teman soleh. Kalau memang niat untuk husnul khatimah, cari teman-teman soleh. Tinggalkan teman-teman buruk. Harus berani keluar dari pergaulan yang salah. Harus berani keluar dari komunitas yang keliru. Harus berani meninggalkan
masa lalu dan persahabatan masa lalu, kalau itu tidak mendukung kebaikan agama. Di sini sering kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan mencari sahabat yang baik, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Jangan asal duduk. Jangan asal happy. Karena rata-rata happy sama dengan maksiat. Rata-rata. Kalimat happy sama dengan rata-rata maksiat. Itu mungkin yang benar. Oleh karena itu lihat. Ajakan-ajakan ke maksiat itu ajakan untuk happy-happy. Karena di sana adalah sesuatu yang cocok untuk syahwat. Ali bin Abi Thalib pernah membuat sebuah syair, la tashaban illa taqiyan muhadzaba afifan zakiyan munjizan lil mawa'idi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang taat dan orang yang takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Afif, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang cerdas. Munjizan lil mawa'idi, orang yang selalu menunaikan janji-janji kalau berjanji.

Tapi hidup akhiratmu bagus. Engkau diridhoi Allah, engkau tidak dimurkai Allah. Intinya seperti itu. Karena Fir'aun takut. Kalau beriman kepada Nabi Musa, kerajaannya hilang. Hilang kekuasaan, hilang rakyat. Rakyat berpindah menjadi orang yang Nabi Musa menjadi rajanya. Nabi Musa menjanjikan, enggak, engkau tetap menjadi rajanya Mesir. Kerajaan ini tetap kerajaan engkau. Cuman beda taat kepada Allah dan tidak taat saja. Aku tidak diutus untuk menggantikan engkau sebagai raja. Ada keinginan. Ketika dia utarakan keinginannya kepada Haman, Haman memberikan kata-kata yang membuat dia berpaling dari itu. Ini salah satu kisah tentang sahabat buruk. Haman memberikan nasihat sangat mencelanya, sangat terkutuknya, sehingga membuat Fir'aun berpaling untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya Fir'aun dan Musa sering disebut dalam ayat. Karena sahabat dekat di atas maksiat. Friend-nya Fir'aun berbuat maksiat, ya Haman. Maka kita harus berusaha berkumpul di komunitas orang-orang yang akan membawa kita kepada ketaatan. Dan berkumpul di tengah orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, harus bersabar dengan sifat mereka. Karena manusia tidak bisa kita paksa bersifat kepada kita seperti yang kita mau, gak bisa. Kadang-kadang ada perbuatannya nyakitin, ada perbuatannya itu nyebelin, ada perbuatannya itu membuat kita sakit, membuat kita luka, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati. Ada, dia manusia walaupun saleh. Maka ada hadis lagi dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, yang hadisnya sahih. Al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allah min al-muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang bermuamalah bersama manusia, ikut berbaur bersama komunitas, ikut berbaur bersama manusia, dan sabar atas hal yang tidak nyaman yang dia rasakan dari manusia, itu lebih baik daripada seorang muslim yang gak mau berbaur karena gak sabar dengan sesuatu yang dia dapatkan dari sifat orang. Ternyata untuk berkomunitas orang soleh pun harus sabar. Karena bagaimanapun kita masih hidup di dunia. Dan hidup di dunia itu ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita mau, yang kita suka. Ini bukan dunia, ini bukan negeri seperti itu. Ini negeri yang penuh dengan hal yang tidak nyaman. Ini negeri ujian, ini negeri yang kita disuruh bersabar oleh Allah. Maka jangan menghayal kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh, berarti gak ada aniaya gitu. Gak ada yang membuat kita menderita, gak ada yang membuat kita tersakiti, gak ada yang membuat kita... Ada. Selagi kita bergaul bersama orang, bersama makhluk yang bernama manusia, itu gak pernah hilang dari kehidupan manusia. Sudah sunnatullah di permukaan bumi. Maka di sini juga saling membutuhkan. Butuh sabar untuk bergaul bersama manusia. Dan manusia yang bergaul kita ya orang-orang baik. Kadang orang baik itu pinjam uang gak bayar, gitu ya. Dia baik, tapi pinjam uang gak bayar. Gitu. Misalnya. Sudahlah gak bayar, datang lagi, minjam lagi. Kan aneh. Dan yang lainnya. Itu contoh saja, contoh kecil. Yang terjadi di tengah komunitas, orang-orang yang sudah ngaji misalnya. Kita udah berusaha nih, cari rekan-rekan ngaji gitu. Orang-orang soleh harapan kita. Ternyata ada hal-hal yang kita harus sabar berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kata-katanya yang tidak terkendali. Kadang-kadang katanya yang salah fiksi. Kadang-kadang katanya yang kita salah paham. Maksudnya begini, kita memahaminya begini. Butuh kesabaran juga.

Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di dalamnya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Yang di dalamnya berbicara tentang husnul khatimah. Yang tadi surah Ali Imran sudah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nas yang tegas wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu harus istiqamah. Dan untuk istiqamah cari teman-teman. Kalau sudah punya teman-teman gaul, sabar dengan teman-teman soleh itu. Karena tidak semuanya akan membuat kita bahagia. Pasti ada yang membuat kita bersedih dan menangis. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 193 doa orang soleh agar Allah wafatkan di atas ketaatan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang taat-taat kepada engkau wahai Rabb kami. Ini dia wafat di atas husnul khatimah. Wafat seperti wafatnya orang taat lainnya. Wafat seperti orang-orang wafat, orang taat wafat. Dan untuk mendapatkan ini, lihat ayat di atasnya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Ini dia istiqamah.

Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan orang yang beriman, mengokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ketika akan wafat, di akhirat di alam barzakh. Di dunia ketika akan wafat, tetap la ilaha illallah, tetap di atas ketaatan, tetap sebagai seorang muslim. Ini ayat ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafat di atas hal yang seiring dengan la ilaha illallah. Dan bila perlu wafatnya memang akhir daripada kata-katanya la ilaha illallah. Walaupun tidak akhir kata-katanya la ilaha illallah, tidak menghalangi dia untuk husnul khatimah.

Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya di atas keadaan muslim. Ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan patuh dan taat kepada Engkau wahai Rabbku, wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan Allah, naungan yang datang dari Allah, dari panasnya padang mahsyar. Semua itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Ada 7 karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Baik yang imam yang adil, baik orang yang berinfak diam-diam, baik orang yang selalu beribadah seorang diri, baik orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, semua itu karena mereka istiqomah di atas amalan tersebut. Baik yang orang hatinya selalu ingin ke masjid, pokoknya hatinya itu maunya ke masjid. Tempat yang paling nyaman baginya, keluar rumah itu di masjid. Dan bahagia kalau sudah di masjid. Nyaman baginya kalau sudah di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqomah selalu demikian. Gitu. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kebaikan. Dan mereka wafat di atas kondisi yang seperti itu. Lihat seperti yang Allah katakan tadi, masalah syariat dan bahasan syariat saling kait berkait. Tak mungkin dia wafat di atas itu kecuali itu menjadi sifat dan kebiasaannya. Kalau infaknya diam-diam. Kalau sudah beribadah kepada Allah sendiri nangis. Keadilan merupakan karakter dirinya. Hati yang selalu bergantung ke masjid. Bersahabat dengan orang karena Allah, bukan karena dunia. Dan semua itu dia lakoni terus, dia istiqamah di atasnya, dan dia wafat di atas amalan seperti itu, dan Allah jadikan dia salah seorang di antara 7 orang yang Allah naungi dengan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan dari panas matahari, kecuali yang Allah berikan kepada mereka naungan. Itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan tersebut. Abu Bakar wafat ketika pasukan-pasukan sudah mengembalikan seluruh orang murtad kembali ke dalam agama Islam. Artinya, wafatnya itu dalam kondisi pasukan-pasukannya yang dikirim untuk mengembalikan mereka yang murtad ke dalam agama Islam sudah terpenuhi. Sehingga jazirah Arab yang awalnya banyak orang murtad semuanya sudah selesai. Terakhir di Yamamah, pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Dan sudah mulai pasukan itu memerangi Persia dan Romawi. Artinya mengembalikan kaum muslimin yang murtad ke dalam agama Islam dan sudah dalam kondisi Islam sudah kembali ke dalam kejayaannya setelah ditinggal oleh pemeluknya setelah Nabi wafat. Kisah yang sangat masyhur, kisah Riddah. Dan Abu Bakar adalah pahlawan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk mengembalikan umat Islam kembali ke dalam agama Islam di saat fitnah menyebar luas, sehingga para ulama mengatakan sebahagian umat Islam ini setelah nabinya tercinta ditolong oleh 2 orang. Pertama Abu Bakar yaumul riddah dan kedua Imam Ahmad yaumul fitnah. Abu Bakar ketika hari riddah dan Imam Ahmad ketika hari fitnah khalqil Quran, di mana khalifah kaum muslimin berakidah-akidah yang salah, akidah Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad dapat fitnah besar sampai Allah menangkan akidah Ahlus Sunnah dengan
perjuangan besar dan fitnah besar yang dilanda oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, Abu Bakar wafat setelah kejayaan mengembalikan umat Islam yang murtad kembali kepada agamanya dan sudah mulai mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwafatkan Allah setelah 3 tahun dan pasukan sedang berada tidak di kota Madinah. Umar bin Khattab tahu bagaimana wafatnya. Sedang sholat, ditikam, dan kemudian dari itulah penyebab kematiannya. Uthman bin Affan tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Ali bin Abi Thalib tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang pergi ke masjid di pagi hari, seorang diri. Padahal ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kemudian ditikam, dipukul pakai senjata, kepalanya berdarah, badannya ditikam dengan pisau-pisau yang sudah diberi racun berbahaya dan wafat dengan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang soleh, kita tahu bagaimana wafatnya. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin yang kita kenal bagaimana wafatnya. Sebagian kaum muslimin yang kita kenal hidup bersama kita kenal mereka, kita berbaur bersama mereka sebelum mereka menghadap Allah Tabaraka wa Taala, dan kita tahu mereka wafatnya di atas husnul khatimah. Ya, kita melihatnya wafatnya di atas husnul khatimah. Itu penilaian kita terhadap bagaimana wafatnya dia. Dan ini yang membuat kita iri kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah dan dia wafatnya di atas kebaikan. Itu yang kita lihat, wallahu hasibuh. Tentu batinnya dia Allah, kepada Allah kita kembalikan. Karena kita tidak menilai batin, kita melihat zahir. Zahirnya kita yang kita lihat, wafatnya di atas husnul khatimah. Yang wafat sedang berceramah, yang wafat setelah sholat, yang wafat sedang berpuasa, yang wafat di hari Jumat, yang wafat dalam yang lainnya. Ya. Kita iri kepada mereka. Kenapa mereka sudah sampai kepada hal yang luar biasa? Mereka sudah sampai kepada cita-cita yang luar biasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sementara kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Namun tidak pupus harapan. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika di dalam hati itu semangat untuk mencari husnul khatimah itu ada, maka akan lahir juga amalan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka berjuanglah terus, saudaraku, untuk istiqamah menjalankan ketaatan. Di sini coba lihat alangkah indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang paling selalu dilakukan walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun apa? Sedikit. Kenapa? Ini salah satu hal yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita fadilah husnul khatimah. Walaupun sedikit. Tapi istiqomah dilakukan. Istiqomah dikerjakan. Kenapa? Istiqomahnya itu adalah rangkaian usaha besar kita, walaupun amalannya sedikit, tapi rangkaian usaha besar kita untuk wafat dalam keadaan seperti itu. Dan sedikit, kalau seandainya istiqomah, Allah akan memberikan hati itu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Allah mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Tapi lihat bagaimana indahnya Nabi mengatakan, walaupun sedikit, istiqomah dulu. Continue dulu. Walaupun sedikit. Karena itu jalan menuju istiqomah, dan istiqomah itu jalan menuju husnul khatimah. Mungkin sudah lebih 1 jam Anda berbicara, ada kesempatan untuk bertanya-jawab. Mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan bermanfaat, dan apa yang sudah kita dengarkan bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita yang sangat mulia itu, yaitu cita-cita menjadi orang yang wafatnya husnul khatimah.

Ustaz, apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah? Kembali kepada beberapa kitab para ahli ilmu, dan di antara yang paling mengumpulkan masalah ini adalah kitab tentang Ahkamul Janaiz, dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa ciri husnul khatimah. Tapi pada dasarnya adalah setiap amal soleh yang menutup amalan kita dalam kehidupan, setelah amal soleh itu wafat, walaupun tidak langsung ketika sedang sholat wafat, gitu, itu terlalu jelas dia sedang amal solehnya, nyawanya melayang. Gitu. Tapi boleh jadi hari ini dia berpuasa, Senin misalnya, hari ini berpuasa. Dan malamnya beraktivitas biasa, siangnya, besok siangnya wafat. Berarti amal terakhir yang kita tahu dia sedang berpuasa, amal akhir daripada amal kehidupannya. Di antara ciri-ciri wafat husnul khatimah, orang soleh yang wafatnya seperti itu. Harus ada solehnya dulu. Tidak semua yang seperti itu wafat, berarti husnul khatimah. Bukan itu. Ya. Namun orang soleh yang wafatnya seperti itu. Orang soleh. Wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Wafat dengan keringat di dahi. Wafat tenggelam. Wafat tertimpa sesuatu yang berat, entah bangunan, entah apa. Wafat ketika melahirkan. Wafat terkena wabah ta'un. Wafat karena penyakit yang ada di bagian perut. Al-mabtun. Wafat yang paling jelas, wafat membela agama Allah di medan jihad. Wallahu'alam. Bagaimana kalau kita teringat kematian dan membuat kita sholat kita menangis? Apakah sholat kita bisa dikatakan khusyuk? Insya Allah iya. Ingat kematian dan membuat kita menangis di dalam sholat. Insya Allah khusyuk. Nah. Ketika suami mengucapkan kata cerai di saat emosinya memuncak, apakah sudah jatuh talak? Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas, maka talak jatuh. Talak jatuh. Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas, sambil emosi, tapi ucapannya, kata-katanya itu udah gak bisa dilarikan kemana-mana. Itu adalah menjatuhkan cerai. Adapun kata-kata yang tidak jelas, udah kamu keluar dari rumah ini. Pergi sana ke rumah orang tuamu. Kita berpisah saja. Berpisah itu belum tentu. Apa maksud berpisah? Berpisah banyak. Itu kata-kata yang belum jelas. Tapi kalau kata-katanya jelas menjatuhkan talak, sekarang ini talak saya jatuhkan. Ada lagi. Bisa gak dilarikan lagi maknanya? Sekarang saya jatuhkan talak satu kepadamu. Ada lagi kata-kata yang bisa dilarikan maknanya? Tak ada, berarti kalimatnya apa? Kalimatnya jelas dan tegas. Talak jatuh. Ya, secara hukum syariat, talak jatuh. Hukum syariat. Karena ada hukum di negeri kita, negeri pengadilan, gak berlaku itu. Kalau bukan dijatuhkan di depan pengadilan, gak berlaku. Namun hukum syariat berlaku. Nah, di dalam agama Islam, yang berhak menjatuhkan perceraian dua. Suami atau pengadilan agama, sultan, itu berhak menjatuhkan cerai dua ini. Namun di kita, yang pertama tidak dianggap. Yang dianggap hanya yang dilakukan di depan pengadilan, di depan sultan. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah suami bisa menjatuhkan talak dan pengadilan agama bisa menjatuhkan talak. Walaupun dalam keadaan emosi.

0: Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan pengkajian berkaitan dengan kajian di pagi hari ini, yaitu dengan tema meraih husnul khatibah di akhir kehidupan. Dan di awal uraian Ustaz tadi sudah menjelaskan bahwa husnul khatibah salah satu cita-cita orang yang beriman. Dan juga sudah diuraikan bahwa kalau saya tidak salah tangkap, bahwa cara untuk meraih husnul khatibah ini diantara aja adalah kita harus istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menjauhi larangan, dan juga hidup kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih istiqamah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Katakanlah seperti iman. Kalau seseorang pada waktu imannya kuat, itu bisa dia istiqamah. Karena iman ini kan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, menjadi pertanyaan kami, singkat saja, bagaimana langkah-langkah utama untuk kita istiqamah dalam ketaatan dan menjauhi larangan. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada ketaatan dan ada kemaksiatan. Ketaatan ini kita usahakan kontinu. Itu dia istiqomah di atas ketaatan. Sholat, kayak kita sekarang, sholat kontinu, sholat berjamaah. Kontinu hadir pengajian. Kontinu baca Quran misalnya. Siapa di antara kita yang mentargetkan satu setengah juz satu hari, satu juz satu hari misalnya. Kontinu terus. Usahakan setiap hari, jangan ada hari tanpa wirid harian membaca Al-Quran. Continue untuk zikir pagi, zikir sore. Inilah yang disebut istiqomah itu. Nah, untuk istiqomah ini, di sini, suatu saat, sebagai seorang mukmin yang istiqomah dalam ketaatan, juga kadang-kadang terjadi maksiat. Caranya adalah, jangan biarkan dia berlanjut, segera istighfar. Jadi orang yang menjaga ketaatan, istiqomah di atas ketaatan, bukan berarti dia tidak pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Namun ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia segera kembali dan beristighfar. Oleh karena itu firman Allah di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعِيشَةً أَوْضَلَمُوا أَبُوْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا. Segera mereka minta ampun. فَاسْتَغْفَرُوا, ada kalimat fa. Kalimat fa dalam bahasa Arab, itu menunjukkan rentang waktunya tak lama setelah kejadian. Rentang waktunya gak boleh panjang, pendek. Maka ketika terjerumus, segera kembali. Nah, yang melazimkan amal ini, ketika terjerumus, segera kembali. Ketika terjerumus, segera kembali. Ketika terjerumus, segera kembali. Ini tidak merusak istiqomah. Ini tidak merusak istiqomah. Dan kita katakan tadi, untuk kita bisa istiqomah ini, kita juga butuh teman, butuh sahabat, butuh komunitas, karena kita saling kuat menguatkan, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling memberikan manfaat kebaikan. Ini sudah kita katakan tadi, dan sabarlah kita di atas komunitas itu. Adapun maksiat ini akan ada himbauan, maksudnya himbauan syahwat untuk berbuat maksiat. Tolak terus, hindari terus. Kadang-kadang terjadi istighfar. Ada lagi himbauan, tolak terus. Ada yang ngajak maksiat? Tidak. Ada yang ngajak ke tempat maksiat? Tidak. Ada yang ngajak tanda tangan maksiat? Tidak. Ini yang dimasukkan istiqomah tadi, untuk meninggalkan maksiat tadi. Jadi ada tawaran-tawaran maksiat yang ditawarkan kepada kita, kita tolak. Ada himbauan-himbauan maksiat, kita tolak. Ada panggilan-panggilan maksiat, kita tolak. Walaupun di dalamnya kita dijanjikan hal-hal yang menggiurkan misalnya, yang membuat kita tertarik, tolak ajakan tersebut. Makanya di dalamnya juga kita butuh menghindar teman-teman buruk, tadi sudah kita bahas, menghindar teman-teman buruk. Kenapa? Teman buruk ini akan ngajak kita, teman buruk ini akan mempengaruhi hati kita, teman ini akan menghiasi kepada kita kemaksiatan, sehingga kita tertarik untuk melakukannya atau tertarik untuk mencobanya. Nah, ini yang sudah kita katakan tadi untuk istiqomah itu kita membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan komunitas untuk saling kuat menguatkan. Adapun kalau kita ingin istiqomah lalu pergaulan kita masih pergaulan kawan-kawan lama, itu biasanya balik lagi. Karena apa? Karena maksiat itu lebih indah daripada taat. Maksiat itu lebih nyaman daripada taat. Maksiat itu lebih disukai syahwat daripada taat. Syahwat kita lebih mencintai maksiat dibanding mencintai ketaatan. Maka hal yang tidak bisa tidak menjaga persahabatan untuk istiqomah. Itu dia yang Anda katakan tadi. Adapun iman yang naik dan turun itu pasti. Akan tetapi hal yang harus dipahami, naik dan turunnya iman itu ada penyebab. Pasti ada maksiat menyebabkan iman kita turun. Pasti ada maksiat yang menyebabkan iman kita turun. Enggak mungkin iman itu turun begitu saja. Ada kelalaian yang kita lakukan sehingga membuat iman kita turun. Maka ketika iman turun, lihat apa yang terjadi. Kelalaian apa yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Kita tambah ini dulu sebentar, Pak. Pertanyaan banyak di kertas, mohon maaf. Nanti setelah ini insya Allah ke Bapak lagi. Bagaimana dengan kaitannya dengan akhir kehidupan dengan catatan kita di Lauhul Mahfuz? Iya, semua itu tercatat. Semua itu tercatat. Allah Maha tahu segala-galanya dan Allah mencatat itu. Dan kita tidak ada yang tahu bagaimana catatan kita. Maka yang kita lakukan adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Berjuang untuk husnul khatimah. Dan tidak menyerahkannya kepada catatan takdir. Catatan takdir itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Gak ada sangkut pautnya dengan kita. Itu ilmu Allah. Dan Allah tahu segala-galanya sehingga Allah mencatat segala-galanya. Sangkut paut dengan kita adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Bukan bagaimana catatan takdir saya. Itu gak ada hubungannya sama kita. Itu hubungannya dengan Allah. Itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Adapun kita, besok di mana kita wafat, kita gak tahu. Kita akan mengerjakan apa di hari esok, kita gak tahu. Jangankan esok, sore aja kita gak tahu kita ngerjain apa. Walaupun secara global tahu kita, ini yang kita kerjakan. Detail kita gak tahu. Kita akan mengucapkan apa, kita akan melihat apa, kita akan melangkah kemana. Gak tahu kita apa yang kita kerjakan di sore hari. Padahal kita sudah memasuki pagi hari yang sama. Karena kita urusan masa depan itu urusan dengan Allah. Kewajiban kita ikhtiar menuju husnul khatimah. Kewajiban kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah itu. Itu yang berhubungan dengan kita dan kemampuan kita. Jangan kita masuk ke dalam kancah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ilmu gaib itu ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Maka kewajiban kita berikhtiar dan berdoa dan bermujahadah. Dan Allah tidak akan pernah zalim. Yang benar-benar serius, yang benar-benar mujahadah, yang benar-benar dari hatinya dia perbaiki, dari zahirnya dia perbaiki, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Karena Allah ingin memberikan kepada hambanya kebaikan, lebih daripada hamba itu ingin kebaikan. Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, lebih dari hamba itu ingin mendapatkan kebaikan. Maka hamba yang serius tidak akan Allah sia-siakan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengetahui batas akhir ikhtiar untuk meraih kebaikan? Karena sudah berikhtiar tapi belum dapat. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Dan itu bukan kemampuan kita. Yang menentukan hasil itu Allah. Kita tidak ada kemampuan untuk bisa menentukan hasilnya. Tidak bisa. Oleh karena itu Allah tidak pernah memberikan kepada kita kewajiban untuk menentukan hasil. Kita ingin kebaikan. Ahlan wa sahlan. Ingin itu kemampuan kita. Kita mampu menginginkan kebaikan. Kita ingin terhindar dari keburukan. Ahlan wa sahlan. Itu kemampuan kita menginginkan terhindar dari keburukan. Lalu kita berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan itu. Ahlan wa sahlan. Itu adalah kemampuan kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berikhtiar menuju kebaikan yang kita inginkan. Sebagaimana kita berikhtiar untuk menjauhkan diri dari keburukan. Ahlan wa sahlan. Ikhtiar itu kemampuan kita. Kita mampu untuk berikhtiar agar terhindar dari keburukan. Itu sesuatu yang mampu kita lakukan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu dia. Penggabungan itu yang harusnya kita tahu. Kita tidak berbicara hasil. Kita tidak berbicara hasil. Hasil itu Allah yang akan menentukan. Kalau kemudian setelah ikhtiar hasilnya sesuai dengan kita harapkan, kebaikan di atas kebaikan. Kenapa kebaikan di atas kebaikan? Kita telah melakukan ikhtiar yang itu adalah hal yang dicintai Allah. Dan hasilnya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebaikan di atas kebaikan. Adapun ketika kita telah melakukan ikhtiar, namun tidak hasil yang kita dapat dengan tidak sesuai, itu adalah kebaikan yang telah kita lakukan. Dan Allah ingin melihat kesabaran kita dengan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dan tidak mendapatkan yang apa yang kita inginkan itu bukan keburukan. Tidak, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukan apa? Bukan keburukan. Siapa yang mengatakan keburukan? Dari mana Anda tahu itu adalah buruk? Siapa tahu yang Anda inginkan itu yang buruk? Boleh jadi yang Anda inginkan itu yang buruk. Yang tidak Anda inginkan itulah yang baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Enggak boleh jadi kalian menginginkan kebaikan menurut kalian tapi itu buruk untuk kalian. Kalian ingin enggak kalian merasa itu buruk untuk kalian padahal itu baik untuk kalian. Yang menentukannya adalah Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Siapa yang bilang harta itu baik untuk manusia, untuk saya gitu. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Ada orang yang untuknya harta baik, ada orang yang untuk dia harta itu buruk. Karena kalau dia punya harta, dia akan menjadi manusia sombong, dia akan menjadi manusia yang semena-mena, dia akan menjadi manusia yang menzolimi orang lain, dia akan menjadikan, bisa jadi. Dia menjadi orang yang akhirnya hanyut dalam dunia. Boleh jadi. Jadi buruk bagi agamanya harta itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, madibani ja'iani ursila fi ghanam. Tidaklah dua singa yang sedang lapar. Dua-duanya itu sedang menyerang seekor kambing. Bi afsadalahuma, tidak lebih merusak kambing itu lebih daripada kecintaan manusia terhadap harta, kecintaan manusia terhadap pangkat dan jabatan merusak agamanya. Kecintaan manusia di hati tentang jabatan, kecintaan di hati manusia tentang harta merusak agamanya itu lebih dahsyat daripada dua ekor serigala yang sedang lapar merusak seekor kambing dan mencabik-cabik seekor kambing. Hadis sahih dari Nabi kita. Boleh jadi Allah menghindarkan kita dari yang seperti ini. Dengan tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Jadi berhusnuzan kepada Allah ketika kita sudah ikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar, belum itu siapa yang bilang itu adalah keburukan? Enggak. Ikhtiarnya Anda sudah kebaikan. Anda sudah menjalankan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Dan dalam ikhtiar itu Anda dapat pahala. Wallahu a'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba berdoa, berdoa itu salah satu dari ikhtiar. Boleh jadi doanya Allah kabulkan. Boleh jadi doanya tidak Allah kabulkan, namun Allah jauhkan dia dari mudarat sebanyak doanya. Enggak keinginan itu yang dia ingin yang diberikan oleh Allah, namun Allah jauhkan dia dari mudarat selevel doanya itu. Kebaikan atau bukan? Atau Allah berikan kepadanya pahala berlipat di akhirat dari doanya tersebut. Semuanya kebaikan untuk orang yang beriman. Mari kita berhusnuzon kepada Allah. Ringkas kata mengatakan, jangan paksa Allah sesuai keinginan Anda. Terlalu naif kita memaksa Allah sesuai keinginan kita. Seolah-olah kalau keinginan itu tidak diinginkan, tidak dikabulkan, padahal kita berikhtiar, kita salah-salahkan Allah. Enggak berhak kita sebagai seorang hamba yang lemah ini memaksa Allah ikut apa maunya kita. Ayolah ikut apa maunya Allah saja. Walaupun untuk itu kita harus wajib berikhtiar, enggak boleh tidak. Tapi ikut apa maunya Allah, jangan apa maunya kita. Sudah sampaikah kepada kita egois sampai Allah harus nurut kemauan kita? Sudah setinggi itukah egois kita? Sampai Allah harus ikut apa maunya kita? Saya ikhtiarnya begini, harusnya begini. Kenapa Allah tidak berikan ini kepada saya, padahal saya sudah maksimal ikhtiarnya? Itu kan hal yang aneh. Allah paksa kita sesuai dengan keinginan kita. Mana yang lebih tahu kebaikan untuk kita? Kita atau Allah? Maka berhusnuzanlah kepada Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa disiapkan tempat di surga sedangkan Allah Maha mengetahui hamba tersebut tidak akan ke surga? Jangan tanya Allah kenapa. Jangan tanya Allah kenapa. Dan cukuplah kehinaan di atas kehinaan itu salah satu makna maksud Allah ingin menghukumi hambanya yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Dan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada penduduk surga untuk mewarisi sesuatu yang sebenarnya bukan amal mereka, karena kebaikan Allah kepada mereka, Allah memberikan itu kepada mereka. Cukup sudah. Kehinaan di atas kehinaan, kehinaan fisik ketika diadab, dan kehinaan perasaan dengan cara-cara yang seperti itu yang telah Allah buat dan Nabi khabarkan kepada kita. Wallahu alam. Allah Maha Adil, Allah Maha Benar. Apakah orang yang beriman yang telah wafat bisa saling mengunjungi di alam barzakh? Butuh dalil untuk itu. Dan Anda tidak punya dalilnya. Butuh dalil untuk itu dan Anda tidak punya dalilnya. Bahwa orang yang beriman, roh mereka saling bisa kunjung mengunjungi. Saling berteguran, bertegur sapa. Jadi Anda tidak punya dalil untuk itu. Yang Anda tahu, maka jawaban Anda, Allahu a'lam, Anda tidak tahu. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam beberapa hadis Rasulullah sudah menjelaskan tentang tanda-tanda fisik dan kondisi hamba yang mendapatkan husnul khotimah.
0: Nah.
2: Salah satunya dari hadis riwayat Abu Daud,
0: nah,
2: nomor 3116, yang menyampaikan bahwasanya mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam pada akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Pertanyaannya, apakah ini berlaku umum, Ustaz? Apakah masuk ke dalam hadis Jibril itu muslim, mukhlis, mukmin? Seperti itu. Apakah ini hanya berlaku umum, yang penting dia syahadat. Dia sudah Islam, dia mendapatkan itu. Jazakallahu khairan.
0: Oh iya. Syarat hadis ini adalah benar-benar la ilaha illallah. Setelah itu dia enggak mengucapkan apa-apa. Setelah itu dia tidak mengucapkan apa-apa. Benar-benar akhiru kalamihi. Akhir dari perkataan yang keluar dari lisannya, nggak ada lagi setelah itu. Dan ini nggak mudah ya. Bisa jadi ketika orang sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih ngomong yang lain, ya kan? Tapi ini dalam hadis ini maknanya adalah benar-benar la ilaha illallah, nyawanya melayang setelah itu. Itu dalam hadis ini. Maka fadilah untuk orang yang bisa sampai kepada ini, Allah berikan kepadanya taufik untuk mendapatkan ini. Fadilah untuk orang itu, dia dakhalul jannah, dia pasti masuk surga. Soal apakah masuk surganya sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai muhsin, Allahu a'lam. Intinya kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah pelaku kesyirikan jika usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihatin, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhasil. Apa ini? Karena sudah sering dinasihati dan selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhaji. Apakah pelaku kesyirikan yang usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihati, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena selalu wasilah kepada orang yang berhaji? Pertama, apakah itu kesyirikan besar atau tidak, itu kita tidak bisa menilainya. Karena secara pribadi tidak bisa menilai, hanya melalui pertanyaan ini, apakah ini syirik besar atau syiriknya syirik kecil. Karena bisa saja orang yang berwasilah kepada orang yang berhaji itu sampai kepada syirik besar, bisa juga sampai kepada syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Wallahu a'lam. Ya, ana tidak ingin sampai kepada bahasan itu karena tak ada cara ana untuk tahu yang mana satu. Kita fokus saja kepada pertanyaannya, apakah pelaku kesyirikan yang usianya saat ini sudah 60 tahun masih bisa diajak bertaubat? Kenapa tidak? Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Yang penting bagi kita ngajak. Hasil serahkan kepada Allah. Wah, sudah 60 tahun gak mungkin lagi. Siapa bilang gak mungkin? Ada orang yang la ilaha illallahnya itu, masuk Islamnya itu, tak lama saat itu dia wafat. Jadi tidak. Jangan kita masuk kepada hasilnya bagaimana. Sudah kita katakan tadi, hasil itu biarkan Allah yang maha berbuat, yang menentukan hasil. Kemampuan kita hanya berikhtiar. Apabila kita ngajak, sampai akhirnya pun dia tetap tidak di atas ketaatan pun, itu kebaikan. Untuk kita yang ngajak. Untuk agama Allah yang disiarkan di permukaan bumi. Untuk kebenaran yang terus disuarakan. Untuk kebatilan yang terus diajak untuk ditinggalkan. Itu sudah kebaikan. Membuat agama Allah yang hak itu tak menyebar di tengah manusia. Dengan adanya orang-orang yang mendakwahi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, menasihati. Bukan yang keburukan. Dan untuk setiap nasihat yang keluar dari lisan Anda, pahala di sisi Allah. Pahala di dalam catatan amal soleh. Pemberat timbangan yaumil mahsyar. Dan kalau dia diterima oleh Allah Taala, pahala di surga Allah dengan aneka ragam kenikmatan di surga Allah. Disebabkan nasihat yang Anda berikan kepada orang tersebut. Semuanya kebaikan. Lihat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat Abu Talib tetap menasihati. Walaupun hasil akhirnya Abu Talib mengatakan, saya di atas agama ayah saya, Abdul Muttalib. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW bukanlah sesuatu yang sia-sia. Enggak ada yang namanya sia-sia dalam kebaikan. Maka kewajiban kita berikhtiar. Walaupun orang itu sudah 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Tidak ada hal yang menghalangi kita untuk melanjutkan nasihat itu. Dan jangan katakan sudah 60 tahun hatinya sudah berkarat, sudah gak mungkin lagi dapat hidayah. Gak ada. Kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Dan boleh jadi nasihat itu masuk ke dalam orang itu setelah yang menasihati meninggal. Boleh jadi. Duluan orang yang menasihati meninggal, baru orang tersebut ngikut kepada nasihatnya. Itu pernah terjadi loh. Dan salah satunya diantaranya orang itu menghubungi saya. Orang yang selalu nasihati saya, Ustaz, selalu mengingatkan saya, Ustaz, dan wafat. Justru setelah wafatnya itu, dia tersentuh. Ini orang yang selalu nasihati saya, orang yang selalu negur saya, orang yang selalu mengajak saya kepada kebaikan, orang yang selalu mengajak saya untuk taat. Subhanallah. Artinya, bagi si yang menasihati, dia tidak tahu. Setelah dia wafat, baru orang yang dinasihatinya kembali ke jalan hidayah. Allahu a'lam. Jadi intinya adalah tidak ada halangan dari usia, dan kebaikan bisa saja terjadi di akhir usia, bahkan bisa saja di detik-detik usia. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang anak Yahudi hidup di kota Madinah, dan Nabi SAW tahu dia sedang sakit. Kemudian Nabi mengunjunginya. Dalam kunjungan itu, membesuk ketika dia sakit itu, Nabi menasihatinya untuk menawarkan Islam kepadanya. Dan si anak itu melihat ke ayahnya. Lihat ke ayah. Dan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu orang benar. Nabi Muhammad itu Nabi yang sahih. Nabi yang Rasul yang dikirim oleh Allah. Namun hasad di hati mereka saja yang menghalangi mereka untuk melakukan itu. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi. Namun ketika orang sedang ditimpa penderitaan, hasadnya biasanya hilang. Apalagi orang yang dihasati ternyata berbuat baik. Maka si anak itu menoleh kepada bapaknya. Bapaknya memberikan isyarat ikuti. Ikuti saran atau nasihat Muhammad. Maka dia ucapkan syahadat. Dan tak lama setelah itu dia meninggal. Sambil keluar dari rumah Yahudi itu Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anjahu minan nar bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui saya. Di detik-detik akhir kehidupannya. Maka tidak ada keburukan apapun dalam ikhtiar kebaikan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu kita harus berikhtiar untuk istiqamah di atas ketaatan, mencari sahabat-sahabat yang baik dan bersabar dengan muamalah kita bersama orang-orang baik itu. Tinggalkan orang-orang buruk dan yakinlah bahwa bersabar bersama orang-orang baik itu lebih ringan daripada bersabar bersama orang-orang buruk. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kesempatan siang ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan meraih husnul khotimah di akhir kehidupan yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Fursan Jati Asih. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum

0: telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada
1: hamba-Nya. Wa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidhar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menyediakan waktu adalah lebih berharap daripada kita. Karena sungguh,
1: kita tidak dengar
0: waktu,
1: tapi dia ngomong. Kita enggak dengar
0: negeri akhirat,
1: tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit?
2: Fasaddaqa wa aqimina shalih.
1: Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal saleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha. Namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul tidak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Tidak ada waktu tambahan. Selesai.
1: Orang-orang yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha pada mereka.
2: Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima
3: ta'malun.
0: Seratus empat puluh tiga Raja Bandung menyebar cahaya
2: sunnah.
0: Ya Rasulullah, ya Rasulullah,
2: tetapi Allah juga meridai
0: tabi'in radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
2: واتقوا الشح
0: فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Sesungguhnya rasa takut yang
7: tidakkah ada di antara mereka
6: adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan.
7: Aku akan ditanya
6: Allah SWT
7: tentang apa yang telah aku persiapkan.
5: Islam Ilmiah di Roja TV
7: untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
5: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan.
7: Maka bagaimana aku dapat menjawabnya?
8: Jadi bukan hanya manusia,
7: setelah
8: ada laki-laki, bukan hanya binatang, ada termasuk juga alam semesta ini.
5: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Aduh, sungguh celaka aku.
5: Kajian Islam dunia di Roja TV.
7: Tidakkah dan aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
9: Ar-Rabah. Tasyrif, ya masalah. Qarrabah. Mendekatkan. Majhulnya didekatkan. Berarti apa? Qurri. Ini.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Tidakkah aku mendengar
5: Roja
7: apa
5: TV
7: yang datang kepada aku dalam surah Al-Qur'an
5: dan Yasin dan kajian Islam.
10: Ayat-ayat Al-Qur'an.
7: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan? Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?
10: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa.
7: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat
10: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Aku datang kepadamu.
1: Taatilah Allah dan Rasulnya.
0: Maka rahmatilah diriku.
1: Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Ayat.
0: Ringankanlah hukumanku.
1: Qala Rasul.
0: Sesungguhnya hanya engkau lah.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Qul ya

0: siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Belajar agama yang seharusnya
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tetapi ia mempelajarinya
3: dengan menyebut nama Allah
1: untuk mencari harta
3: yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Tidak akan mendapatkan uang.

0: dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut,
1: sejarik permohonan,
0: dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang,
2: dari Al-Quran,
0: dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Agar diberikan

0: Kami berdoakanlah kepadaku
1: Sesungguhnya
0: seorang
1: kamu
0: anak
1: akan
0: yang
1: dibangkitkan pada
0: termasuk orang
1: hari
0: yang soleh.
1: ketika tiupan pertama
0: Quran
1: menggoncangkan
0: Surah
1: alam.
0: As-Saffat ayat
1: Tiupan
0: ke-100.
1: pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
0: Lembar doa
1: Hati manusia pada waktu
0: secarik
1: itu sangat
0: permohonan
1: takut.
0: hamba.

Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali.

kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbimu agar supaya kamu takut

Dapatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang

0: yara.
1: Maka apabila malam petaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat,

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbulah dikembalikan kesudahannya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: gitu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Hadirilah tabligh akbar.
2: Bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala.
3: Pada hari ini aku telah sempurnakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama sempurna. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki. Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama itu
4: dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quran Al-Karim,
2: dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
1: Insyaallah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung.
2: Dan terakhir, Allah meridhai dinul Islam sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.
0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangbro Ngajomantara.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Kau tidak pernah ngurus surat kaki, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepada. Allah hanya wajibkan kepada salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

صبوح dipanggil hayya ala salah, hayya ala al falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
3: Terakhir Allah meridhai
4: siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Maka dua langkah kasihnya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
5: Agamanya para nabi,
6: Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus ada metode.
5: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan.
7: Jika kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan lebih lama.
1: Roja TV, seluruh tilawah dan kajian Islam. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum Roja Bandung, alhamdulillah pantas jumlah waktu adzan zuhur kami wilayah Bandung sareng sabudurungana wilujeng siang wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.
8: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktu adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudureunana wilujeng siang wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: هذه الدعوة التامة
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
0: والفضيلة.
1: إنك حميد مجيد
0: الذي وعدته.
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة
2: التامة
1: والصلاة القائمة
2: آتي
1: محمد الوسيلة والفضيلة
2: وبعث مقاما
1: محمودا للوعد
3: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat dengan waktu, merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
4: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
0: Tanya kepada para ulama.
3: Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah jalla jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima.
6: Di antara sebesar-besar musibah,
3: yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah.
6: Ia mengetahui dirinya
3: sujudah wa la yutimmu ruku'ahu.
6: Namun ia tidak peduli
3: dengan sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat?
7: Radio Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
8: Dan Radio Roja Bandung
9: gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita pada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit.
10: Masjid, sholatnya di rumah.
9: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
10: Tapi ini nifak anali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah.
9: Gak boleh, dalam Islam. Kita punya izzah. Pakai Nabi bersabda, Rasulullah.
11: Wa'lam anna syaratal mu'min qiyamul lail.
9: Wa izzah wa istighna'u linnas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dalam bangun tengah malam. Sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullah, minta kepada Allah.
12: Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
13: بالتبادل من 8 pagi hingga 12 pagi. Terbuka
14: Ikhwan dan Akhwan.
15: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
16: memperoleh azab jahannam,
15: dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
17: Pada hari ini aku telah sempurnakan agama.

0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.
1: Takatu tamayyazu min al-ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: mereka menjawab, belum ada.
1: Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami menurunkannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: قال يا قوم أرأيتم إن
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافع رواه أبو داود والترمذي
3: dari Abu Darda semoga Allah meridhai kepadanya ia berkata aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai ikan yang berada di dalam air sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham barang siapa yang mewariskan ilmu maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati, orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semua.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Min qawmihi sakhiru min qala in taskharu min.
6: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian?
7: Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu.
8: Ia tidak memiliki tempat.
7: Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Ila jabali ya'simuni minal ma'. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri melarang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga.

0: kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
2: Dia pun berkata,

0: anak laki-laki tidaklah seperti aku telah menemani dia.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
2: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: adalah
1: maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar
1: dunia sejenak mukmin wajannat kafir. Dunia itu,
2: dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
3: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
2: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya, ya,

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

Demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghakimi.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan

0: أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya

0: kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu

Bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami, karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ia telah mengerjakan salat 5 waktunya, wa sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya, tentunya sudah rajin mengerjakan salat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya. Ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan makruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya dan perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita,
orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka

0: Ya, hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya, pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tujuan
1: hidup manusia. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Dan dia adalah pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
3: Saksikan kajian Islam ini. Man ra'amin amiri syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, hendaklah dia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru.

bersabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Tasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Hawzah. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudara muslim. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga Hawzah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
1: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhir.

0: ما استطعت
1: خذوه فغلوه
0: وما توفيقي
1: فلان ابن فلان
0: إلا بالله.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم برصدته لو تعلمون ما لم لبثتم قليلا ولبثتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis.
1: Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي.
0: قالوا يا

0: Qudubah Qudubah. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum hisab. Rasulullah SAW mengatakan, Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yang lihin hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, istina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman maka muta'am a'agum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka.
1: Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
5: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Ibunya, Bapak Ibu, Ibu Yani, sama Padilla. Apa ya, dari mana, Pak? Dari kompor, katanya. Kompor dekat tabung gas. Bocoran mungkin.
5: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
4: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan R.E. Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain, seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
8: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan, cuman ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya menjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai mengungkaplah beberapa kasus penebangan. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
7: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan R.E. Marta Dinata Jalan Ciapit, Kota Bandung. Menurutnya kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
9: Jadi begini, Pak Wali Kota. Satu, kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
4: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
5: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
10: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
5: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimakkan berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PR SSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Kisi Siaran KPID Jawa Barat, Jalut Yambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalut, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
11: Di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu tetap bersiaran, memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat, gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu, sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan tempat mengungsi ya, tempat yang aman. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tapi juga sebelum terjadi bencana.
4: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti Kabuyutan dan Pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan termasuk masa berlaku uji kir dan administrasi kendaraan.
12: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku uji kir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan perbaikan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan itu harus layak jalan dan bersama kan pelanggaran penumpang. Kalau yang kampung rambutan akap ya, tapi untuk yang kemungkinan TP nanti.
12: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Mini Arta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
14: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sigit mengingatkan penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 93.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: Sesungguhnya Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia seorang melainkan supaya mereka menyembah
4: yang membenarkan kalimat.
5: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan
4: dan
5: hanya
4: seorang nabi
5: untuk Allah,
4: termasuk
5: karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu,
4: Zakaria berkata,
5: untuk menjadi hamba
4: ya
5: Allah,
4: Tuhanku,
5: untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Tandanya bagimu, kamu padahal tidak mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kaya, bukan untuk menumpuk dunia dan kaya. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepada Allah dan mengesahkannya di dalam tauhid
2: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
3: وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

0: bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Dia melihat kepada hati-hati kalian.
1: 104,7 FM Roja Bandung. Mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadz Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala. Dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berikanlah aku
3: bismillahirrahmanirrahim
4: dari sisi
3: alhamdulillah
4: sesungguhnya engkau yang maha mendengar Quran
3: surah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
0: rabbukum berdoa secarik permohonan
3: hadiahkum asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
0: Roja TV.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Waalaikumsalam para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyaksikan siaran kami. Alhamdulillah sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya.
3: Kami yang bertugas mengucapkan
5: jazakumullahu khairan wa barakatuh.
3: Sadiqa yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd.
6: Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Pada hari ini
6: kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga sampai malam ini
3: bertepatan dengan
6: kemudian salawat dan salam tidak lupa kita selalu haturkan
3: kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
6: untuk baginda Nabi kita
3: sallam mengkaji kembali kita
6: keluarganya
3: As-Saniyah ala al-Aqidah
6: al-Wasithiyah yang ditulis
3: oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Nasir
6: Ar-Rasyid juga pengikutnya hingga
3: salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad
6: tidak lupa
3: sallallahu alaihi wa ala alihi
6: selalu berdoa kepada Allah
3: pada keluarga beliau para sahabat
6: semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita.
3: Nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia.
6: Karena kebaikan mereka adalah kebaikan buat bangsa dan negara kita.
3: Warizqan tayyiban wa amalan
6: mutaqabbalan. Berikan pula taufik dan hidayah untuk kita sekalian. Semoga selalu di atas jalan yang lurus.
3: Shiratal
6: mustaqim.
3: Jalan yang ditempuh
6: oleh generasi
3: para sahabat
6: radhiyallahu
3: anhum, para pendengar radio Roja.
6: Akhwan fi din, a'azzakumullah. Sebelum kita membaca Al-Qur'an,
3: dan keberkahannya.
6: Sedikit kita membaca buku Kaifa Tahfadzul Qur'an.
3: Kesempatan kali ini kita melanjutkan di
6: pembahasan yang hafizahullah.
3: Kita melanjutkan perkataan penulis
6: pada berbagai macam thariqah dalam menghafal Al-Qur'an.
3: Wa rusuli.
6: Pada thariqah as-salisah atau thariqah yang ketiga.
3: Wa malaikati
6: Beliau berkata istifadah minal awqatid dha'i'ah fi sayyarah.
3: Kama wasafahumullah subhanahu wa ta'ala.
6: Dari waktu
3: ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi ya'malun.
6: Atau yang terlewat.
3: Fayajibul imanu bihim ijmalan.
6: Dalam kendaraan. Ima
3: lam ma'lamuhu. Tafsir.
6: Selama kita mengendarai kendaraan kita, baik mobil atau motor atau yang lainnya, dia berkata kasir minal ikhwah ashabil a'mal al-kasirah
3: ya wabuna
6: fi hadzal Qur'an. Banyak sekali para ikhwan yang sibuk dalam bekerja
3: itu wa mala,
6: tapi mereka juga ingin
3: artinya maknanya adalah at-tasdiq biwujudih,
6: wa yaqulun
3: mempercayai keberadaan para
6: berkata
3: malaikat,
6: laisa ladaina,
3: membenarkan keberadaan para
6: sayangnya malaikat. Kami tidak punya
3: dan meyakini bahwa para malaikat
6: itu sebagaimana itu Allah Subhanahu wa ta'ala sifatin
3: di dalam Al-Qur'an, yang artinya para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului Allah di dalam berbicara dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib
6: saya
3: mengimani para malaikat
6: kesungguhan mereka
3: secara umum,
6: dan saya
3: dalam perkara
6: lihat bahwa mereka memang menghabiskan banyak waktu di kendaraan
3: terperinci.
6: Aku pun mengarahkan mereka
3: yang telah diketahui namanya
6: memberikan
3: seperti Jibril
6: sebagai berikut,
3: Mikail, Israfil dan semisalnya, maka wajib mengimani
6: yang
3: masing-masing
6: pertama,
3: secara
6: sawir,
3: khusus.
6: Kemudian penulis berkata lagi,
3: Amma adaduhu fala ya'lamuhu illallah.
6: Sawir.
3: Waqad
6: ya, ini di,
3: dalal kitab wa sunnatu ala asnaf
6: malaikat.
3: Wa annaha
6: muwakkalatu
3: bi asnafil makhlukat.
6: Dari
3: muwakkaluna bis sahab.
6: Halaman mushaf yang
3: hendaknya engkau muwakkaluna bil arham. Wa minhum muwakkaluna bi hifzi bani Adam.
6: Nah, ini amin pada zaman beliau ya, ketika beliau menulis
3: wa kitabihi.
6: Kalau zaman sekarang tidak perlu lagi.
3: Amin al-muwakkaluna bil maut
6: fil qabri fil qabr. Sudah ada
3: ila ghairi dhalika min asnafil malaika.
6: Tinggal cari di HP halaman yang ingin dihafal.
3: Wa ma ya'lamu junud rabbika.
6: Makanya ya.
3: Yang artinya adapun jumlah para
6: teknologi,
3: malaikat
6: ya,
3: tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.
6: Membantu.
3: Al-Qur'an
6: dan
3: As-Sunnah telah menunjukkan adanya
6: amamak,
3: berbagai kelompok para malaikat dan bahwa mereka diberi tugas terhadap berbagai makhluk.
6: Nah, digantungkan
3: di antara
6: di
3: mereka ada yang ditugaskan mengurus
6: mobil,
3: awan dan hujan.
6: Misalkan di tempat yang tidak mengganggu pandanganmu ketika menyetir kendaraan.
3: Ada yang menjaga anak keturunan Adam.
6: Nah, kalau sekarang
3: ada yang
6: sudah
3: mencatat,
6: tempat sendiri ya.
3: Menghitung
6: tempat
3: dan memelihara amal manusia.
6: HP tersebut.
3: Serta ada yang ditugaskan
6: yang
3: mencabut nyawa
6: mengganggu
3: dan mengajukan pertanyaan di alam.
6: Kemudian kubur. Yang ketiga,
3: masih banyak jenis malaikat lainnya
6: saya
3: yang tidak diketahui selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,
6: ketika engkau naik kendaraanmu,
3: yang mengetahui,
6: naik ke mobilmu di pagi hari, mulailah baca ayat
3: Allah
6: yang awal
3: Allah
6: ya, yang ingin dihafal. Wa karirha.
3: Kemudian penulis berkata lagi, mimma taqaddama
6: sayyarah
3: ya, yu'lamu butlanu qawli man qala inna
6: dalam keadaan memanaskan mesin mobil
3: faqad taqaddama
6: ya, baca dulu
3: as-sufara'a bainallahi wa rusul.
6: Lalu poin yang keempat, wa idzan talabta ala barakatillah faqarir
3: ila ghairi dhalika mimma tawatarat bihi al-adillatu min
6: sifat jalan
3: wa ma kallafahumullahu bihi wa ma ja'at bihi al-adillah min ibadatihi
6: yang tadi ya, dengan cara tidak melihat ya. Jadi awal sudah membaca dengan melihat, lalu mungkin bisa sampai 10 kali, 15 kali diulang ya, sambil memanaskan mesin, lalu setelah itu bergerak. Ketika bergerak ya, presentasi
3: ya, menyetirnya di adillatil kitabi was sunnah,
6: lalu membaca ya, ayat yang tadi ya, dengan cara
3: dari penjelasan terdahulu diketahui batilnya pendapat orang yang mengatakan bahwa
6: malaikat tidak melihat isyaratil murur,
3: telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang menjadi utusan.
6: Kalau kamu sudah
3: Allah dan para rasul
6: berjalan, lalu serta
3: ada yang diberi tugas mengurus berbagai jenis makhluk,
6: berhenti
3: dalil-dalil yang mutawatir juga menjelaskan sifat-sifat mereka. Tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka,
6: ayat yang
3: ibadah yang mereka yang agung, serta rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa
6: Ta'ala.
3: Apakah?
6: Dan kalau nanti jalan orang lagi, yang baru tadi hafal,
3: masih memiliki sedikit keimanan,
6: kebaca dengan hafalan,
3: akan membenarkan anggapan orang
6: tersebut. Nah, begitu seterusnya.
3: Tidak diragukan bahwa pendapat itu adalah kebatilan.
6: Kalau sampai dua ayat hafal,
3: dan bertentangan langsung dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Penggabungan seperti yang lalu.
3: Menjelaskan
6: demikian pula paragraf tentang ayat
3: beriman kepada para
6: sudah hafal, malaikat digabung lagi.
3: Rahimahumullah alaihissalam.
6: Naam ya. Ini lima langkah yang
3: para ikhwah
6: beliau ajarkan. Yang
3: dirahmati oleh Allah
6: Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberikan mulahadhah, memberikan
3: penjelasan
6: catatan tadi, satu ihdar min adil ihtimam bis safhah allati tahfadhu minha. Hati-hati, jangan sampai kamu tidak perhatian terhadap halaman yang kamu hafal tadi.
3: Ai tasdiqu biwujudihim
6: wa
3: annahum kama wasafahum Allah Subhanahu wa Ta'ala
6: ibadatuhum tatamazzaq.
3: La yasdiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi.
6: Kertas yang tadi itu ya
3: adalah
6: jangan engkau lalaikan. Mentang-mentang sudah hafal akhirnya terlaikan kertas fotokopi
3: dan ini menjelaskan bahwa
6: hingga akhirnya
3: keimanan kepada para malaikat bukan hanya pengenalan yang kulit saja dengan nama-nama mereka saja
6: blastiki,
3: akan tetapi yang, keimanan yang kokoh
6: bagusnya
3: tentang keberadaan mereka dan juga ibadah mereka para malaikat alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
6: atau jilid
3: bahkan plastik, kesempurnaan
6: ya, ketaatan di zaman
3: para malaikat
6: itu ya,
3: dan juga ya, bermacam-macam tugas
6: sekarang juga masih ada itu dengan
3: pada para malaikat
6: apa namanya
3: dan mereka adalah
6: makhluk ya,
3: yang Allah
6: ciptakan ya, seperti
3: jumlah
6: itu,
3: yang sangat banyak plastik, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tadi dibawakan bahwa Allah berfirman,
6: kalau sudah selesai hafalan halaman tersebut,
3: simpan
6: di tempat,
3: para malaikat
6: di map yang khusus di rumah,
3: hamba-hamba
6: yang dimuliakan. Ilaiha
3: tidak mendahului Allah
6: barangkali nanti
3: dalam
6: kamu
3: ucapan,
6: bisa,
3: dan mereka
6: mencari lagi
3: sangat mengerjakan perintah-perintah
6: Allah. Yang,
3: di dalam
6: yang
3: ayat
6: lain
3: ini, mengumpulkan tiga sifat yang agung
6: ini,
3: dimiliki oleh malaikat.
6: Kalau
3: pertama,
6: pada zaman
3: para malaikat itu adalah ibadah
6: 30 tahun yang lalu.
3: Mereka itu
6: karena
3: adalah
6: hamba-hamba
3: Allah, makhluk-makhluk Allah.
6: Kita enggak khawatir lagi
3: yang
6: karena
3: dicipta oleh Allah, yang diatur oleh Allah.
6: Matikan saja aplikasinya.
3: Maka faedahnya adalah bahwa para malaikat yang
6: kemudian cara berikutnya hidar minal insyigal bin
3: hadar. Mereka tidak memiliki
6: kekhususan tentang
3: penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan tidak juga memiliki kekhususan untuk ibadah. Mereka bukan Tuhan.
6: Hati-hati.
3: Para malaikat
6: dalam perjalanan Tuhan jangan sampai terlalu sibuk
3: melihat dan mereka juga bukan anak-anak
6: tersebut.
3: Ya. Baik itu anak
6: supaya
3: laki-laki
6: tidak menimpa
3: anak-anak.
6: Ya. Kejadian yang tidak bagus
3: yang didakwahkan oleh orang-orang
6: musyrik.
3: Tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah.
6: Jangan melihat kecuali di waktu-waktu berhenti wal intidar dan menunggu.
3: Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,
6: "Qul ya suddu masaddal warata al-masura al-masamawati wal-akhirah al-mujjah."
3: Tidak ada
6: dan
3: siapapun yang ada dan di bumi ya, kecuali mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya, sebagai
6: ya, itu mushaf yang harjus ya, yang
3: maka
6: kecil,
3: di dalam ayat ya, ini terdapat bantahan.
6: Ya kalau sekarang siapa sekali saja lagi sudah ada
3: yang berlebihan
6: HP, ya,
3: terhadap ya, para malaikat atau berdoa kepada para malaikat atau meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit.
6: Metode ini juga boleh dipakai untuk menghafal atau memurajaah.
3: Nah, ini adalah sifat matan. Sifat yang kedua mukromu
6: yang lain.
3: Yaitu maksudnya ya, adalah
6: dimuliakan tajwid atau matan aqidah
3: dan Allah
6: atau matan fikih dan lain sebagainya.
3: Kemudian
6: alan yang sudah tikrar
3: oleh mereka dengan kata-kata
6: aufa.
3: Allah mensucikan mereka dari maksiat. Allah
6: supaya
3: memberikan mereka
6: mengambil
3: yang tinggi
6: ya, bagian
3: Allah memberikan tugas-tugas yang mulia kepada mereka
6: ya,
3: maka mereka ini adalah hamba-hamba
6: yang
3: Allah
6: mencukupi,
3: tetapi ya, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah
6: dengan demikian
3: yang
6: hal
3: tidak
6: ini tidak membutuhkan
3: Allah,
6: kepada
3: dan tidak keluar ya, dari perintah
6: bukan ya, dalam pandangan
3: sifat yang ketiga
6: kalau sudah hafal
3: ya,
6: tinggal
3: itu maksudnya mereka
6: saja,
3: tidak mengucapkan sesuatu sebelum diizinkan oleh Allah
6: beliau,
3: Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memberikan pendapat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Sebagian masyayikh ada
3: mereka tidak menentang atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menerima
6: atas keputusan daraja awid dawa.
3: Maka mereka sangat beradab kepada Allah
6: Subhanahu
3: wa
6: ta'ala. Bukan di atas atau di dalam
3: ini menunjukkan mobil, kepada kesempurnaan peribadatan mereka
6: sepeda
3: kepada Allah
6: atau motor,
3: Subhanahu wa ta'ala.
6: Kama
3: mereka tidak berani mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian juga sifat malaikat di dalam ayat tadi, wa hum bi amrihi
6: ya'malun.
3: Dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah
6: Subhanahu wa ta'ala.
3: Ayat ini telah dikonjakan oleh Allah. Sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 27.
6: Menghafal matan thayyibah yaitu tentang qiraah
3: 10
6: itu di atas kendaraannya.
3: Ya. Nah, mereka sangat mengerjakan perintah Allah Subhanahu
6: wa taala. Ini salah satu
3: dari mereka turun
6: yang menggunakan metode ini yaitu
3: dengan perintah
6: Syekh
3: Allah.
6: Abdul
3: mereka
6: Fatah
3: naik ke bumi dengan dari bumi ke langit dengan perintah Allah. Mereka menulis
6: amalan-amalan
3: hamba, menulis takdir dengan perintah Allah. Mereka mencabut nyawa-nyawa
6: juga
3: dengan perintah Allah Subhanahu wa
6: ta'ala. Ini ketika
3: mereka
6: masih di SMA ya, beliau menghafal kitab Alfiyah
3: menjaga para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Nahu dan
3: sahaf. Di mereka itu tidak memiliki kekuatan secara tersendiri dalam pengaturan, tetapi mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah kita akhirnya harus meyakini seyakin-yakinmu bahwa para malaikat itu hamba Allah yang diperintah Allah, bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Kebun ya.
3: Baik. Kemudian pada ayat yang kedua, tadi penulis mengatakan bahwa
6: itu hatariq
3: yajibu al-iman bihim ijmalan fima lam na'lamhu
6: tafsir. Menurutku ini adalah
3: artinya wajib kita mengimani mereka para malaikat secara global.
6: Ya.
3: Perkara-perkara yang kita tidak bisa ketahui secara
6: ketiga, yaitu memanfaatkan
3: maksudnya adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang sangat banyak,
6: kita bisa ganti. Ya,
3: dan kita tidak mengenal nama-nama mereka
6: zaman yang
3: dan kita tidak mengenal
6: perbuatan-perbuatan
3: mereka satu-satu.
6: Membawa mushaf atau membawa fotokopinya.
3: Ini disebut dengan beriman kepada
6: kalau zaman sekarang
3: para mereka secara global. Di kita meyakini bahwa mereka itu ada,
6: bisa dilihat
3: bahwa mereka itu adalah makhluk
6: Allah, itu sudah mencukupi
3: bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang taat
6: di tempat yang semestinya,
3: tugas-tugas yang
6: lalu menghafal
3: dari Allah
6: dan memurajaah dengan itu.
3: Adapun kalau kita mengetahui nama-nama para malaikat atau perbuatan-perbuatan malaikat atau tugas-tugas para malaikat dengan dari
6: melakukan perjalanan-perjalanan
3: mereka secara rinci
6: daripada
3: seperti Jibril alaihissalam
6: ditugas untuk menyampaikan wahyu dengan
3: Mikail alaihissalam ditugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan
6: mendengarkan musik atau mendengarkan
3: Israfil alaihissalam mereka diberi tugas beliau diberi tugas untuk meniup sangkakala
6: maka yang terbaik
3: kemudian malaikat mau diberi tugas untuk mencabut nyawa kemudian Malik jaga neraka diberi tugas untuk
6: tentu saja
3: menjaga
6: jangan sampai
3: maka ini namanya beriman secara rinci
6: atau lalai
3: jadi maksudnya adalah apa saja yang
6: dan perlu diingat
3: khususkan oleh
6: apalagi
3: secara rinci
6: sekarang ini
3: penyebutan nama-namanya tugas-tugasnya maka kita mengimaninya juga secara rinci
6: ada HP
3: dan apa saja yang disebutkan oleh dalil secara global
6: boleh juga
3: maka kita juga mengimani secara global
6: HP-nya itu di
3: kemudian
6: cari
3: penulis di sini mengatakan ma'adatuhum fala ya'lamuhu illallah fala ya'lamuhu
6: illallah
3: ada pun jumlah bilangan mereka maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat
6: misalnya kita cari satu halaman
3: tidak terhitung kecuali tidak ada yang dihitung kecuali Allah subhanahu wa
6: ta'ala saja HP-nya itu
3: dan dalil-dalil tentang banyaknya
6: mengeluarkan malaikat
3: di antaranya
6: bacaan
3: adalah hadis
6: surat yang kita inginkan atau ayat yang kita inginkan
3: al-baitul ma'mur
6: putar berulang-ulang itu kalau langit. Kita dengarkan
3: disebut dengan al-baitul ma'mur
6: terus menerus
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: kalau berulangnya sampai 20 kali saja
3: kullu yawm
6: bisa kita
3: 70 alf malak la ya'lamu
6: ingat
3: yang artinya masuk ke dalam
6: apalagi,
3: rumah
6: Al-Ma'mur,
3: Al-Baitul Ma'mur, setiap harinya 70
6: kali
3: ribu
6: itu kita praktekkan.
3: Tidak kembali kepada
6: itu akan menguatkan hafalan.
3: Artinya,
6: demikian, wallahu a'lam,
3: setelah masuk
6: Nabi
3: tidak
6: Muhammad,
3: ada yang kembali
6: pada
3: rumah tersebut.
5: Terima kasih, jazakallahu khairan, ada penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari kitab
3: tidak ada yang
5: Quran
3: Al-Karim
5: di metode yang ketiga menggunakan waktu yang
3: terbuang
5: di kendaraan dalam menghafal Quran
3: dan tidak kembali.
5: Ikhwatai Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran
3: dari
5: di surat Al-Mu'minun ayat 42 baik untuk penelpon pertama kita coba angkat
3: tidak ada yang mengetahui tentara Rabbu kecuali Allah subhanahu
5: wa rahmatullahi wabarakatuh
3: kemudian
5: untuk
3: para malaikat ini musallatu wassalam bermacam-macam dan tugas mereka juga bermacam-macam. Jadi mereka bukan hanya mengerjakan satu tugas, tetapi Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi mereka dengan tugas yang bermacam-macam. Dan setiap dari mereka mengerjakan tugas tersebut, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, kemudian para malaikat salah satu tugasnya ada yang menjaga awan, menurunkan hujan. Di antara yang paling masyhur adalah Mikail. Ini menunjukkan bahwa turunnya hujan bukan gerakan secara tabiat tersendiri, akan tetapi itu dengan kekuasaan Allah dan juga pergerakan yang dilakukan oleh para malaikat alaihissalam. Ada tugas malaikat yang menjaga rahim, seperti di dalam hadis Abu Abdurrahman, hadis sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Ahadah yujma'u khalfu fi babni ummi 40 yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari
6: sebagai mutfah. 40 hari bacaannya semakin bagus ya.
3: 40 hari sebagai mutfah.
6: Mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangat itu untuk mempelajari Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Segumpal darah. Kemudian mutfah kemudian setelah itu diutus oleh Allah seorang malaikat.
5: Nah, terima kasih.
3: Yuk maru biar baik
5: kalian diperintahkan untuk di pondok ungu atas partisipasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kami buka kesempatan bagi Anda ingin praktik membaca Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun ayat ke-45.
3: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi rezekinya, wajarnya, amalnya, nasibnya, bahagia atau sengsara. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga dari malaikat adalah menjaga anak Adam, menjaga manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatun bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrihi. Yang artinya dia memiliki mu'aqibat, malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang, dan menjaganya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari para malaikat ada yang menjaga manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dari keburukan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga malaikat yang menjaga menulis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, menulis. Wa inna 'alaykum lahafidhin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Artinya cukup sesungguhnya atas kalian malaikat-malaikat yang menjaga, yang mulia, yang menulis, yang mengetahui apa yang akan mempelajari dan juga para malaikat menjaga amalan-amalan
6: dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'i.
3: Dan tidak ada yang sia-sia di sisi mereka satu ucapan ataupun satu perbuatan.
5: Ada pertanyaan.
3: Nah, ini mewariskan kepada orang beriman selalu merasa diawasi oleh Allah.
7: Apakah ini juga termasuk dari
3: Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas amalan-amalan seseorang dan atas amalan-amalan seseorang tersebut semuanya tertulis.
6: Ketika kita membaca, misalnya,
3: nah, di antara tugas malaikat kelima di antaranya adalah mencabut ruh, itu malaikat kematian. Nah, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum."
6: Menjadi
3: katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
6: dalam membaca tersebut, ya. Nah, itu di antaranya.
3: Maksudnya di sini adalah bahwa
5: demikian
3: pembantu-pembantu pembantu malaikat
5: Allah wabarakatuh.
3: Tugas yang lain adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur
5: mereka di Jakarta,
3: malaikat bertanya kepada seorang hamba tentang
5: buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an, silakan.
3: Siapa nabimu? Assalamualaikum. Di sana juga ada macam-macam malaikat dan tugas seperti hamalatul arsy, pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala,
5: Al-Mu'minun ayat 49.
3: Kemudian juga khazanatul jannah, yaitu yang menjaga surga. Kemudian khazanatul nar, yang menjaga neraka. Kemudian as-sayyahun, malaikat-malaikat yang berkeliling yang mencari majlis zikir. Kemudian malaikat-malaikat yang bersolawat atas para orang-orang beriman, mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan, rahmat, ampunan. Kemudian malaikat-malaikat yang menyaksikan sholat subuh dan sholat asar.
6: A-nya panjang, nah, ya, dua harokat.
3: Nah, pada ikhwan yang dirahmati Allah, di dalam apa yang disebutkan oleh penulis tadi, bahwa penulis atau pensyarah itu Syekh Abdul Aziz Nasir, beliau mengingkari orang-orang yang menyatakan para malaikat itu tidak ada akal, tidak ada akal. Kisi kebatilan dari pemahaman ini bahwa malaikat tidak ada akal, ini adalah sebuah kebatilan. Sisi pendalil apa kebatilannya, yaitu apa yang tegas di dalam dalil dari, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat dengan sifat-sifat yang tidak tegas kecuali bagi siapa yang memiliki akal. Seperti al-fahm, pemahaman, al-ilmu, ilmu, al-ta'ah, ketaatan, al-khawf, rasa takut, al-ibadah, beribadah, al-tablir, penyampaian, al-kitabah, penulisan, soal, pertanyaan,
6: al-awamir, Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat antum
7: yang terus mempelajari kepada Al-Quran, para rasul
6: dan juga semangat dan dalam mempelajari.
7: Ia akan dimuliakan dengan rezeki dari Allah Subhanahu amin. Wa taala. Kemudian juga
5: ya, ada pertanyaan menulis
7: amalan-amalan hamba, bertanya kepada mayit di dalam kubur, kemudian menjaga manusia.
5: Waalaikumsalam.
7: Ini semua tidak mungkin disifati terhadap makhluk yang tidak
5: mungkin. Pak Herman yang ada di Bogor,
7: ini semua tidak mungkin disifati terhadap
5: makhluk yang tidak mungkin. Kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah.
7: Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
5: ayat ke-51.
7: Silakan.
8: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakidian silakan.
5: Surat Al-Mu'minun ayat 51.
7: Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Tadi dalam ayat ini Allah menetapkan para malaikat memiliki ilmu. Mereka belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Khafuna rabbahum min mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka. Rasa takut, rasa taat, kemudian memahami perintah, seluruhnya adalah menunjukkan kepada akal. Bukan tetapi perlu kita katakan bahwa akalnya pemahaman
6: ya,
7: mereka sesuai dengan mereka sesuai dengan para malaikat,
6: tidak sama dengan akal manusia.
7: Kemudian para ikhwan dirahmati Allah,

0: semangat
1: apa yang diperintahkan kepada mereka
0: dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan juga dalam mereka. Belajar ilmu syar'inya.
1: Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Atatis sama'u qalaha antum ma fiha mawdhi'u arba'i asabi."
2: Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-54.
1: Pantas, iya.
2: Silakan.
1: Tidak ada tempat
2: surat seluas 4 jari dengan Bapak
1: siapa kecuali ada malaikat yang sujud meletakkan
2: Cipondo. Cipondo.
1: Maka para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah
2: surat Al-Mu'minun ayat 54
1: disertai dengan rasa takut yang sangat besar terhadap Allah. Berdaya dengan disertai dengan ibadah mereka yang sangat besar.
0: Titiknya di atas atau di bawah itu.
1: Mereka takut kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah yang
3: mukhsin. Meramaikan
0: hal-hal. Ya, bagus.
1: Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pengaruh beriman kepada para malaikat,
0: iya,
1: di antaranya adalah pengampunan terhadap khairat, karena ketika malaikat itu luar biasa besarnya,
0: dan sifatnya dengan
1: Allah Subhanahu wa taala,
3: innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun,
1: mengatur para malaikat
3: walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
1: Kemudian juga kalau seandainya malaikat itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak bisa
0: dihitung, maka
1: ini seorang hamba mengetahui tentang
0: Allah Subhanahu wa taala dan belajar Al-Quran.
1: Kemudian yang kedua
0: juga untuk mempelajari ilmu syar'i. Muhammad
1: beriman kepada para malaikat adalah muraqabatullah, selalu merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Bisa mengucapkan
1: selalu merasa dijaga oleh Allah.
0: Itu bisa.
1: Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena keagungan tentara menunjukkan agungnya sang raja. Maka apabila dengan keberadaan mereka tidak bisa dihitung,
0: dan di sana ada imam yang lebih bagus,
1: ini menunjukkan besarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, ya syukran.
1: Besarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kemudian juga
2: terima kasih jazakumullah
1: khairan. Barakallahu
2: fikum Pak Fauzan atas partisipasinya.
1: Selalu merasa diawasi
2: oleh Allah dalam kami buka kesempatan bagi Anda yang
1: jika
2: ingin
1: seorang malaikat mengetahui dan meyakini bahwa jika seorang beriman meyakini bahwa ada para malaikat,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: menulis segala sesuatu.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Maka para siapa, maka seorang dimana? Hamba Allah Subhanahu wa taala harus malu dituliskan atasnya maksiat. Harus malu kalau dituliskan di dalam kitab sucinya.
2: Adik siapa?
1: Kemudian yang keempat, buah manis beriman kepada para malaikat adalah mencintai ketaatan. Karena para malaikat menyukai ketaatan.
2: Apila untuk di kesempatan malam hari ini,
1: para malaikat
2: tilawah atau praktek baca Al-Quran dikhususkan bagi
1: yang kedua, yang selanjutnya adalah
2: kalau untuk anak-anak masih belum
1: mencintai membenci maksiat.
2: Yang
1: kenapa?
2: Ada di rumah,
1: karena sebagian maksiat
2: ingin membaca, silakan
1: menyakiti para malaikat. Jadi mereka ini beribadah di berbagai macam tempat.
2: Waalaikumsalam.
1: Terakhir, buah manis beriman kepada para malaikat adalah tetapnya hati untuk mengimani hal-hal gaib. Tetapnya hati untuk mengimani hal-hal yang gaib.
2: Surat Al-Mu'minun ayat 60.
1: Itu adalah paragraf tentang beriman kepada para malaikat. Baik, kita lanjut sedikit.

0: Kemudian penulis mengatakan di
1: Ini
0: sini waqauluhu wa kutubihi
1: di
0: ai
1: atasnya Pak.
0: at-tasdiqu bi annaha kalamullah wa annaha haqqun wa nurun wa hudan fa yajibu al-imanu bima sammallahu minha at-taurat wal injil at-taurah wal injil waz-zabur ونؤمن بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه لا نعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه قال تعالى وآمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو إثبات صفة الكلام والعلو أما الإيمان بالقرآن والإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب وأرتنيا ucapan penulis dan kitab-kitabnya maksudnya ialah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan
1: iya,
0: kalam
1: cukup
0: Allah.
1: Benar.
0: Dan itu adalah cahaya
1: Allah
0: dan itu adalah petunjuk
1: tambahkan semangat
0: wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah
1: terus
0: Allah
1: mempelajari baca Al-Qur'annya dan semangat juga untuk
0: itu namanya
1: mempelajari ilmu
0: kitab
1: syar'i.
0: Taurat, Injil,
1: Amin.
0: Zabur. Kita juga mengimani bahwa Allah memiliki kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang nama dan tugasnya tidak diketahui selain Allah,
2: kepada
0: Allah Subhanahu
2: wa Ta'ala di Sulawesi atas partisipasinya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin
0: praktik
2: membaca Al-Qur'an
0: telah beriman
2: di surat Al-Mu'minun ayat ke-63
0: diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: dengan Bapak siapa di mana.
0: Demikian pula ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa
2: Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak Samsul
0: berbicara dengan
2: surat
0: kitab
2: Al-Mu'minun ayat 63
0: dan menurunkannya dari sisinya. Di dalamnya terdapat penetapan sifat kalam dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun beriman kepada Allah kepada Al-Qur'an ialah mengakuinya serta mengikuti seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya.
1: Panjang, ya.
0: Hal ini merupakan kewajiban tambahan
1: dua harokat, ya.
0: Yang tidak terdapat
1: lagi
0: di dalam cara beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kita terangkan paragraf ini dulu, ya. Tadi itu saya mengartikan apa yang disebutkan oleh penulis ya, di dalam syarahnya.
1: Iya, ulang dari walau.
0: Tadi disebutkan bahwa penulis berkata waqutubi dan kitab-kitab
1: min.
0: Nah, ini bagian yang tadi
1: ikhfa, ya.
0: Yang saya sudah
1: kalau
0: terjemahkan
1: ikhfa,
0: tadi
1: jangan bacanya
0: itu menjelaskan tentang beriman
1: ya,
0: kepada kitab-kitab
1: min berarti
0: diturunkan
1: oleh Allah itu.
0: Dan ini adalah
1: berarti
0: rukun
1: min,
0: yang ketiga dari rukun iman
1: berarti izhar itu,
0: dan
1: ya.
0: Di dalam penjelasan
1: makanya
0: ini terdapat penekanan
1: yang
0: penting
1: samar.
0: Tentang
1: duni.
0: Metodologi ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya.
1: Coba ulangi.
0: Di dalam berinteraksi dengan wahyu yaitu membenarkan sumbernya, mengagungkan isinya, dan mengikuti terhadap apa yang tersisa dari hukum-hukumnya yaitu Al-Qur'an, membenarkan ayatnya, kemudian mengagungkan isinya, kemudian setelah itu mengikuti apa yang tersisa sebagai hak sebagai pengambil keputusan. Baik. Jadi ketika penulis atau pensyarah mengatakan
1: cukup lebih anah kalau ya, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus
0: kita
1: antum
0: mempercayai
1: dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat
0: kuat
1: mempelajari ilmu
0: syar'inya.
1: Amin.
0: Diturunkan oleh Allah atas para rasulnya itu adalah wahyu Allah dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari karangan para nabi, bukan juga buatan manusia, dan bukan juga sebuah hasil ciptaan setelah menguji beberapa ujian, dan bukan juga pemikiran-pemikiran ahli filsafat.
1: Salah di mana?
0: Maka
1: ayatnya,
0: para nabi alaihi salatu wassalam mereka
3: bacaannya salah gitu kan,
0: menyampaikan wahyu dari Allah.
1: Bacaannya
0: mereka
1: ya,
0: bukan
3: bacaannya
1: buat bacaannya yang salah, Bapak
0: mereka
1: yang tahu sendiri atau
0: dari
1: yang
0: Allah
1: juga tahu,
0: Subhanahu wa taala, dan mereka bukan
3: membuat
0: risalah.
3: Enggak tahu yang lainnya, tapi
0: itu yang disebut itu dengan beriman bahwa kitab-kitab suci tersebut adalah
3: lanjut
0: Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tanzil kitab minallahi al-azizil
3: kan gitu kan.
1: Nah, sebaiknya
0: jangan kitab itu diturunkan dari Allah.
1: Batalkan dulu ya. Kita ikut dulu
0: Allah
1: dengan,
0: juga berfirman
1: dengan dia ya, karena
0: wa in
1: penjelasan tentang kesalahannya itu harus kita tahu terlebih dahulu.
0: Jika ada seorang dari kaum muslim
1: itu kesalahan yang fatal
0: aman kepadamu,
1: ya, yang bisa merusak makna Al-Quran ya,
0: sampai mereka mendengar
1: yang
0: Allah
1: tidak fatal ya, yang tidak merusak makna Al-Quran, hanya bacaannya saja. Maka perlu
0: maka
1: kita perhatikan
0: Allah
1: dulu ya. Karena
0: menamakan
1: harus kita
0: Al-Quran
1: lihat benar-benar
0: ya.
1: Jangan sampai
0: dan ini adalah pokok dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah
1: ya,
0: yang sangat
1: karena
0: dalam.
1: Kesalahan itu ada dua,
0: dan
1: ada
0: sangat
1: kesalahan jali
0: sangat
1: fatal,
0: dalam dan sangat
1: ada yang khafi ya.
0: Baik.
1: Nah, kesalahan
0: kemudian tadi penulis mengatakan
1: kalau dilakukan oleh yang
0: dan
1: jali artinya apa?
0: Kitab-kitab suci itu
1: artinya
0: benar adanya.
1: Orang-orang
0: maksudnya
1: yang
0: adalah kitab-kitab suci
1: itu
0: tersebut
1: semuanya
0: diturunkan dari sisi Allah
1: belum belajar tajwid.
0: Tidak ada dusta,
1: ya, dia bisa tahu
0: kabar-kabarnya.
1: Oh, ini salah nih.
0: Tidak ada kezaliman di dalam hukum-hukumnya.
1: Jadi, ya,
0: kemudian
1: itu
0: tidak ada hal
1: yang
0: sia-sia di dalam pensyariatannya.
1: Ya. Kalau kesalahannya kesalahan yang
0: baik, dan kita yakin
1: khafi, yang tersembunyi,
0: jadi
1: hanya
0: kebenaran
1: khusus saja yang tahu,
0: yang ada dalam
1: kita tidak
0: kitab
1: boleh
0: suci,
1: memutuskan untuk
0: kebenaran
1: meninggalkan jamaah
0: di dalam sumbernya.
1: Ya.
0: Karena sumbernya berasal dari Allah
1: kita
0: Subhanahu.
1: Tegur dulu imamnya.
0: Kemudian
1: dengan
0: yang kedua, kebenaran
1: baik,
0: di dalam isinya,
1: ya,
0: kandungannya.
1: Sopan.
0: Karena
1: ya,
0: kabar-kabar
1: kita ya, mengetahui
0: ada
1: ya,
0: yang benar.
1: Apa
0: kabar-kabar dalam Al-Quran seluruhnya benar.
1: Seperti
0: dan hukum-hukum
1: itu,
0: yang ada dalam Al-Quran
1: nah,
0: seluruhnya
1: proporsional.
3: Ya,
0: makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa tammat kalimatu rabbika
3: sidqan
2: wa 'adlan. Terima kasih
0: telah sempurna kalimat Rabbmu dengan kebenaran
2: atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa
0: para ahli tafsir mengatakan pada ayat tersebut
2: yang ingin tilawah
0: itu
2: di surah Al-Mu'minun ayat ke-66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tammat itu adalah ayat surat Al-An'am ayat 115.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
0: Surat Al-An'am ayat 115. Saya sedang membacakan
2: Taufik,
0: ayat
2: dimana?
0: Al-Qur'an, bukan sedang berkusta di sini.
2: Baik, silakan Pak Taufik. Surat Al-Mu'minun
0: Quran,
2: ayat 66.
0: Surat Al-An'am ayat
3: 115.
0: Atamat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan. Kita nanti akan bertemu di kantoran orang yang saya bacakan Al-Quran
2: di atasnya Pak,
0: kemudian menuduh saya berdusta.
3: Apa nih,
0: kita akan berhadapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedang bacakan ayat Al-Quran kalimat rabbika sidqan wa adila, yang artinya telah sempurnalah kalimat rabbmu yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil.
1: Iya, bagus.
0: Nah, dan kita tidak akan memaafkan orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu kelak di hari kiamat.
3: Afalam yattabaru.
0: Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
3: taala.
0: Para ahli tafsir mengatakan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, benar di dalam kabar-kabar yang Allah beritakan,
1: iya,
0: di dalam Al-Qur'an
1: fik, ya,
0: dan proporsional di dalam hukum
1: terus
0: Allah Subhanahu wa taala
1: untuk mempelajari Al-Qur'an.
0: Dan kemudian
1: dalam
0: di sini
1: mempelajari
0: disebutkan dulu bahwa Al-Qur'an itu adalah cahaya,
3: Ustaz.
0: Cahaya yang menyingkap kegelapan dan
2: nah, terima kasih
0: juga pengakuan dari
2: Bapak Taufik dan Pak Taufik yang ada
0: maka
2: di Tangerang atas
0: manusia,
2: partisipasinya. Ikhwata Islam wa jazakumullah, masih akan dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 69.
0: Ya.
2: Silakan
0: kegelapan
2: untuk
0: Tuhan terhadap
2: terakhir
0: Allah,
2: ya, di kesempatan ini.
0: Kesyirikan.
2: Silakan.
0: Kegelapan syahwat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: atas penciptaan dirinya, kegelapan kegelapan
2: dengan Bapak siapa di mana?
0: Apa namanya? Kegelapan
2: dikeraskan suaranya, Pak.
0: Aslam
2: ya,
0: tidak benar.
2: Abu Alif di Bintara.
0: Maka datanglah
2: dikecilkan terlebih dahulu sebagai cahaya televisi atau radio
0: yang ada cahaya pantulan suara. Cahaya dari roh mereka, untuk apa mereka diciptakan?
2: Ya, kalau sudah silakan Pak dikeraskan lagi ya suaranya.
0: Subhanallah wa ta'ala. Bagaimana jalan yang benar?
2: Surah Al-Mu'minun ayat dan, 69.
0: Apa yang akan terjadi pada mereka setelah kematian? Ini semua yang ada dalam kitab-kitab suci seperti itu. Allah berfirman tentang Taurat misalkan, Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nura. Sesungguhnya kami turunkan Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Allah juga berfirman tentang Al-Quran, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata, yang jelas. Kemudian hudan, di sini penulis mengatakan bahwa kitab-kitab suci itu penuh dengan petunjuk. Itu petunjuk kepada akidah yang
1: kalau ada tasdidnya,
0: ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang proporsional, jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengambil manfaat dari petunjuk bukan hanya sekedar memiliki kitabnya, atau bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membacanya ya, tetapi dengan mempercayai kitab-kitab suci tersebut dan mengikuti ajaran kitab-kitab suci tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari kitab
1: ya, cukup
0: itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan
1: dalam mempelajari Al-Quran dan
0: sebagai petunjuk bagi orang-orang
1: mempelajari ilmu syar'i.
0: Al-Quran amin adalah petunjuk. Akan tetapi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih,
2: jazakallahu
0: khairan bagi siapa yang menerima dan tunduk patuh terhadap
2: partisipasinya dan merupakan penelpon kita
0: yang
2: terakhir. Mungkin ada sebagai titam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Iya,
0: maka pada
1: nanti Allah, kita bisa lanjutkan lagi.
0: Ya. Wajib kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala
1: belajar ini. Sekali lagi,
0: kitab Taurat,
1: ya, harus Injil, punya kesabaran dan harus punya
0: kita wajib mengimaninya. Ya. Apa saja yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab suci tersebut secara rinci.
1: Ya.
0: Nama-nama
1: yang kita inginkan,
0: kitab Taurat, ya, Allah turunkan kepada Nabi Musa,
1: dicapai.
0: Kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Daud.
1: Sangat bagus.
0: Kemudian lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Isa, Al-Quran, ya, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
1: Maka
0: itu kita wajib imani secara rinci.
1: Kalau 25% juga tidak dapat, setidak-tidaknya 10%.
0: Adapun kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala
1: itu
0: belum
1: sebutkan
0: namanya, maka kita imani secara
1: namun bagi siapa yang bersabar.
0: Jadi
1: kaedahnya
0: adalah apa saja yang disebutkan nama-namanya,
1: seberapapun
0: kita mengimani dengan nama-namanya. Nah, apa saja yang tidak disebutkan nama-namanya,
1: maka kita imani ilmu,
0: secara
1: keyakinan dalam mencari ilmu, sehingga
0: Taib, Allah apakah kitab-kitab
1: kita
0: yang ada sekarang ini
1: surganya.
0: Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan, maka kita harus membaginya menjadi dua. Yang pertama, asal penurunan, bahwa kita mengimani bahwa Taurat, Zabur asalnya datang dari Allah.
2: Demikian
0: kesempatan
2: selama jazakumullah wa iyyakum para pemirsa Raja TV di mana pun
0: buku yang ada
2: kami,
0: sekarang
2: program
0: setelah
2: kajian
0: perubahan,
2: ilmiah yang
0: maka kita
2: simak
0: mengimani bahwa
2: semoga bermanfaat dan kami
0: perubahan yang terjadi
2: kasih,
0: yang masuk ke dalam kitab
2: khairan,
0: suci tersebut ya, kita mengimani bahwa dia sudah dirubah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhadifunal kalimah amma wabih. Artinya mereka mengubah firman Allah dari tempatnya. Allah juga berfirman bahwa yudhulim nadina di ID semayakunah dan celaka bagi orang-orang yang menutup menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, bukan dari wahyu Allah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak mengatakan bahwa setiap buku yang ada di zaman di hari ini adalah batil. Kita tidak juga mengatakan seluruhnya benar. Akan tetapi apa yang sesuai dengan Al-Quran kita katakan benar, dan apa yang menyisihi Al-Quran kita menolaknya, dan apa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah maka kita tidak mempercayainya, tidak juga mendustakannya. Kemudian penulis membawakan ayat juga amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wa lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman beriman dengan apa yang turunkan kepada Rasulullah dari Rabb-nya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini terdapat beberapa perkara bahwa Al-Quran diturunkan dan diturunkan dari sisi Allah, dan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Quran sebelum mengajak manusia untuk beriman kepada manusia dan untuk beriman kepada Al-Quran. Dan orang-orang beriman mengikuti mereka. Maka beriman kepada kitab-kitab suci bukan hanya perkara sejarah, tetapi dia adalah bagian dari hakikat keimanan. Kemudian juga di dalam hal ini kita harus meyakini bahwa
4: قال يا بني لا تقصص رؤياك على
0: إخوتك فكيدونك كيدا bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab suci itu adalah wahyu dari Allah dan kalam Allah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengingkari bahwa Allah berbicara, maka dia telah mengingkari hakikat kitab-kitab suci. Saya ulangi, barang siapa yang mengingkari bahwa Allah berbicara, maka berarti dia telah mengingkari hakikat penurunan kitab-kitab suci. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah berbicara dengan sekehendakmu, kapan sekehendakmu, bagaimana sekehendakmu, berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan

tidak seperti pembicaraan atau kalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan adanya adalah Allah berfirman wa kana Allahu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan Allah tekankan lagi taklima. Yang artinya adalah benar-benar berbicara. Karena ini masdar taklima masdar. Tujuannya adalah lirafa'il ihtimalil majaz. Mengangkat kemungkinan untuk dikiaskan ataupun dianalog dikiaskan dengan yang lain. Kemudian juga di dalam kita mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa annaha unzilat min indih wa fi dhalika isbat al-ulum, bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah dan itu terdapat penetapan al-ulum, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz inzal atau tanzil ini menunjukkan bahwa wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan turun tidak terjadi kecuali dari atas Allah Subhanahu wa taala, berfirman tanzilun min rabbihim, ya, penurunan dari Allah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar," sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada lailatul qadar. Maka di dalam hal ini terdapat penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tulis mengatakan adapun almal iman bil Quran fal iqrar bihi wa ittiba'u ma fihi, adapun beriman kepada Al-Quran adalah menetapkan Al-Quran tersebut datang dari Allah dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan mengimani Al-Quran itu mengandung mempercayai kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran, mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, berhukum kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, beramal dengan hal-hal yang jelas di dalam Al-Quran, menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran adalah menghapus dari apa yang merupakan syariat-syariat sebelum Al-Quran. Ya, jadi bukan orang yang beriman kepada Al-Quran yang hanya sekedar membaca Al-Quran saja, bukan. Ya. Kemudian dia menyelisih hukumnya, tidak seperti itu beriman kepada Al-Quran. Bukan dari orang yang beriman kepada Al-Quran, bukan yang hanya sekedar membaca lalu dia menyelisih hukum Al-Quran. Tetapi orang yang beriman kepada Al-Quran dengan secara hakiki adalah orang yang mengikuti hukum-hukum apa yang ada dalam Al-Quran, kalau perintah dikerjakan, kalau larangan dijauhi. Ya. Allah berfirman, ittabi'u ilaikum ma unzila ilaikum min rabbikum, yang artinya ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Makanya ada perkataan Al-Hasan Al-Basri atau Al-Fudhal Al-Yahyab rahimahullah, beliau mengatakan inna Allah anzal Al-Quran yu'mala bih fattakhadha an-nas ilawatahu a'mala, Allah itu menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tetapi manusia akhirnya menjadikan Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan saja, ya, bukan sekedar bukan diambil hukumnya, hanya hafalan saja misalnya. Nah, dan kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu memiliki kekhususan. Di antaranya adalah Al-Quran
Khatamul Kitab, kitab suci, penutup kitab suci. Kemudian Al-Quran terjaga dari perubahan. Yang ketiga, Al-Quran penyempurna atas kitab-kitab suci sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran menghapus hukum-hukum sebelum syariat dan hukum dan syariat sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran mu'jizah yang abadi sampai akhir masa. Al-Quran membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah hujjah. Hujjah itu maksudnya hukum. Ya, merupakan alasan Allah subhanahu wa ta'ala dihadapan manusia pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaga, akan selalu nazzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan atas kitab-kitab sebelumnya. Itulah keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena waktu di

0: الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbiyat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan

0: Berkat ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini, Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Tak ada gaji.

istrimu bukan bidadar dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumlah dia.

berlaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia. Maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, janganlah

0: الآخرين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal asyir wa yakfurnal
2: ihsan.
1: Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suami. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selama.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما
6: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
7: Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu
8: ketika malaikat Jibril berkata,
7: sehingga menumbuhkan
8: hai Maryam,
7: dan
8: sesungguhnya Allah telah memilih kamu,
7: di antaranya
8: mensucikan kamu
7: yang dapat menampung
8: dan
7: air,
8: melebihkan kamu tidak atas segala wanita di dunia.
7: Maka dengan
8: yang
7: genangan
8: semasa
7: air
8: dengan
7: tersebut,
8: kamu
7: Allah memberikan
8: manfaat
7: untuk banyak manusia sehingga manusia dapat
8: sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
7: Dengan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertanian. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya
8: sebab
7: apa yang
8: keindahan
7: Allah
8: ilmu
7: berupa ilmu dan hidayah. Maka ia
8: berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
7: dan tanah kedua
8: tidak akan
7: adalah
8: indah dan menjadi baik
7: orang yang tidak mengamalkan
8: kecuali dengan tiga perangai,
7: dan tanah ketiga
8: takwa
7: adalah perumpamaan
8: Allah
7: orang
8: sesuai
7: yang
8: kepada
7: tidak mau menerima hidayah Allah
8: dan rasa
7: yang aku bawa. Muttafaqun.
9: Wassabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina.
10: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya.
11: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?

0: إن الشرك لظلم عظيم. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah. Kita apakah dengan makhluk
1: seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera, sebuah lampu yang lampu ini diletakkan di sisi kaca yang sangat bening yang disebutkan az-zujaj, yaitu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
2: Allah SWT berfirman kecuali neraka selama-lamanya.

0: Gereja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Kajian Islam.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
3: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati. Segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Jadi ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah roh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

kenaikan. Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah.

Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua. Lalu,

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, bukan dengan pemahaman kita.
0: Doa dan zikir dari asunnah,
2: bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah.

0: اللهم إني
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
0: لا إله إلا أنت يا الله سلامتكن
1: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama kali masuk Islam من المهاجرين والأنصار dari kalangan muhajirin dan ansar والذين اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah meridhai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridhai mereka mereka pun ridha kepada
2: Allah. Ini kan rekomendasi.
0: Tidak ada ilah yang berhak
2: bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka mengikuti para sahabat mengikuti kaum muhajirin mengikuti kaum ansar mengikuti dalam beragama mengikuti dalam memahami Al-Quran mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: berupa penyakit khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf
4: kecuali Allah.

0: diantara kesyirikan di akhir Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni seseorang yang apabila mati di atasnya.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
2: Jadi Abu Mas'ud hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
2: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
2: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha Tahu.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid, selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah, tapi hanya teori. Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar, coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Yang sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
0: Jadilah kita
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi gitu kena musibah, langsung patah. Ternyata iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
0: Yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Roja TV. Saluran tilawah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka, pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala risiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restorative justice, namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
3: Kemudian pelakunya barusan jadi datang ke balai kota ke sini, dia minta maaf, apapun resikonya kata dia, dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kalian siapa. Kan kalau orang ketemu saya nggak pernah janjian dulu, tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restorative justice ya, dalam arti posisi kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan. Kita tidak bisa langsung mencari hukum. Hukum-hukum tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan apa namanya musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Selama tidak melanggar regulasi. Kalau saya bisa, kita putuskan mana yang terbaik. Kalau bagaimanapun bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, dihukum ini adalah namanya restoratif justice. Kalau emang bisa kenapa tidak? Tapi tetap harus ada sanksi. Gitu kan, seperti itu.
2: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorwati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
4: Pada Juli 2006, secara month-to-month terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year-to-date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,04% dan inflasi year-on-year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
2: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
5: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan, seperti saat memasang bendera, bulu-bulu, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain. Pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
2: Tiga unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial R, 22 tahun, yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babak Ciparai, Kompol Kurniawan, mengatakan peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
6: Akhirnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
0: Terima kasih, Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: أُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka,
3: mencari ilmu,
4: sesungguhnya Allah aku telah datang kepada baginya dengan membawa sesuatu surga, mukjizat dari Tuhan Muslim, yaitu amal untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku baginya jika kamu berkata, sungguh-sungguh beriman.
3: Rasulullah SAW
4: dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang keluar datang sebelumku
3: ilmu,
4: dan untuk menghalalkan bagimu
3: Allah,
4: sebagian yang telah diharamkan untukmu.
3: Hadis riwayat
4: dan aku datang kepadamu
3: beliau berkata,
4: dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Dan taatlah kepadamu.

0: Al-Jati Fi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah
2: terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala. Salaf.
3: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Pada hari ini aku telah sempurnakan agama.

0: dengan sempurnanya agama ini.
1: Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
0: Beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
1: Wallahu bima ta'maluna basir.
2: Karena nomor 27 kota Bandung.
1: Khalaqas samawati wal ardha bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Sesungguhnya agama di sisi Allah.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardhi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
3: Lembar doa.
1: Wallahu 'alimun bi dhatis sudur.

0: أرسلنا
1: janganlah engkau bebani kami dengan suatu beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang
0: yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tawabun
1: kepada kami

0: يقرأ قرآن كثير. قرآن سورة البقرة
1: ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
2: السلام عليكم.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
2: Apa yang kita harapkan
1: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو.
2: Dan ada juga orang ketika
1: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
2: Kemudian apa yang dia nak, dia tak dapat.
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
2: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
1: رِزْقُهَا.
2: إِنَّمَا
1: أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
2: فِتْنَةٌ
1: وَاللَّهُ
2: عِندَهُ
1: أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا
2: لأنفسكم
1: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
2: Bukankah Allah Subhanahu wa taala
1: تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم
2: والله يعلم وانتم لا تعلمون.
1: والله شكور
2: حليم.
1: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
2: والله يعلم وانتم لا تعلمون.
3: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi
4: saqar,
3: apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musalli, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla.
2: Keluarga sendiri, pasangan hidup kita sendiri akan benci kepada kita dan bahkan mungkin dia akan menceraikan kita. Oleh sebab itu, jemaah dikasihi oleh Allah, jangan
3: apa yang kau cari dalam kehidupan ini
2: kepada kita itu hanya
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir.
2: Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya, wa nabluu
3: pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum?
2: Dengan syari, dengan keburukan.
3: Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Sejauh mana kita berjaya dalam...
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
2: Bagi kita kesusahan hidup kesempatan.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat,
0: jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan dakwah.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah dan kajian Islam.
5: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktu azan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudayana. Wilujeng sonten wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah kanggo wilayah Bandung sareng sabudayana. Wilujeng sonten wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
6: Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an
7: أشهد أن لا

0: yang tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.
2: A'udhu billahi minash shaitanir
1: rajim. والصلاة القائمة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
3: Semua kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak rida ketika kitab suci kita ini diinjak-injakan dianggap dusta dan berbohong. Namun untuk mensikapinya, berusahalah ya akhul Islam dengan keilmuan dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Semua Muslim tidak akan rela Al-Quran dihina-hina. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah. Tak akan pernah rela. Siapapun juga menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair. Mereka menuduh Rasulullah sebagai dukun. Mereka menuduh Rasulullah gila.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya.
3: Kemarahan dengan emosi yang membabi buta.
4: Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya. Seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaihi. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
3: Menjaga darah kaum muslimin.
4: Saat itu kaum muslimin tak punya kemampuan
3: kemaslahatan yang lebih besar dari itu.
4: Inilah ya akhul Islam yang banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman ini.
3: Dari pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan Islam. Ia terbakar emosinya. Yang tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang, apa kemampuan kita?
4: Kemudian sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yartamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.
4: Ruku'lah kamu, sujudlah
1: dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai kepadanya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
5: alladziina kafaru wa saddu 'an sabiilillahi adalla a'maalahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Yang menimpa seseorang adalah ketika

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: شاء
1: ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة
0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا
1: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
0: وهو العلي العظيم
1: ربنا نعوذ بك من عذاب في النار
0: بسم الله
1: وعذاب
0: الرحمن
1: في القبر
0: الرحيم.
2: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: وإليك المصير.
2: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udhu bika min sharri ma sanat abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
2: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu

0: kekuatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mahli. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa anta, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وإليك المصير وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma inni birahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kullah, Allahumma inni as'aluka, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: من أذكار المساء.
4: آيات القرآن. أعوذ بالله.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: وكان بالمؤمنين رحيما.
2: نفيع بن
3: الحارث. Orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
4: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
5: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi,
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: jika dua orang sallallahu alaihi wasallam
5: di dalam neraka,
8: Anas radhiyallahu anhu qala,
5: begitulah si pembunuh.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: beliau menjawab,
8: la taqata'u,
5: dia juga bertekad untuk membunuh
8: kepada tersebut.
5: Muttafaqun
8: ولا تباغض
7: قال الرسول قال الرسول
8: ولا تحسد
7: الله عليه وسلم
8: عباد الله إخوانا
5: رجاء في
8: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
9: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.
10: Dari Anas radhiyallahu anhu,

0: yang bersaudara. Tidak haram bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Ayatun 756 AM dan Roja TV saluran tilawah Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Alladzina amanu wa tatma'innu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Alif

0: tadun.
1: Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk."

0: وخير الهدي هدي محمد.
1: Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
0: Yudabbirul

0: ودعوه ألف سنة مما تعدون.
1: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
0: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari seripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan.

0: موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
2: Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'atayna.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
2: Fadukuh bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadukuh adab al-khuld bima kuntum ta'malun.
1: Maka rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.
2: Kalau antum tidak bisa mengangkat derajat anak cucu antum dengan masalah-masalah lain, mungkin ketunianya, makomnya antum akan kalah hartanya dengan mungkin kukur.
0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Sirin-sirin itu muda.
1: Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu memustakannya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
2: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: Kita lanjutkan tentang masalah kaitannya dengan
0: dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: Makanya Allah mengatakan dalam surat Sad,
1: dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah yang kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?
2: Awalam yarau anna nasukul ma'a ila al-ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?
2: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
3: Al-Quran.
4: Wadzakirin Allah kathiran.
0: Melihat mukanya Al-Quran apa mukanya, nah itu bahaya.
4: A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah.
5: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
0: Sebetulnya, Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nasalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal islam azani Allah wa iyakum kaum damu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang insyaallah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa Roja TV dan para pendengar setia Radio Roja, di mana saja antum berada, kaum muslimin yang berbahagia, yang mungkin mendengarkan atau memantau lewat streaming atau di dalam negeri yang di daerah-daerah pedalaman ataupun di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan waktu kita saat ini, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma.
0: Duduk-duduk ngobrol bisa 1 jam 2 jam baca.
7: Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyoal kitab Bulughul Maram dari kitab Sifat Salat Nabi. Hadis yang ke-234 atau mungkin berdasarkan urutan masing-masing di syarah, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca fi ruku'ihi, di ruku'nya, wa sujudihi, di dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan juga disebutkan di dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan surat
0: 50%-nya,
7: idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melazimkan di rukuknya dan sujudnya rukuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan ketika sujud membaca juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya dari satu jalur, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mendapatkan status muttafaqun alaih. Saya ingin menyoal dari awal, yaitu hadis Aisyah, maksudnya Aisyah, siapa beliau? Beliau adalah zaujatun Nabi, ummahatul min ummahatil mu'minin, yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli ath-tharith 'ala sa'iri ath-ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan seperti keutamaan makanan tharith di atas makanan-makanan yang lainnya. Ujian berat menerpa rumah tangga pun tidak menggoyahkan Aisyah radhiyallahu an saat Baitun Nubuwah diterpa ujian yang disebut dengan hadisul ifki, kebohongan yang ditebarkan oleh kaum munafikun menimpa dan menguji Aisyah, tetapi tetap tegar teguh, tetap menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Amr bin Yasir ketika saat perang Jamal berkomentar, innaha zaujatun nabi fid dunya wal akhirah, sesungguhnya beliau adalah istri Rasulullah dunia dan akhirat. Dan beliau adalah di antara sekian istri, bahkan sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hebat lagi, beliau mengenali banyak ilmu ketabiban
0: yang selalu
7: hanya mendengar dari sela-sela penjelasan Rasulullah yang diberikan kepada orang yang datang. Dia hafalkan, dia ingat, kemudian beliau terapkan. Sehingga beliau juga hafal banyak tentang masalah resep nubuah, tentang ketabiban. Yang tidak kalah hebatnya, beliau termasuk ahlun nasab. Maksudnya, beliau adalah orang yang banyak menghafal nasab-nasab orang Arab dengan jumlah ribuan. Rahimahullahu ta'ala. Dan Rasulullah wafat, beliau ketika umur 18 tahun, dan Allah wafatkan pada umur kurang lebih 60, ya, sekian. Ya. Dan tahun wafatnya 57 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan berbagai macam rahmat dan pengampunan, keutamaan derajat nanti di surga menjadi pendamping Rasulullah SAW. Innaha zaujatun nabi fid dunya wal akhirah.
0: Karena jarang dipakai.
7: Adapun komentar miring orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa dia adalah wanita penyusup yang masuk ke Baitun Nubuwah untuk merusak keluarga Rasulullah. Bahkan mereka menjuluki Ummu Sya'ar, yaitu induk yang banyak rambutnya, tidak lain adalah syaitan. Ini semuanya adalah tidak patut diucapkan hatta orang kafir. Makanya hampir seluruh ulama menegaskan bahwa Syiah itu sudah keluar dari Islam, apalagi firqah Sabaiyah, firqah Drus, firqah Ismail Nusairiyah, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk tentang masalah yang melatar belakangi doa ini. Rasulullah selalu melazimkan membaca subhana rabb subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli pada saat sujud ruku, ta'wilan li surah idza jaa nasrullahi wal fath. Sedikit saya akan mengangkat hadis ini, apa, surat idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Akhlaknya enggak ada.
7: Maksudnya an-nasr di sini adalah kemenangan, dan al-fath adalah fathu Mekah.
0: Kenapa mau masuk Islam enggak jadi?
7: Sehingga Rasulullah menegaskan la hijrata ba'da al-fathi walakinnahu jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niyyah.
0: Sehingga menyangka agama mereka benar, agama kita.
7: Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika kemenangan didapat, kemudian Fathu Mekah sudah diraih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Para ulama memberikan satu kesimpulan, dianjurkan panglima ketika menang perang untuk fasabbih, maksudnya adalah salat, kemudian memperbanyak baca istighfar. Makanya Rasulullah pada waktu Fathu Mekah salat 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam pada waktu duha. Dan itu bukan salat duha. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melazimkan salat duha. Oleh karena itu, yang sahih adalah salat syukur kemenangan yang berdasarkan perintah Allah, fasabbih bismi rabbika wasabbih, ya, tadi itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang, apakah mungkin Nabi itu berdosa? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, sangat mungkin sekali Nabi Adam berbuat dosa, sehingga beliau melakoni taubat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam.
0: kampung tu, yeah. Baca-baca.
7: Dengan demikian Allah juga menegaskan kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambika, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Dan ini tidak bertentangan dengan kemaksuman, dan yang dimaksudkan maksum adalah Rasulullah dan juga yang lainnya bisa berdosa, tetapi diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan peluang oleh Allah bertaubat dan menyadari dosa-dosanya. Makanya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka. Enggak mungkin kalimat pengampunan datang tanpa adanya dosa. Tetapi kalau Nabi pasti dilakoni dengan taubat, ditutup dengan taubat. Allah kasih apa namanya rahmat untuk bertaubat dan mengampuni dosa tersebut. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, kalau memang para nabi itu seperti itu dan juga melakoni taubat dan nasuha, apatah kita? Rasulullah mengatakan, inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yawm. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari bisa 100 kali. Apatah kita sekarang hari-harinya adalah kotor, hari-harinya adalah tredor, hari-harinya adalah maksiat. Maka lebih patut untuk hari-hari kita detik-detik kemudian berubah menjadi menit dan waktu kita hiasi dengan taubat, dengan istighfar. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar, karena kamu tidak tahu rahmat Allah itu turun di mana. Bisa aja di masjid, bisa aja di rumah, bisa aja di jalan. Dan Masya Allah, membaca istighfar itu tidak membutuhkan satu detik. Coba astagfirullah, satu detik. Maka sungguh sangat naif kalau orang itu tidak meluangkan, tidak menyempatkan. Apalagi faedah daripada istighfar, Masya Allah. Nabi Nuh AS menegaskan kepada umatnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Ternyata istighfar itu mendatangkan barokah, mendatangkan rizki, dan menjadi kunci-kunci kembalinya rizki yang hilang. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di antaranya kita baca ketika rukuk sujud kita, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini juga tidak bertentangan pada waktu rukuk itu, boleh berdoa. Fa ammar rukuk fa'adzimu rabb. Dan bagian daripada mengagungkan Allah adalah berdoa, karena doa itu adalah pengagungan terhadap Allah, ya. Karena Allah merintahkan ud'uni astajib lakum. Rasulullah juga memerintahkan man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan dari sini kita bisa juga ambil kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, membutuhkan pengampunan rahmat, bukan memberi mengucurkan sehingga kita minta, ya, sehingga kita mengadu kepada Rasulullah dengan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil haditsil amimi. Enggak. Bahkan inni la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Kalau antum, yeah, itu penegasan yang dianjurkan Allah.
3: Satu rekaan, yeah, satu lembar berarti.
7: Lau a'lamul ghaiba lastaghsartu minal khair wama masani su. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan perbanyak melakukan kebaikan dan yakin aku tidak tertimpa keburukan. Maksudnya di sini musibah. Tapi kenyataan dan fakta, Rasulullah kena panah pada waktu perang Uhud. Rasulullah juga sakit. Rasulullah juga mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dengan demikian, Rasulullah tidak bisa disembah. Rasulullah tidak bisa kita unggulkan pada derajat ketuhanan. Sehingga Rasulullah menegaskan, لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم. Janganlah kau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan ibn Maryam. Pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bedah sedikit makna subhanaka. Subhanaka dari kalimat sabaha bermakna dalam bahasa hariannya adalah berenang dalam menjauh. Karena memang orang ketika bertasbih itu menjauhkan sifat-sifat cacat, sifat-sifat lemah Allah. Dan kita kasih sifat penuh dengan kesempurnaan. Subhanakallahumma. Wabihamdika, seakan-akan, wabihamdika sabbahtuka ya Allah. Ya, Allahumma gfirli. Dengan demikian, ahli sunnati wal jamaah menegaskan setegas-tegasnya bahwa di dalam menetapkan zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah, semua harus kita jauhkan dari naqais, dari aib, dari cacat. Seperti la ta'khudhu sinatun wala naum, seperti wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil 'abid, seperti wa ma apa ma masal lughub, ya, kalimat lughub, ya, capek, kesel, ya, letih, enggak. Ini semua harus kita singkirkan, kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin, ya, seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, ini kita harus jauhkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hal-hal. Nah, sekarang kita akan artikan al-ghafar. Ghafar Allah, Allahumma ghafirli, dari kalimat mighfar, yaitu pelindung kepala pada saat perang, ya, atau tompi company kalau orang bilang. Kenapa maghfirah dikatakan dari kalimat mighfar, yaitu topi pelindung kepala? Karena seakan-akan pengampunan kita, istighfar kita bisa melindungi dari bahaya api neraka. Ya, dengan demikian tidak ada dosa besar karena istighfar dan tidak ada dosa kecil karena israr. Dan kita mudah sekali, masya Allah, dari rahmat Allah. Kalau seandainya dosanya manusia 70 tahun, kemudian harus diampuni juga 70 tahun. Kalau manusia berhak berdosa 3 hari, pengampunannya juga 3 hari. Kalau dosanya 3 tahun dijalanin, taubat harus 3 tahun. Hancur manusia. Masya Allah, rahmat Allah. Orang bersalah kepada Allah 10 tahun, 20 tahun, Allah bisa ampuni dalam satu hari. Sehingga Allah memberikan komando kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan kamu putus asa terhadap rahmatku, karena Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Dengan demikian, mari kita bertaubat dengan syarat kita nyesel, kemudian tekad bulat untuk tidak mengulangi lagi dan melepas total. Dan kalau hak manusia kita kembalikan atau minta maaf, itu adalah cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir menghadap Allah dalam keadaan terampuni. Kalau tidak, wa'fu anna, ya Allah, kalau dosa ini masih antaramu denganku, wa'fu anna. Kalau sudah dibongkar, terbongkar di hadapan makhlukmu, ya Allah, wa'fir lana. Kalau engkau tidak mengampuni saya sampai meninggal dunia, ya Allah, wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna, anta maulana, fa'ansurna ala al-qawmil kafirin. Dengan demikian, ya, mudah-mudahan manfaat. Sekarang kita pertajam lewat tanya jawab, lewat diskusi dan pencerahan-pencerahan di sela kita al-asilah wal-ajubah insyaAllah.
8: Hai, demikian khotbah Islam sesi materi kajian ilmiah dari pembahasan hadis di kitab Bulughul Maram, semoga memberikan manfaat untuk kita dan tentunya untuk memperluas memperdalam pelajaran kita di malam hari ini. Kita juga akan memberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Baiklah, sudah ada penelpon yang masuk nampaknya, silakan.
9: Yeah. Assalamualaikum.
8: Naam.
9: Makanya. Yeah. Silakan, Pak. Belajar. Halo.
8: Iya. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543.
9: Iya, assalamualaikum.
8: Ya, dengan siapa, di mana ini, Bapak?
10: Jazakumullah khairan barakallahu
9: fikum. Ya, kunjung, Pak.
8: Pak Ismail ya.
9: Ya, silakan.
8: Silakan, Pak.
9: Ya, yang kunjung.
10: Seputar pembahasan dalam disampaikan tentang anjuran membaca Al-Qur'an pada khutbah Jumat atau yang lainnya.
9: Oke, ya, ada lagi, Pak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak dan Bapak?
9: Jazakumullah khair. Ya, penanya yang budiman, ya, dan juga pemirsa Roja TV. Masalah sholat tasbih memang hadis paling krusial, karena di antara ulama seperti Imam Ibnul Jauzi menyatakan al-maudhu. Tapi sebagian ulama mengatakan hasan li ghairihi seperti Imam Al-Mundhiri. Dan juga di antara ulama-ulama mu'asirun adalah Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani. Dan yang mendhaifkan, memaudhukan juga di antara mu'asirin adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Intinya begini, jadi, untuk kita tengah-tengahi, bisa saja sholat tasbih itu diamalkan, tapi jangan dilazimkan. Dan dalam konteks apapun, dalil yang ada tidak bisa merubah sholat itu statusnya adalah mu'akkad. Oleh karena itu dilakukan kadang-kadang. Itulah jalan tengah untuk menengah-nengahi tentang masalah hadis yang terkait dengan sholat tasbih. Wallahu a'lam.
8: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon.
9: Ya.
8: Berikutnya, halo.
3: Makanya tidak sedikit.
9: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
8: Dengan siapa, di mana?
11: Al-Fakir Gorontalo, Pak.
9: Ya, silakan.
11: Ustaz mau nanya itu tadi mengenai doa ketika rukuk dan kalau benar-benar di kalau konsert ini, apakah itu bergabung juga dengan tasbih rukuk, tasbih sujud, baru kita bisa mendengar itu?
9: Oh, sama subhanallah biar ahla itu.
11: Iya.
9: Oke.
11: Silakan lalu disambung lagi dengan
9: doa. Ya. Terima kasih, Pak. Jazakumullah khair. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dibolehkan kita oplos, alias ketika kita satu rukuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli juga, iya, baca juga Subhana Rabbil Azimi atau Subuhun Qudus Rabbil Malaikat Warruh. Boleh. Ini penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Wallahu a'lam bissawab.
8: Baik, jazakumullahu khairan. Masih di layanan telepon, sebelum kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, berikutnya penelpon ketiga di malam hari ini. Halo.
9: Silakan, Pak. Assalamualaikum.
8: Ya, halo.
9: Ya.
12: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan siapa? Ya.
12: Dengan Ibu Lina di Bogor.
9: Ya, silakan, Bu.
12: Ya. Saya mau menanyakan, Pak.
9: Ya.
12: Mungkin keluar dari tema ya.
9: Iya, apa itu?
12: di dalam bagaimana caranya kita supaya bertekad buat sholat tahajud, tapi saya udah niat misalkan habis sholat witir terus mau sholat tahajud tapi nggak pernah kesampaian gitu pak.
9: Iya.
12: Tapi misalkan kalau habis dari kamar kecil terus kita istighfar apa terus tapi hati istighfar tapi kita nggak mau sholat tahajud gitu gimana tuh pak?
9: Iya.
12: Terima kasih pak.
9: Iya sama-sama. Ya memang ada sebagian ulama mengatakan saya itu berlatih dan dengan penuh kesulitan tahajud selama 20 tahun baru berhasil 20 tahun keduanya. Jadi 40 tahun dia memerangi sholat tahajud.
3: Bahkan para ulama
9: secara umum wa tahajjad bihi nafilatan lak. Dan Rasulullah menganjurkan sangat alaikum bi qiyamil laili fa innahu dabus salihin qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu tradisi kebaikan yang telah ditradisikan orang-orang soleh sebelum kalian. Para rasul, para nabi, ahlul ibadah. Lihat aja Curaid
3: yang dikatakan
9: saat dipanggil orang tuanya salat apa? Sunnah tahajud.
3: Dan tawabnya akan menjadi
9: begitu juga yang lainnya.
8: Nah
9: di sini bagaimana tips supaya kita bisa bangun qiyamul lail? Caranya kita walaupun ini hadisnya ada kelemahannya, tapi kita bisa ambil manfaat bahwa bantulah qiyamul lailmu dengan tidur qailulah pada waktu siang setengah jam satu jam kita tidur qabla dhuhur atau ba'da dhuhur. Karena Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil, tidurlah qailulah karena syaitan tidak pernah tidur qailulah. Kemudian yang kedua, kita tidur segera dan sambil memohon kepada Allah supaya dibangunkan.
3: Itu fungsinya.
9: Nah, kemudian kalau suami istri di sini saling mengingatkan karena Rasulullah mendoakan rahimallahu imra'an rajulan qama al-lail
3: Al-Qur'an dibaca
9: summa ay khada ahlahu fa idza abad rasha 'alayha al-ma. Semoga Allah merahmati laki yang bangun malam salat tahajud maksudnya kemudian membangunkan keluarganya kalau dia menolak dipercikin air. Di sini ada saling mengingatkan, saling bantu untuk mensukseskan qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW itu kadang-kadang membangunkan Aisyah salat berjamaah bareng. Ini untuk memotivasi terutama pada waktu salat witir. Ya, dibangunkan kemudian sholat berjamaah bareng. Ini kiat-kiat. Dan ibu terus perangi, terus usaha. Insya Allah sambil memohon kepada Allah, minimal kita latih kalau enggak kena 11, 9, kalau enggak 9, 7, kalau enggak 7, 5, kalau enggak 3, kalau enggak minimal 1.

0: para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Cibrin, sehingga beliau memasukkan di dalam kitab kecilnya sifat salat Nabi termasuk bagian daripada sunnah. Sunnah salat adalah merapatkan tumit ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan.
0: Ya.
1: Berikutnya kembali di layanan pesan singkat.
0: Ya.
1: Nah Ustaz, di sini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan pula.
0: Ya.
1: Ustaz, jika imam membaca Fatihahnya tidak bagus tajwidnya Ustaz,
0: ya,
1: apakah makmum harus membaca Fatihah sendiri? Demikian.
0: Baik, kesalahan imam lagi-lagi ini memang kasus. Kita memang temukan realitas ini. Banyak orang yang ambisi untuk menjadi imam tanpa dibarengi dengan kemampuan, tapi hanya kemauan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ya ummul qawm aqra'uhum bi kitabillah, yang menjadi imam kaum itu yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Dan kalau dia memaksakan, dia bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah, tiga orang yang nanti tidak dilihat oleh Allah, ya maaf, azabnya pedih. Di antaranya adalah imamu qaumin wahum lahu karihun, imam kaum yang kaum itu tidak suka sama dia. Nah, kesalahan yang dia baca, kalau baik tidak baik jamaah bacaan Fatihahnya, apakah merusak maknanya atau tidak? Kalau merusak maknanya, maka solatnya tidak sah dan harus diulangi. Walaupun kita itu telah membaca Al-Fatihah. Kemudian kalau hanya khata' khafi, maka solatnya sah. Adapun tentang makmum membaca imam, ketika bersama imam membaca Al-Fatihah, maaf. Maka menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ketika jahr, kata Abu Hurairah, ikra biha fi nafsika, bacalah di dalam hati kamu. Tapi ketika sir, kita baca, ya, dengan gerakan mulut, tapi suara cukup kita dengar sendiri. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, barakallahu fikum, kembali di pesan singkat kita bacakan. Ustaz, jika imam salat ketika dibaca yang seharusnya sir atau pelan, seperti pada sujud, ruku, namun bacaan imam itu keras terdengar hingga belakang, artinya di saf belakangnya.
0: Ya.
1: Apakah benar cara imam tersebut?
0: Ya benar, karena Rasulullah SAW seperti yang ditegaskan oleh para sahabat, wa yusmi'una ahyana, Rasul kadang-kadang memperdengarkan kepada kita. Wa yusmi'una. Dengan demikian, hal itu bagian daripada sunnah, dan ini kita bisa menemukan penjelasan bersama nas-nasnya, hadis-hadisnya di dalam kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala.
1: Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan.
0: Ya, silakan.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak atau dari mana?
2: Dengan Sahrir di Papua.
1: Silakan.
0: Ya, silakan Pak.
1: Sahrir di Papua, Masya Allah. Silakan.
0: Ya.
2: Saya mau tanyakan ini Ustaz, masalah salat kunut di tempat saya.
0: Iya.
2: Itu kalau salat subuh, itu salat subuhnya kunut terus. Jadi kalau saya memang tidak hafal juga kunut, karena sering saya mendengarkan penjelasan bahwa kunut itu waktu-waktu tertentu atau ada masalah tertentu. Jadi saya lebih memahami bahwa kunut itu bukan salat subuh saja. Terus jadi kalau dia di rakaat kedua dia kunut, kadang kunutnya lama sekali. Jadi untuk menyikapi ini, jadi bagaimana sebaiknya Ustaz?
0: Cukup ya Pak ya?
2: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak penanya yang budiman, intinya kunut, seperti yang telah dikatakan oleh Abu Malik Al-Asja'i, ini tentang masalah kunut.

0: sahabatnya. Belum kan?
1: Beliau bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau salat subuh bersama Abu Bakar, bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan bersama Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut subuh? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya bid'atun, wahai anakku itu bid'ah. Ini jawaban, ini nas dari sahabat, bukan diada-ada oleh siapapun termasuk saya. Di dalam lafaz lain, ayya bunayya muhdas. Tapi kemudian memang ada ijtihad dari salah seorang ulama, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau mendasarkan qanata Rasul Rasulullah SAW hatta faraqad dunya, Rasulullah kunut sampai meninggal dunia. Namun hadisnya ini adalah dhaif karena di dalamnya ada seorang perawi yang sadukun sayyul hifdhi, buruk hafalannya, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk salat kunut, tetapi hadirin sekalian, kalau seandainya kita menemukan imam dalam keadaan kunut, bagaimana sikap kita kalau memang menimbulkan fitnah dengan kita tidak kunut bersama mereka dan tashwish, dan terjadi berbagai macam hal-hal yang nampak jelas. Ya, nampak jelas ya, jangan cuma ketakutan, nampak jelas hal itu menimbulkan fitnah, maka berkunut bersama mereka tidak mengapa. Tapi al-asl itu tidak ada, bahkan kunut hanya kunut witir atau kunut nazilah. Itu aja. Adapun yang lainnya tidak ada anjurannya dalam hadis yang sahih, bahkan ditegaskan oleh bapaknya Abu Malik Al-Asja'i tadi, ayya bunayya muhdas. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon kita persilakan. Ya, halo.
3: Sekarang jumlah rambut alis
2: antum berapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak atau Ibu? Dengan Bapak Rofi dari Madura.
3: Oh iya, silakan
2: Madura. Silakan Pak.
3: Warnanya mah enggak usah jauh-jauh. Anda tanya sama
1: Ustaz. Silakan.
3: Jumlah rambutnya ada berapa?
4: Salat Jumat terus tak sampai 40 orang. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Iya, cukup.
4: Terus masalah pengetahuan Pak Ustaz. Di sini sholat subuh semua di kampung saya biasa baca sunat Pak Ustaz.
1: Oh iya.
4: Ya ini Pak Ustaz, mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Iya. Waalaikumsalam. Ya, tentang masalah kunut tadi sudah saya jelaskan. Memang akhirnya ini adalah masalah khilafiyah. Terus kemudian hukumnya dari Rasulullah jelas. Selain Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadhal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaan beliau yang pertama.
2: Yang pertama berkenaan dengan salat Jumat.
1: Oh iya, kurang dari 40. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memang kurang satu, umpamanya 40 ngantuk satu, ya enggak sah. Ya. Dan ini ada penjelasannya memang, tidur satu, umpamanya 40 tidur satu atau dua, enggak sah. Padahal kebanyakan sholat jamaah Jumat itu tidur. Ya. Ini problem. Ini adalah fenomena paling terburuk. Di mana zaman dulu enggak mungkin ada orang yang tidur. Tapi sekarang salat Jumat itu dijadikan ajang untuk tidur. Bahkan orang yang enggak bisa tidur itu masuk Jumat itu bisa pulas tidurnya. Nasallallahu al-afiyah. Nah, sekarang menurut pendapat yang sahih, kalau kurang dari satu bagaimana? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i tadi 40, Imam Malik mengatakan 12. Ini apa? Syurutul jamaah, Imam Abu Hanifah juga. Intinya gini. Tidak ada batasan yang jelas. Karena Rasulullah pernah juga sholat cuma 12. Saat Rasulullah khutbah Kemudian Jumat ketika itu masih belum diwajibkan untuk dengar khutbah. Maka para sahabat jamaah ketika itu saat kafilah datang, mereka keluar.
3: Jadi tolong dicamkan.
1: Tinggal hanya beberapa orang.
3: Ketika antum sholat,
1: maka Allah menurunkan wataraku kaqaima. Mereka tinggalkan kau berdiri untuk khutbah. Maka dari sini bisa 12. Intinya syarat mana saja orang itu boleh sholat jamaah, maka syarat juga boleh Jumat. Itu ini yang lebih aslah, lebih mendatangkan maslahat di beberapa daerah minoritas, terutama di negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas dan dikuasai oleh orang-orang non-muslim kafir. Maka pada saat itulah pendapat para ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu ini, yang penting syarat jamaah itu terpenuhi, maka Jumat juga sah, itu lebih tepat, lebih pas. Ya, wallahu'alam.
2: Jazakumullahu khairan. Dan barangkali tentang kunut tadi juga beberapa pertanyaan Ustaz, ketika di lingkungan kita terbiasa melaksanakan hal tersebut Ustaz, lalu apa yang kita laksanakan, yaitu mengangkat tangan atau tidak Ustaz, begitu?
1: Ya tadi, kalau tidak ada fitnah yang pasti akan menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya, maka tidak kunut, tidak angkat tangan. Ya, dan itu tidak menyebabkan sama sekali kurangnya sholat kita, cacatnya sholat kita. Wallahualam.
2: Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan line telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, silakan 0218236543. Ya, halo.
3: Makanya para ulama ketika menjelaskan
1: assalamualaikum.
3: Bagaimana kalau kita itu
1: assalamualaikum.
3: Ketika
2: silakan
1: warahmatullahi.
3: Kita dianjurkan.
1: Silakan, Pak.
3: Tapi dari Al-Qur'an
1: kan. Ya, silakan.
2: Ya, sudah terhubung.
3: Biniyatid doa bukan biniyat.
1: Sama Bapak, Bapak Ibu ini.
3: Niatnya.
1: Halo.
3: Tapi bukan
1: niatnya. Assalamualaikum. Halo.
3: Seperti itu ya.
2: Nah, sampai terputus dan
3: bangkit.
2: Pendengar maupun pemirsa yang lainnya mungkin di layanan telepon kembali.
1: Silakan.
3: Halo. Bangkit, masya Allah. Imamnya
1: ini. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah, dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Ruli di Sebatik.
2: Pak Ruli.
3: Selamat. Ada rumah sakit gila itu orang-orang yang.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Mulai agak waras.
5: Iya. Yang saya mau tanyakan ini, Pak.
1: Iya.
3: Enggak total karena. Warasnya juga belum
5: kadang saya sholat Jumat di satu masjid
1: ya.
5: Ada yang asalnya dua kali
3: kalau
1: itu apa Jumat
5: Jumatan ya.
1: Iya pertanyaannya
5: ya Jumatan asal dulu Pak Ustaz kemudian naik hati kemudian asal lagi Pak
1: Ustaz azan lagi.
5: Ya, kemudian ada juga satu masjid juga satu kali azan saja Pak Ustaz.
1: Oh, satu kali. Ya, terus yang ditanyakan apa ini, Pak?
5: Yang mana yang betul Pak Ustaz?
1: Oh, gitu. Ya, sip. Oke. Sudah?
5: Ya, sudah Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dirahmati Allah. Tentang masalah adzan Jumat, memang pada zaman Rasulullah hanya dikerjakan satu. Kemudian pada zaman Utsman ketika jumlah jamaah banyak, manusia bertebaran di pertanian, di niaga, maka pengumpulan dibutuhkan cara atau dibutuhkan penambahan azan orang supaya persiapan. Makanya Utsman ibnu Affan mengadakan azan yang kedua yang ditambah lagi. Dan ini tidak pembenaran untuk melakukan satu perkara baru alias bid'ah di dalam agama. Karena konteksnya Utsman ibnu Affan adalah khalifah dan Rasulullah memberikan satu justice, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Walaupun Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab al-umm wa adhanun nabi ahabbu ilayya, ya, adhannya Nabi itu lebih aku cintai daripada adhannya Utsman. Gitu ya Pak ya. Dengan demikian kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar, alias ada sunnahnya, ada dasarnya, ada pedomannya. Walaupun kalau kita disuruh milih, adhan hanya satu, itu lebih dicintai oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita tidak bisa menyalahkan yang dua juga. Intinya kadang kita azan seperti ini, seperti ini. Atau kita lihat kondisinya, kalau memang jamaah tidak perlu azan kedua, satu saja cukup karena wilayahnya kecil dan orang sudah kumpul semua di masjid. Cuma dianjurkan di sini, jarak antara azan pertama dan kedua ini agak sedikit dikasih tenggang. Karena memang yang pertama itu untuk manggil sholat, masuk masjid. Yang kedua untuk masuk khutbah, masuk ke dalam inti daripada Jum'ah, yaitu sholat, khutbah sama sholatnya. Itu maksudnya ya. Wallahualam.
2: Maksud Barakallahu Fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, di layanan pesan singkat kita bacakan Ustaz ya.
1: Iya,
2: silakan. Silakan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah dapat dikerjakan yaitu sholat tahajud secara berjamaah?
1: Apakah sholat tahajud itu bisa dikerjakan dengan jamaah? Boleh saja, boleh-boleh saja kalau tidak dirutinkan, dilazimkan. Karena Rasulullah pernah sholat tahajud dengan beberapa sahabat, diantaranya pernah dengan Hudzaifah ibnul Yaman, pernah dengan Abdullah ibnu Mas'ud sampai mengatakan laqad hamamtu as-su'a, hampir-hampir aku menyengaja suatu keburukan, yaitu memutuskan tahajud dengan Rasulullah. Karena saking panjangnya bacaan, Rasulullah juga pernah sholat tahajud bersama Abdullah ibn Abbas, tapi di rumah dan tidak dilazimkan. Tapi kalau dilazimkan apalagi di masjid, maka ini akan menciptakan tandingan, yudahi as-salatil jama'ah, menandingi sholatil jama'ah, dan mengharuskan suatu yang tidak diharuskan, melazimkan suatu yang tidak dilazimkan oleh jama'ah, oleh syariat, maka akan terjatuh kepada kebid'ahan. Dan itulah yang dimasukkan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap suatu baik yang tidak dianggap baik oleh syariat, yaitu melazimkan jamaah salat tahajud tadi, maka dia telah membuat syariat, kata Imam Asy-Syafi'i.
2: Baik Ustaz, Barakallahu Fiik. Kemudian dari Bogor ada yang bertanya pula Ustaz, ketika kita salat sunnah duduk di akhir salam iftiras, ataukah duduk tawaruk Ustaz?
1: Pada waktu dua itu adalah iftiras, lebih daripada dua adalah tawaruk. Walaupun kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kadang sesekali tawaruk walaupun rekatnya dua, atau kadang-kadang iftiros ya, kalau rekat dua ya. Ya, tapi kalau sekarang lebih dari dua itu selalu tawarruk, dan dua-duanya tawarruk. Tapi kalau dua, kadang tawarruk, kadang iftiros, untuk mengamalkan hadis dan menengah-nengahi satu pendapat yang sebetulnya muaranya dalam satu dalil, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Itu aja masalahnya. Oleh karena itu, kadang tawarruk, kadang iftiros ketika sholat dua rakaat itu lebih baik. Wallahualam.
2: Nah Ustaz, jazakumullahu khair atas jawabannya. Kembali di layanan live telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu.
2: Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Siti di Kalimantan Barat.
1: Oh iya, silakan Bu.
2: Kalimantan.
6: Iya. Ya, kita salat itu Pak Ustaz. Iya. Setelah membaca setelah membaca surat pendek itu Pak Ustaz, diulang-ulang gitu terus gitu Pak Ustaz, boleh enggak?
1: Artinya setiap sholat itu suratnya itu aja.
6: Iya, bacaannya gitu.
1: Inna amakulhu ya.
6: Iya gitu.
1: Iya, oke. Okay.
6: Terus yang kedua Pak Ustaz.
1: Iya.
6: ada hadis mengatakan bahwa kalau suami itu telah pulang tamu di masjid, dia boleh mengimami istrinya di rumah, apa boleh begitu Pak Ustaz?
1: Oke ya.
6: Iya, sekarang Pak Ustaz.
1: Wa iyyaki wa iyyaka wa alaikumussalam wa rahmatullah. Terima kasih. Tentang masalah kaitannya dengan membaca surat itu-itu saja, sebetulnya boleh dan sah, tetapi jelas tidak afdhal. Karena alhamdulillah Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan Al-Qur'an itu semua dimudahkan, ada 114 surat. Oleh karena itu orang yang macam seperti ini meningkatkan hafalannya, diganti sesekali ya ara'aita, sesekali adalah watini, sesekali wallaili idza zulzila, begitu. Nah, tentang masalah orang berjamaah dua kali tidak mengapa, Bu, ya. Jadi suami, dan itu sudah bagus tadi, suami datang ke masjid salat berjamaah karena itu fardu ain, mengukurkan kewajiban inti. Karena Rasulullah SAW tidak mentolerir laki-laki untuk salat di rumah, hatta sampai orang buta, apalagi orang yang melek, apalagi orang yang bisa melihat. Nah, kemudian setelah itu salat di rumah. Ini dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal, ketika beliau salat berjamaah bersama Rasulullah, kemudian pulang ke rumah, pulang ke desanya, ke kampungnya, menjadi imam kaumnya. Nah, tidak ada masalah. Ya, tapi jamaahnya tetap yang wajib adalah satu, yaitu di masjid. Adapun salat yang kedua ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah buat suami ya. Adapun ibu tetap sholat wajib ya, nggak ada masalah. Ikhtilafun niyyah, perbedaan niat di dalam sholat. Yang imamnya wajib, makmumnya sunnah juga boleh. Sebaliknya, imamnya sunnah, makmumnya wajib juga boleh. Wallahu a'lam.
2: Baik, saya terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
1: Ya.
2: Nah, di layanan telepon kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa.
1: Ya. Ya.
2: Silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, halo. Halo. Kenal, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan bapak siapa, di mana?
7: Di Kuala.
2: Di soal si.
1: Ya, silakan, Mbak.
2: Nah, pertanyaannya
7: tentang keutamaan sholat jamaah di masjid.
1: Iya.
7: Nah, bagaimana kalau menyandang tabib, Pak?
1: Iya, cukup.
7: Iya,
1: iya. Jazakumullah. Iya, intinya sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Karena Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in, berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini Allah tampilkan berjamaah. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan man sami'an nida'a walam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali dengan dasar uzur, alias memang dia itu mendapatkan uzur untuk tidak ke masjid. Contohnya orang tersebut sakit parah, atau mudafa'atul akhbathaini, menahan kentut atau buang hajat sehingga dia tertinggal sholatnya, atau makan sudah disuguhkan. Ini semuanya adalah udzur jamaah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah kedatangan seorang yang buta, yang tidak lain adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumah karena tidak ada penuntun. Dan di dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, jalannya ada banyak, ada binatang buas yang mengganggu. Maka Rasulullah awalnya mengizinkan, lalu ditegur oleh Jibril, disuruh memanggil lagi, suruh menanyakan hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Maka dia mengatakan na'am. Maka Rasulullah menjawab idzan fa'ajib, kalau memang begitu penuhi panggilannya. Rasulullah juga mengatakan laqad hamamtu ya an amura bi rajulin an yusalli bin nas thumma ukhalifa ila buyutin lam yusallu al jamaah fa ahriqu alaihim buyutahum. Ya, saya akan pergi ke suatu tempat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholatul jamaah hampir menyengaja. Dan Abdullah ibnu Mas'ud menegaskan, وَلَا يَتَخَلَّفُ مِنَّ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. Tidaklah ada orang yang absen dari sholat jamaah pada zaman kami kecuali munafik ma'lumun nifaq. Karena memang ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, sekarang berapa banyak orang yang tidak datang ke masjid padahal tetangga masjid, subhanallah, 5 meter sampai 10 meter sampai, ini orang yang paling berat. Ya, orang yang tidak mengelai hak sebagai tetangga masjid, ya kemuliaan masjid, bahkan masya Allah seumur-umurnya tidak pernah mampir ke masjid itu. Ini merupakan suatu kecelakaan, ini merupakan suatu kerugian bagi orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah, punya rumah dekat dengan masjid tetapi tidak datang. Dan pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, salat jamaah ini fardu ain. Adapun pernyataan fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Setelah tertunaikan di kampung itu jangan sampai enggak ada jamaah, maka sekarang secara individu tetap ada kewajiban. Nah, oleh karena itu di sini ada sebagian orang memahami fardu kifayah itu aneh. Anehnya apa? Fardu kifayah ialah yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi anehnya dia yang gugur. Ya, kenapa? Kita yang menggugurkan diri, gitu loh. Ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak ke masjid? Loh, kan sholat jamaah itu fardu kifayah, Pak. Lah, apa Pak fardu kifayah? Ya, yang penting ada sekelompok orang sholat di masjid, Pak, yang lainnya gugur. Lah, tapi kenapa Bapak yang gugur? Nah, ini aneh. Ini akhirnya masya Allah, masjid besar kadang-kadang setengah sof. Masjid kadang-kadang dibangun miliaran, makmurnya dengan jamaah itu tidak ada. Padahal Allah menegur kepada kita semua, terutama pengelola masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ya, tidak patut orang yang memakmurkan masjid kecuali orang beriman kepada Allah hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik. Nah, dari pesan singkat ini di Lombok, Ustaz, pertanyaan menyampaikan bahwa, Ustaz, doa apa saja yang boleh dibaca sesudah membaca tahiyat akhir?
1: Rasulullah hanya mengatakan, fal yatakhayyar minad du'ai ma yu'jibuhu aw ma yasha. Hendaknya memilih-milih doa, terserah kamu. Ya, setelah tasyahud, Rasulullah selalu idan sarafa minas salah qabla an yusallim yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Kemudian Rasulullah mengatakan, fal yatakhayyar minad du'ai ma yasha, hendaknya memilih doa tergantung dia. Dengan demikian tidak ada terikat, bisa dari Al-Quran dan Sunnah atau bisa dengan bahasa kita sendiri, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, hamba Allah dari Padang, Ustaz, saya ingin bertanya, suami saya sudah beberapa bulan tidak mau sholat. Setiap diingatkan dia agak marah kelihatan, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan?
1: Pertama, terus bersabar menasihati dan mendampingi. Karena laki-laki harusnya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Laki-laki harusnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Laki-laki harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan laki-laki macam seperti ini, jangankan memerintahkan keluarganya, anaknya, istrinya, dirinya sendiri aja enggak sanggup memerintahkan. maka kena ancaman ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Perempuan, seorang hamba muslim mana saja diberikan kepercayaan oleh Allah amanah termasuk rumah tangga, anak istri, mati saat mati dia khianat terhadap amanahnya, tanggung jawabnya, maka haram baginya bau surga. Ini hadis muttafaqun alaih. Fa haramun alaihi raihatul jannah. Oleh karena itu ibu tetap sabar dan mendampingi, memberi nasihat dakwah, tapi akhirnya sampai kepada puncak, maka para ulama memberikan satu nasihat, sulit untuk bertahan. Seorang wanita muslimah solihah dengan laki-laki macam empat. Yang pertama, laki-laki yang menyenyakkan solat, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Yang kedua, laki-laki yang suka main perempuan alias zina alias selingkuh, tidak ada tanda-tanda untuk sadar. Laki-laki yang pecandu khamr, termasuk berbagai macam hal-hal yang membius, memabukkan atau kecanduan seperti rokok. Nah, yang keempat, laki-laki yang suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini sulit. Perempuan manapun, makanya saya anjurkan insya Allah nanti hal-hal yang seperti ini kita akan bahas di bedah buku Expo di Taman Mini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pencerahan seputar masalah-masalah rumah tangga seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa datang ibu yang di Padang. Demikian.
2: Nah, jazakumullahu khairan. Kembali ke layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan malam hari ini, bisa saya tanya jawab kajian Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin.
1: Iya.
2: Baik, tafadhal.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
2: Naam.
1: Ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Ya, halo.
1: Ya. Belum masuk.
2: Ya, kembali untuk Anda yang ingin bertanya, dapat melalui line telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kembali kita sapa untuk penelpon kita di malam hari ini. Silakan.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Naam. Halo.
1: Ya, silakan Pak. Ibu. Halo. Assalamualaikum.
2: Ya. Baik, kita bacakan dari pesan singkat.
1: Ya.
2: Nampaknya belum dapat masuk di pesan, di layanan telepon.
1: Ya.
2: Nah, di sini banyak yang bertanya tentang salat tahajud. Pada intinya.
1: Ya.
2: Berapa boleh dikerjakan salat tahajud? Apakah jika kita mengerjakan setiap harinya atau senantiasa hanya mengerjakan dua rakaat saja boleh?
1: Perlu diketahui bahwa salat tahajud adalah macam salat mutlak pada waktu malam hari. Ya, minimalnya adalah dua dan ditutup witir minimalnya satu. Itu dengan demikian kalau kita ditanya boleh. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an itu setiap hari cuma witir tiga. Ya, bahkan mungkin dua ini terus tambah witir satu. Seperti wasiat yang diberikan kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku berwasiat kepadaku tiga di antara an utira qabla an anam. Aku witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh ya.
2: Nah, Ustaz. Berikutnya masih di pembahasan yang sama yaitu salat tahajud, Ustaz.
1: Iya.
2: Kapan dikerjakan? Apakah kita boleh mengerjakannya ketika ba'da salat isya atau harus tidur terlebih dahulu?
1: Iya. Aisyah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana Rasulullah SAW yusalli laila min ba'di an yafrugha min salatil isya wa hiya allati tad'unaha al-atama." Yang kamu sebut al-atama, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Dengan demikian dibolehkan langsung. Cuman soal masalah afdhaliyah haja. Intinya memang afdal di akhir malam sebagaimana penegasan hadis Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulutsul lail. Allah, Tuhanmu turun pada waktu malam ketika tersisa sepertiga terakhir. Man yad'uni fa'astajib lahu, wa man yas'uluni fa'utiyahu, wa man yastaghfiruni fa'afiru lahu. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang minta pengampunan saya akan ampuni, kata Allah pada saat itu. Ya, sehingga orang-orang yang rajin qiyamul lail wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, rata-rata mereka itu menjelang sahur qiyamnya. Wallahu'alam.
2: Nah, maksud bahwa fikir tadi apa yang telah disampaikan,
1: yeah.
2: Masih di lain lain telepon, kita kembali sapa untuk
1: anda. Yeah, silakan.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa, di mana?
8: Dengan Ibu Nur dari Turis.
1: Iya, silakan Bu.
8: Iya, ini Ustaz. Ya. Apakah doa walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu boleh dibaca untuk doa iftita, Ustaz?
1: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Iya, di antara bagian dari sekian doa iftita adalah doa yang tadi Ibu baca, yaitu subhanakallah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, seperti yang juga ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabinya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Di pesan singkat kita bacakan.
1: Ya.
2: Nah, Ustaz, bagaimana cara membayar atau mengganti salat fardu yang dulu sering ditinggalkan? Mohon penjelasan dan pencerahan.
1: Bagi orang yang ingin taubat, tidak lain adalah mempertajam sholatnya, tidak pernah meninggalkan, terutama di masjid. Ditambah lagi rawatibnya, ditambah lagi tahajudnya dan sunnah-sunnah sholat mutlak untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Karena dasarnya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah shalah, in kana lahu min tatawwu'in ukmila min tatawwu'ihi. Jika dia memiliki shalah sunnah tatawwu, disempurnakan dengan shalah sunnahnya. Oleh karena itu sekarang diperbaiki dengan salat ke masjid, rawatibnya jangan sampai lepas. Tahajudnya juga ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat mutlak, karena tatawwu ini, sunnah ini untuk menyempurnakan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, jazakumullahu khairan. Kembali di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya setelahnya. Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Nah.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, silakan Pak.
2: Siapa, di mana?
1: Ya.
9: Allah Ustaz dari Muara Labu Ustaz.
1: Ya, silakan Pak. Ya.
9: Kita Ustaz mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya.
9: Zikir pagi dan petang itu batas waktunya yang untuk pagi sama yang petang kira-kira jam berapa aja Ustaz?
1: Ya, cukup ya Pak ya.
9: Oke, makasih
1: ya. Jazakumullahu khairan. Ya. Batasan waktu pagi sampai terbit matahari, dan kalau sore sampai matahari tenggelam. Kenapa? Alasannya zikir pagi dan sore itu kan Rasulullah ajarkan untuk benteng kita dari syaitan. Kenapa pagi? Untuk mengganjal istirahatnya setan supaya tidak mengganggu kita, dan itu watak pada waktu pas matahari terbit. Dan sore pas matahari ini setan keluar pas mata waktu tenggelam. Oleh karena itu kita baca doa-doa pagi dan sore setelah asar sampai waktunya terbenam matahari, dan kalau pagi setelah subuh sampai terbit matahari. Itu ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab.
2: Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda di layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Fadal.
1: Ya, silakan.
2: Halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana?
10: Dengan hamba Allah di Jambi.
1: Ya, silakan Pak.
2: Silakan Bapak.
10: Begini Pak.
1: Ya.
10: Bagaimana jika kita bangun di saat menjelang subuh, kemudian ada sisa waktu untuk salat tahajud dan witir.
1: Ya.
10: Kemudian saat kita melaksanakan salat itu, kemudian terkumandangkan azan, tidak sempat selesai.
1: Artinya salat witir ya, sedang salat witir.
10: Ya, salat witir. Apakah digugurkan atau dilanjutkan salatnya?
1: Oke.
10: Dan untuk doa di saat sujud, bolehkah kita membaca doa-doa dari Al-Qur'an dijadikan doa di saat sujud?
1: Ya.
10: Gitu aja Pak Ustaz.
1: Ya, ya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi siapa yang sedang witir kemudian di tengah witir azan, maka dilanjutkan, jangan dibatalkan, karena Allah berfirman wala tubtilu shadaqatikum, ya. Dari sana ada kita dilarang untuk membatalkan amal, ya, bukan itu tadi, membatalkan amal, ya. Terus kemudian tentang masalah kaitannya dengan di mana dasarnya, Rasulullah juga faida khasyita subha, jika takut subuh, ini ada potensi bisa saja orang itu sedang sholat azan. Jadi intinya jangan diputus. Nah, tentang masalah kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, apa tadi? Soal
2: ketika enam, hanya itu saja.
1: Enggak ada yang kedua, ada pertanyaan yang penting tadi, mungkin nanti kita bisa ingat.
2: Nah, pada intinya yang tadi, ketika kita sholat kemudian datang azan, dilanjutkan saja ya sholat.
1: Iya,
2: iya.
1: Ya.
2: Baik, di line telepon kembali di kesempatan ini untuk Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Silakan. Ya. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
11: Dengan hamba Allah dari Tanjung Pinang.
2: Silakan Bapak.
1: Ya, ya. Ya, silakan Mbak.
11: Ya, Ustaz, saya mau nanya. Untuk panduan tata cara yang benar untuk sholat sunnah tarawih, Ustaz.
1: Iya.
11: Yang masbuknya, jadi masbuknya itu gimana, Ustaz?
1: Masbuk ya.
11: Iya.
1: Iya. Yang ditanya ketika masbuk, apa yang harus kita lakukan tarawih itu? Atau gimana Pak?
11: Ininya panduannya, apakah sama kayak sholat biasa, habisin witir dulu baru disambung kekurangannya atau gimana gitu Pak?
1: Oh iya, cil. Bagi orang yang sekarang ini terlambat sholat witir, terawih, sholat bersama imam. Kalau bapak seandainya mengakhiri bersama imam dengan witirnya juga nggak ada masalah. Berarti jumlah kita tidak lengkap. Tetapi kalau bapak ingin melengkapinya, caranya ketika sekarang imam itu witir, kita niat sholat sunnah mutlak, sholat qiyamul lail, lalu kekurangannya kita tambah satu, biar syafa, biar genap, itu aja. Terus kita lanjutkan dua salam sampai bilangan yang kita inginkan sholat taraweh berapa, lalu kita akhiri witir seperti itu, Pak. Allah a'lam.
2: Nah, berkuasa kata siapa yang telah disampaikan.
1: Yeah.
2: Dan pertanyaan tertinggal tadi tentang baca Al-Quran dalam sujud, Ustaz.
1: Oh iya, ini penting sekali. Kemarin kita bahas bahwa dibolehkan kita berdoa dari Al-Quran dan dari Al-Quran pada waktu sujud. Ini adalah pendapatnya para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, biniyati doa, dengan niat doa, bukan membaca Al-Quran. Itu alasan beliau-beliau, seperti penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam hadis yang kemarin di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan.
1: Iya.
2: Nah, sisa waktu yang ada kita berikan kesempatan kembali untuk Anda dari penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung.
1: Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Pak.
2: Dengan siapa? Di mana?
12: Dari Allah di Kebumen, Pak.
1: Nah. Oh iya, silakan, Pak.
12: Mengenai masalah sholat jenazah yang jenazahnya itu bunuh diri itu gimana, Pak?
1: Iya, cukup. Waalaikumsalam. Selagi dia itu muslim dan dia juga sholat, maka dibolehkan untuk menyolatin orang yang bunuh diri. Seandainya ada kaul, ada pendapat di antara para ulama tidak boleh, itu di dalam langkah untuk tahdzir, memberikan satu peringatan orang-orang yang lainnya. Itu dianjurkan para imam, mereka yang tokoh, di dalam rangka untuk memberikan efek jera. Tetapi asalnya kita juga dibolehkan, kita juga dianjurkan tidak menyolatin koruptor, di dalam rangka untuk tahdzir, memberikan efek jera, termasuk bunuh diri. Tetapi aslinya selagi muslim sholat, mereka kita boleh sholatin, walaupun koruptor, walaupun juga orang yang mati bunuh diri, itu ya. Karena mati bunuh diri ini bukan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena orang yang membunuh diri atau membunuh orang ini, membunuh orang lain, itu dosanya masuk ke dalam dosa-dosa di bawah syirik yang ada potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa bunuh diri itu adalah berat, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatu fi yadihi yaj'u fi badnihi khalidan mukhalladan fi jahannam yaum al-qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka nanti besinya diletakkan di tangannya di hari kiamat, dia tusuk-tusukkan ke dalam badannya, kekal selamanya di neraka jahannam. Nasallallahu al-afiyah.
2: Nah, Ustaz. Dan berikut ini beberapa kali pertanyaan pula ditanyakan,
1: yeah.
2: Ustaz, salah satunya diantaranya, Ustaz, saya baru saja mengenal sunnah Ustaz, mengenal syariatnya, bagaimana caranya agar dapat khusyuk dalam salat?
1: Iya, secara umum alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Makanya saya anjurkan kepada akhul karim atau ukhtil karimah yang telah mendapatkan hidayah sunnah untuk dijaga dengan cara ilmu bermanfaat, dan terus minta kepada Allah agar hidayah ini terawat dengan baik. Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian para ulama memberikan satu penegasan, ya, di antaranya ini Imam Mujahid mengatakan, saya mendapatkan dua kenikmatan besar dan saya tidak tahu mana yang lebih bagus, yaitu saya diberikan hidayah kepada Islam dan dijauhkan dari hawa nafsu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah mengatakan, nikmat itu ada dua macam. Ni'matun mutlaqah, yaitu besar, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah. Maka dirawat. Karena lebih berbahaya ketika Anda sudah mendapatkan hidayah kemudian lepas menjadi orang sesat yang kesekian kalinya. Itu lebih berat untuk kembali lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah solat, saya anjurkan Anda untuk belajar, ya, untuk membaca kitab Syekh Nasruddin Al-Albani tentang masalah sifat solat Nabi. Di sana lengkap detail dan kita akan mendapatkan kemantapan, karena setiap masalah disertai dengan dalil minal kitabi wa sunnah, dan tata caranya secara sederhana dan lengkap, mudah dipahami oleh siapa saja, ya. Allah
2: nah, dan barangkali itu sesi tanya jawab kali ini, Ustaz, dapat disampaikan sebagai istitam.
1: Ya, jazakumullah khair pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita usai membahas satu hadis tentang masalah doa, rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah subhanakallahumma walhamdika Allahumma gfirli, dan itu dipertajam, diperbanyak oleh Rasulullah setelah mendapatkan surat diturunkan ke beliau, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita, perpisahan yang dijauhkan oleh Allah, keruh hati dan perpecahan. Dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberi, menjadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Demikian, mohon undur diri, dan kita berjumpa di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum danu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
15: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
16: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu
15: ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
16: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
15: ilmu yang terpuji,
16: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan Sunnah.
15: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
16: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
13: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
17: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun.
20: Bid'ah itu pada hakikatnya

0: innahu huwal
1: hari ini aku telah sempurnakan
2: agama. Itu memberikan catatan Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
3: Fidzahullah taala. Yang kedua
4: al-awwalun minal muhajirin wal اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
5: Mutiara
6: sebagaimana dalam firman yang lain inna dina indallahi al-islam,
5: sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah, sesungguhnya maksiat itu bisa

0: akan menjumpai Allah dengan hati yang
1: siapapun para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satu pun dari kalian melainkan akan melewati.

0: Itu sudah keputusan Allah. Allah menyampaikan, Allah menginformasikan. Kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: Roja TV. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Muslim tidak akan rela Al-Quran dihina-hina. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah, tak akan pernah rela. Siapapun juga, hina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar.
3: Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
2: Kita tapi berbagai macam perkara dengan ilmu, bukan dengan kemarahan, dengan emosi yang membabi buta. Jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka, dengan kemarahan.
3: Kita ini banyak dosa, kawan.
2: Tapi semuanya harus dengan ilmu, mempertimbangkan adalah maslahat dan mudarat, bukan karena pengecut, bukan karena takut, bukan tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin tak punya kemajuan maslahatan yang lebih besar dari itu.
3: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: Ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman 104.3 FM, kemampuan kita. Roja kemudian Bandung, apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak?
1: Ikhwatal Islam para pemirsa kaum Dangu Roja Bandung, alhamdulillah para pesjun Dangu Roja Bandung Maghrib, kanggo wilayah Bandung sareng Sabudeungana, kanggo wilayah Bandung ngalaksanakeun salat Maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: كما صليت على آل إبراهيم
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: وعلى آل محمد
0: إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: وابعثه مقاما
0: إنك حميد مجيد. قال الرسول هذه الدعوة التامة
2: صلى الله عليه وسلم
0: قائما آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه
0: الذي وعده
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa'ar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin,
4: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah?
5: Berkata Abdullah ibnu Mudar,
3: tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah. Jalla jalla.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum. Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
0: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujuda. Yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang dibuka sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang ada di muka bumi semua akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda
0: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa untuk

0: Raja TV dan Radio Raja.
1: Wadallalna alaikum
2: al-ghamama. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya

0: hari Rabu malam Kamis tanggal 22 Safar 1448 Hijriah.
1: Bingung temang hitung tu?
0: Atau yang bertepatan dengan
1: susah manah nutaya sudana.
0: 5 Agustus
1: 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah.
0: Kita masih kembali diberi solusina. Kekuatan, kesehatan.
2: Assalamualaikum hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Allah Jalla wa'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
0: Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali materi malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita.

0: وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita Bapak Ahmad Kadiro yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Pak Ahmad Kadiro anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke 23. Apa bunyinya? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Di ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa manusia itu belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Manusia belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Masalah atau bukan ini? Masalah. Besar atau kecil? Besar. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan sebuah masalah besar, Allah menyampaikan apa solusinya. Solusi dari masalah yang kita hadapi ini, bahwa kita sering lalai, kita sering cuek, kita sering abai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya untuk memperbaiki itu? Allah jelaskan solusinya di ayat berikutnya. Ayat keberapa? 24. Apa bunyinya? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Solusinya adalah hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Loh, masa memperhatikan makanan jadi nopo? Solusi. Karena ketika kita memperhatikan makanan yang kita konsumsi tersebut, kita akan bisa menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat seorang menyadari banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan termotivasi untuk memperbaiki diri. Dia akan tergerak untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang telah memberikan kepadanya begitu banyak nikmat. Inilah korelasi antara ayat 23 dengan ayat apa? 24. Ayat 23 menyebutkan sebuah masalah dan ayat ke-24 menyampaikan apa? Solusi dari masalah tersebut. Baik. Mari kita lihat kata per kata. Fal yan zuril insanu ila ta'amih. Pertama kita bahas terlebih dahulu kata fal yan zur. Fal yan zur, kalau dilihat di kamus bahasa Arab, maka kita akan temukan bahwa nadhara yanzuru artinya adalah melihat. Melihat berarti dengan apa? Dengan mata. Pertanyaannya, apa cukup kita hanya melihat dengan mata saja? Tidak cukup. Karena nuwun sewu, sapi pun punya mata. Kucing pun punya mata. Orang kafir pun punya mata. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar melihat dengan mata. Akan tetapi melihat dengan akal. Melihat dengan hati. Sehingga melihatnya itu bukan sekedar melihat, akan tetapi setelah melihat dia merenung. Dia memperhatikan, dia berpikir, dia mengambil kesimpulan dan pelajaran dari apa yang dilihatnya. Guru kami dulu di pondok sering mengingatkan kami, kalian itu nek melek, ojo koyo melek walang. Ojo koyo, berarti ini orang apa? Jawa Timur. Wong Banyumas apa? Aja kaya walang. Karena saya dulu mondoknya di Jawa Timur. Ojo koyo melek walang. Tahu njenengan walang? Apa walang? Belalang. Belalang. Melek walang. Ya. Belalang punya mata atau tidak? Punya. Besar apa kecil? Besar. Saking besarnya nanti. Apa? Mecotok. Mecotok sih. Melotot keluar. Saking apanya? Besar. Tapi jenengan tahu atau tidak? Ternyata mata belalang itu sensitivitasnya itu lemah. Sebesar itu tapi fungsi melihatnya itu lemah. Belalang itu lebih mengandalkan indera yang lainnya. Bukan mengandalkan apa? Indera penglihatannya. Guru kami menggunakan metafor seperti itu untuk menjelaskan kepada kami bahwa kalian itu jangan sampai seperti belalang yang hanya melihat tapi tidak berpikir. Mendengar tapi dia tidak berpikir. Saya tanya sama jenengan. Azan Itu kedengaran atau tidak? Kedengaran. Dari satu kampung, dengar atau tidak? Dengar. Tapi yang kemudian tergerak berangkat ke masjid setelah mendengar azan, berapa persen? Mayoritas atau minoritas? Nek, guru saya di SD, okay, kuping aja kayak cantolan, apa? Wajah, astagfirullah, masih inget sih. Kupingnya gue aja kayak cantolan wajah gitu ya. Jadi telinga itu untuk mendengarkan suara. Setelah mendengarkan suara, terus hasilnya apa gitu loh. Fenomena orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat gamblang sekali. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 79. Surat apa? Al-A'raf ayat 79. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami telah mempersiapkan penghuni neraka dari banyak kalangan jin dan manusia. Apa ciri-ciri calon penghuni neraka tersebut? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Akan tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenung. Hatinya tidak punya rasa. Hatinya tidak digunakan untuk bertafakkur. Hatinya tidak digunakan untuk bertadabbur. Hatinya tidak digunakan untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya. Ciri yang kedua. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Buta apa mboten? Tunan netra atau bukan? Bisa ngelihat. Akan tetapi yang dia lihat itu tidak menambah keimanannya. Alam semesta yang begitu luas ini tidak membuat dia jadi menyadari bahwa di balik alam semesta ini ada sang pencipta. Maka sungguh aneh bin ajaib. Ada manusia yang melihat betapa indahnya alam semesta ini, kemudian dia mengatakan tidak ada Tuhan. Alias ateis. Ada manusia seperti itu, aneh bin ajaib. Kok bisa-bisanya ada alam semesta yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu rapi, gak ada penciptanya. Sedangkan dia gak percaya ada, apa ini namanya? Tumbler. Kalau dikatakan, ini tumbler, twing, ujung-ujung ada. Percaya dia. Murah mungkin. Saya tanya, tumbler sama alam semesta lebih rumit mana? Alam semesta. Dia bisa enggak percaya ada tumbler yang ujuk-ujuk ada tanpa ada yang bikin? Kemudian kok dia bisa menerima alam semesta ini ujuk-ujuk ada tanpa sang pencipta? Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga kata Allah subhanahu wa ta'ala. walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Tidak digunakan untuk menyimak. Tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menggugah hatinya. Itu tadi, dengar azan tapi orang mangkat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak termasuk golongan tersebut. Di pengajian ini, kita dengar ayat Quran, dengar hadis, dengar nasihat. Terusnya, setelah kita dengar ayat, dengar hadis, dengar nasihat, itu ada perubahan dalam diri kita. Aja nganti melebu pengajian, mutu pengajian, pada baik. Jangan sampai ketika kita hadir pengajian dengan kita keluar pengajian, sama saja enggak ada perubahan. Sholatnya enggak tambah baik. Enggak tambah sayang sama keluarga. Enggak tambah sayang sama istri. Istri enggak tambah menghormati dan menghargai siapa? Suami. Anak enggak tambah berbakti kepada orang tuanya. Orang tua enggak tambah peduli kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'am. Manusia-manusia tadi mirip seperti hewan ternak. Gak ada di antara kita yang mau diomongnya, Pak. Kok kayak sapi? Tapi itu realit. Mereka itu seperti hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak itu juga punya mata. Hewan ternak juga punya telinga. Hewan ternak juga punya hati dalam arti jantung. Ya. Kambing ketika dibelih wonten jantungnya nopo mboten. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balhum adall. Justru manusia-manusia itu tidak sekedar seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Wajar kalau hewan ternak, sapi, kambing, unta, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Wajar, karena mereka enggak punya akal. Yang parah kan manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala udah dikasih mata, udah dikasih telinga, udah dikasih hati, udah dikasih akal, kok enggak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat? Oke. Falyanzur. Hendaklah dia memperhatikan. Siapa? Falyanzuril insan. Insan artinya apa? Manusia. Siapa? Siapa saja? Laki-laki atau perempuan? Besar apa kecil? Tua atau muda? Semuanya. Orang Islam atau

0: Modia mahasiswa, mau dia guru, mau dia murid. Ya. Semuanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nyaniku siapa? Manusia. Berarti kita disuruh melihat sesuatu, memperhatikan sesuatu yang setiap hari kita apakan? Pegang, angkat, kunyah, telan, diproses, dikeluarkan. Allah sengaja menggunakan kalimat ila ta'amih. Mih itu artinya adalah makanannya. Kita sehari makan berapa kali?
1: 3 kali temenan. Orang nang ngemil-ngemile. Ya.
0: Makanan di sini termasuk minuman ya. Ya. Manusia itu kerjanya ngunyah. Ya. Saking seringnya kita ngunyah. Saking seringnya kita makan. Sampai kita ini kehilangan sensitivitas.
1: Nopo sensitivitas?
0: Kepekaan. Mati rasa. Saking nopo? Saking seringnya. Kelemahan manusia itu ketika dia sering berinteraksi dengan sesuatu, dia bisa kehilangan rasa. Contoh misalnya, apa nikmat yang setiap detik kita rasakan? Nafas. Jenengan bisa istirahat 10 menit baik. Apa yang terjadi? The end. Ya. Matilah. Dalam 10 menit kita bernafas, berapa nikmat yang kita rasakan? Sudah kayak gitu ngeluh, orang ada duit. Itu nafas yang kita hirup setiap hari sekian ratus ribu ya, kali itu. Itu berapa duit itu? Saking seringnya kita bernafas sampai kita lupa bahwa ini nikmat yang sangat agung. Kapan kerasa? Ketika sesek. Entah itu karena pilek, entah itu karena asma, atau karena hal yang lainnya, atau kita dikurung di sebuah ruangan yang di situ oksigennya sangat minim. Atau kita berada di sebuah tempat yang di situ polusinya sangat parah. Saat itu kita bisa merasakan subhanallah. Kadang-kadang saya ngisi pengajian di Jakarta, kadang-kadang. Ya. Rasanya pengen cepat apa? Bali menggedung bulu. Rasanya pengen ya. Menghirup nopo? Udara yang seger. Di pinggir sawah. Yeah. Jebule malah ana sing bakar tambah serasita. Udara termasuk makanan. Ya. Yeah. Ngeluh. Ki ora ana kerupuke. Cuma gara-gara nopo? Kurang satu. Nopo? Kerupuk. Ya. Yeah. Sampai lupa di depannya ada nopo? Ana nasi, ana sayur, ana goreng, ana jangan sebab kurang kerupuk

Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita supaya tidak kehilangan sensitivitas. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih, makanannya. Para ulama tafsir, ketika mereka menjabarkan makna ayat ini, kata mereka, ketika Allah nyuruh kita untuk merenungkan makanan, itu bukan hanya ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita. Melihat nasi, merenungkan nasi. Merenung gitu, warnanya putih, jumlahnya birak. Tapi kita disuruh merenung sejak bagaimana makanan itu belum ada. Bagaimana makanan itu belum ada ketika Allah turunkan hujan. Karena turunnya hujan itu adalah proses awal padi itu apa? Tumbuh. Jadi ketika kita disuruh oleh Allah untuk merenung tentang makanan itu, bukan hanya ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita, tapi bagaimana proses makanan itu dibikin dari tidak ada menjadi ada. Allah turunkan air hujan dari langit. Kemudian air hujan itu meresap kemana? Ke tanah. Setelah air hujan itu meresap ke tanah, kemudian Allah tumbuhkan biji tadi itu. Biji nopo? Benih padi itu. Allah tumbuhkan menjadi nopo? Menjadi batang. Lalu di situ ada para petani yang dengan sabar ngapain? Merawat tanaman tersebut. Ya. Ditunggu sekian puluh hari. Ya. Ada yang tumbuh bulirnya, ada yang tidak tumbuh bulirnya. Yang tumbuh bulirnya sama Allah dijaga supaya tidak dihabisi sama hama. Entah itu hamanya wereng atau tikus atau burung. Allah lindungi dari angin puting beliung. Sehingga semakin hari semakin berisi. Awalnya hijau, kemudian apa? Menguning. Allah lindungi dari banjir bandang. Sehingga bisa tuntas sampai kuning. Setelah kuning, Allah gerakkan hati para petani untuk apa? Untuk panen. Walaupun harga gabah memprihatinkan. Ya. Kemudian setelah itu ada yang menjemur. Ya. Setelah dijemur sampai kering, kemudian diselip, ya, dikupas apanya? Kulitnya. Proses-proses sebelum nasi itu ada di atas meja kita, kita disuruh merenung. Ya kayak gue orang mangan-mangan, Ustaz. Ya kalau mangan orang apa-apa. Gak apa-apa. Sambil makan gak apa-apa, sambil merenung gitu loh. Bahwa ternyata mulai dari nasi itu tidak ada sampai ada. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak manusia yang Allah libatkan. Agar nasi itu siap di atas meja kita. Setelah itu kok kita masih tega-teganya buang apa? Nasi. Ya Allah. Cuma gara-gara kurang micin. Kurang enak. Nasi separuh dibuang. Ya. Jangankan nasi separuh. Sisa satu butir aja. Jangan sampai dibuang. Karena kata Nabi SAW, kita tidak tahu di mana berkahnya. Jadi makanan itu yang ada di atas piring kita, itu ada yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu yang diberkahi itu bagian yang mana. Maka supaya berkah itu masuk ke perut kita, gimana caranya? Habiskan. Bis.
Habis bis. Kalau balung-balungnya, yo. Tulang kan makanannya siapa? Jin. Berarti ini sing seneng mangan balung ke bagi-bagi lah ya. Kasihan kucingnya, ya Allah, orang anak sisane blas. Saya punya candaan sama ketika kami jadi mahasiswa di Madinah. Kami sering bercanda. Jadi orang Indonesia gue nek mangan ayam gue resik banget. Nanti balungnya disesep. Beda dengan orang lain gitu. Maksudnya selain Indonesia. Ya nek mangan gue si anak sisa-sisa apa? Dagingnya gitu ya. Kami sering ngobrol. Kalau ada kucing. Biasa di kampus kami banyak kucing gitu. Bisa puluhan, ratusan kucing gitu. Kita ngobrol. Kasihan kucing itu begitu ngelihat ada orang Indonesia naruh sisa makanan, mereka enggak bernafsu mereka. Maling kurga dia apa? Balungan. Berbagilah ya. Makanan sampai ada. Dan makanan itu Allah bikin bermacam-macam bentuknya. Warnanya macam-macam, rasanya macam-macam. Ya. Padahal disiram dengan air yang sama. Air hujannya sama. Tapi bisa yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya oranye, yang satu warnanya ungu. Gak cuma warnanya, bentuknya beda-beda. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lonjong, ada yang pipih. Gak cuma bentuknya. Rasanya pun beda-beda. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit, pahit juga bermanfaat. Ya. Dan manfaatnya beda-beda. Ada yang memberikan vitamin A, ada yang memberikan vitamin B, ada yang memberikan kalium, ada yang memberikan zat besi. Subhanallah. Alangkah besar nikmat Allah kepada kita. Itu baru sampai di atas meja. Belum kita ngomongin ketika itu dikunyah. Bagaimana Allah menyiapkan sistem di dalam mulut kita. Ada lidah, ada gigi, giginya juga bentuknya macam-macam. Ada yang buat ngunyah, ada yang buat nyobek. Dan subhanallah di dalam mulut kita ini punya kepekaan sampai ada kerikil akan ketemu. Padahal kerikil kan kecil. Tahu, meletus sering. Itu baru di mulut, belum di tenggorokan. Adzan dulu ya, nanti saya lanjutkan. Ini jarang-jarang melewati adzan. Silakan adzan dulu, nanti saya akan lanjutkan setelah adzan. Sambil nunggu nopo, komat insya Allah. Monggo, adzan dulu.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum kajian tafsir Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala yang disiarkan secara langsung.
2: Jiwa kita ini lemah.
1: Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
1: Pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Sebenarnya kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini aku telah sempurnakan
0: dosa yang banyak. Tapi kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: Yang kedua, Allah cukupkan dia
2: 104.3
1: sempurnanya agama ini
2: menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Terakhir, Allah meridhai
4: sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah.
1: Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah
4: rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah.
4: Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku.
6: Allah ya Fatiha di masjid. Ma ikhwanika fi buyutillah.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Lajeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Aturan sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid, tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah, laki-laki sholat di rumah, malu. Al-hayau minal iman,
1: Eh, Rasulullah, 104.3 Raja Bandung maling salat cahaya sunnah Nabi la yutimmu ruku'aha wa la yutimmu ruku'aha wa la
2: alhamdulillahi alladzi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa al-hakimu al-khabir ya'lamu ma yalidu fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samai wa la ya'rudu fiha wa huwa rahimul
1: ghafur.
2: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
1: مبين
2: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: bisa jadi terjalmanya sempurna rukunnya dan itu sempurna sujudnya. Bisa balik nak sujudnya sempurna
2: rukunnya sempurna. Cahaya sunnah. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق

0: seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonif Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi
4: malapetaka. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
6: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai homer-homer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menekan.

0: السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في
1: الأرض بغير الحق. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah berfirman,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Pada hari itu yauma la yanfa'u malu wa la banu
6: yauma la yanfa'u malu
5: إلا من أتى الله بقلب
6: سليم.
5: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang sukses. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati.

0: Karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai
1: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
0: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Rabbikuma tukadziban.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Makanya yang dikatakan Islam itu agama tauhid,
2: agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatali salam wa'azzani Allah wa yakum. Dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ikhwatal Islam wa'azzani Allah wa yakum, kita akan kembali menyimak suatu kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan malam ini kita memasuki pada pembahasan baru, yaitu kiat-kiat agar pahala berlipat. Baik ikhwat al-islam wa'azani Allah wa'ayakum, setelah pemaparan materi nantinya kami akan mengajak ataupun mengundang Anda untuk bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab di 0812-2010-1043. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz telah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Langsung saja kita simak pembahasan di kesempatan malam ini. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Faliyatafadol masyhur. Naam, silakan Ustadz.
6: Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Roja Bandung dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, senang kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua kembali di kajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis untuk mengkaji ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah untuk menambah iman kita, menambah takwa kita sebagai bekal menyongsong akhirat, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya untuk makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah visi misi kita, ya, hidup di panggung dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang muslim, muslimah yang cerdas, yaitu yang selalu ingat akhirat dan selalu bersemangat mempersiapkan bekal, ya, untuk perjalanan kampung akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab orang yang paling cerdas adalah yang punya hafalan sekian dan sekian, yang punya gelar, ya, ini dan itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da." Orang mukmin yang cerdas adalah yang selalu ingat mati dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Ya, seorang mukmin harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Kita hanya mampir enggak lama di dunia ini. Ya, suatu saat nanti seberapa lama umur kita di dunia, sekekar apapun kita, ya, badan kita, dan sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun jabatan kita, suatu saat kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Beliau pernah mengatakan, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa taraka." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang, ya, istirahat berteduh di bawah pohon. Ya, ini dahulu, ya, orang bepergian, musafir zaman dulu, kalau mereka istirahat cari pohon yang rindang untuk beristirahat. Kalau sekarang mungkin ke rest area gitu, ya. Kalau selesai istirahatnya, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Hanya sebentar, hanya mampir. Maka jangan sampai kita terlena dengan, ya, fatamorgana dunia. Kemudian kita lalai dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, ya, Roja TV Bandung, para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini, ya, kalau dalam urusan dunia, urusan bisnis, biasanya pinginnya, ya, modalnya dikit tapi dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Ya, biasanya kita kalau di dunia pengennya modalnya dikit tapi, ya, keuntungannya berlipat-lipat. Modal sederhana tapi keuntungan luar biasa. Ternyata ada suatu perdagangan dan bisnis yang lebih hebat daripada bisnis dunia, yaitu bisnis akhirat. Bisnis, ya, untuk menggapai keuntungan yang lebih besar dari yang kita perkirakan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang perniagaan dan perdagangan ini dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahu kalian tentang tijarah, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Ini perdagangan bukan sembarangan perdagangan. Ini perniagaan bukan sembarangan perniagaan. Karena pahalanya luar biasa, yaitu bisa menyelamatkan kita dari siksa yang amat pedih. Apa perniagaan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalau kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Terus apa balasannya? Ya, yaghfir lakum dunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke surga, ya, yang luasnya, ya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ya, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat, ya, tinggal yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, dan itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Ya. Kalau kita bisa masuk surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Banyak orang mengklaim bahwasanya kesuksesan itu kalau kita bisa punya jabatan, kalau kita punya harta yang melimpah, ya, tapi menurut Allah SWT bukan itu. Karena dunia ini rendah, hina, tak lebih dari sayap nyamuk. Keuntungan yang sebenarnya, kalau kita bisa menggapai surga Allah SWT, kalau kita bisa selamat dari api neraka, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Dalam ayat yang lain, Allah SWT menceritakan tentang perdagangan dan perniagaan yang pasti menguntungkan dan tidak akan merugi. Kata Allah SWT, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, orang-orang yang menegakkan salat dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, kenapa ini perniagaan yang tidak akan merugi? Karena balasannya adalah surga. Balasannya adalah keselamatan dari api neraka yang merupakan puncak kenikmatan dan puncak kesuksesan seorang hamba. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Adapun kehidupan dunia ini, dia hanyalah kesenangan yang menipu. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, kita akan mengkaji tentang masalah ini, yaitu kiat-kiat agar pahala berlipat. Ya, dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan bisnis dan perniagaan, ya, yang tidak akan merugi ini. Dengan harapan kita bisa dengan modal yang sedikit, umur yang terbatas, tapi kita bisa mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah generasi yang sangat cerdas. Mereka sering bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tentang kiat sukses dunia, tapi mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling utama? Lihat bagaimana pertanyaan para sahabat. Mereka bertanya tentang akhirat. Mereka bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan surga. Bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mereka bertanya bagaimana kiat-kiatnya, amalan-amalannya. Ya, dengan pertanyaan yang paling dicintai, yang paling utama. Karena mereka tahu bahwa yang namanya amal itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Maka mereka nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai, yang paling utama. Ya, karena mereka sadar bahwasanya umur kita di dunia ini singkat, terbatas. Ya, maka kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Alangkah bagusnya ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, man lam yakun waktuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal haya. Barang siapa yang tidak memanfaatkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mati lebih baik baginya daripada hidup di dunia ini. Ya, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada pembahasan kiat-kiat agar pahala berlipat, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa setiap amal hamba ya itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 10 kali lipat. Ini termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana siapa yang melakukan suatu amal kebajikan, maka pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan amal kebajikan, maka baginya 10 semisalnya, yakni 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala lebih dari 10 tersebut. Bisa sampai kepada 700 kali lipat. Ya, sebagaimana di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin ila ad'afin katsira." Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ya. Bahkan ada beberapa amal ibadah itu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih dari 700. Bahkan ada yang tanpa batas. Ya. Seperti sabar. Seperti puasa. Seperti memaafkan. Ini 3 amal ibadah yang pahalanya tanpa batas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sabar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ya takaran. Maksudnya tanpa batas. Demikian juga dalam hadis qudsi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 hingga 700. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku, sayalah yang akan membalasnya. Ya, demikian juga memaafkan. Ini amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ya, maka pahalanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah yang dilakukan seorang ya hamba bisa jadi dilipat gandakan 10, ini minimal. Bisa jadi lebih ya, sampai ke 700. Bahkan bisa jadi lebih tanpa batas. Nah, apa yang menjadikan amal hamba ini bisa dilipat gandakan 10, bisa dilipat gandakan 100, bisa digandakan sampai 700, bahkan bisa jadi tanpa batas. Nah, ini yang insyaallah taala akan kita kaji ya, tentang kiat-kiatnya, tentang amal-amalannya ya, supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas ya, beramal di dunia ini dengan amalan yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi ya karena kita cerdas sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada kita pahala dengan berlipat ganda. Nah, ada beberapa kiat yang insya Allah taala akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan bersambung pada pertemuan berikutnya insya Allah taala. Yang pertama, kiat yang pertama agar kita meraih pahala yang berlipat adalah melakukan amalan-amalan yang istimewa. Ya. Yang istimewa, yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Karena amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling ringan, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ya, ini menunjukkan bahwa iman, menunjukkan bahwa ibadah itu bertingkat-tingkat. Ya. Apa yang paling utama? Yang paling utama tentu adalah melakukan rukun iman, rukun Islam. Ya, ini yang paling utama terlebih dahulu. Oleh karenanya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Imanun billahi wa bi rasuli." Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ini termasuk rukun Islam, sholat. Qala summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin meraih pahala yang berlipat ganda, ya, utamakan amalan-amalan yang sangat tinggi derajatnya. Amalan-amalan yang paling urgen, amalan-amalan yang paling ditekankan. Ya, tentu yang nomor utama adalah rukun iman, rukun Islam. Ini yang paling utama. Ya. Kemudian setelah melakukan rukun Islam, rukun iman dan hal-hal yang diwajibkan, ya, seperti tadi sholat, kemudian berbakti kepada orang tua. Yang paling utama dari amalan-amalan sunnah kata para ulama adalah yang pertama yaitu menuntut ilmu. Ya. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatu. Ya, menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi orang yang betul-betul ikhlas. Dan kata Imam Syafi'i, laisa syai'un ya ba'dal fara'idi afdhala min talabil ilm. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia setelah yang wajib daripada ya menuntut ilmu. Yang kedua yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang paling baik, yang paling bisa mengangkat derajat kalian?" Bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada memenggal kepala-kepala musuh dalam medan jihad. Bahkan saking pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya ya dan mensyariatkannya ketika jihad. Ya, untuk tetap berzikir, untuk tetap sholat walaupun dalam medan perang. Yang ketiga, amalan yang sangat ditekankan juga adalah jihad. Makanya para ulama rahimahumu wa ta'ala mengatakan, mana amal sunnah yang paling utama? Ada yang mengatakan menuntut ilmu, ada yang mengatakan zikir, ada yang mengatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, kalau kita ingin melakukan amalan-amalan yang ber, pahala yang pahalanya berlipat ganda, cari amalan-amalan yang paling utama, yang paling istimewa, ya. Dahulukan yang paling agung, yaitu rukun Islam, rukun iman, ya. Kemudian tadi tiga amalan sunnah yang sangat ditekankan, yaitu menuntut ilmu, kemudian berzikir, dan jihad. Yang kedua, kiat agar pahala berlipat, yaitu ya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Amal ibadah yang diwajib, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada kalanya wajib, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada kita semuanya dengan bentuk perintah, ya. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam, mengazab kita. Berdosa kalau kita tidak melaksanakannya. Ini namanya wajib. Tapi kalau yang kedua, yaitu sunnah, mustahab, yaitu dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau seandainya seorang tidak melaksanakannya, maka tidak berdosa. Nah, mana yang paling utama? Tentu yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang dikenal dengan hadisul wali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita melaksanakan yang wajib. Kemudian, dan hambaku senantiasa melaksanakan yang sunnah hingga aku mencintainya. Hingga aku mencintainya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang paling utama adalah kalau kita melakukan yang wajib terlebih dahulu. Kata Umar bin Khattab, "Afdhalul a'mali ada'u maftaradallah." Amalan yang paling utama adalah melakukan yang Allah Subhanahu wa taala ya wajibkan kepada kita. Oleh karenanya jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah malah justru meninggalkan atau melalaikan yang wajib. Ini termasuk talbis iblis, termasuk perangkap-perangkap iblis. Misal ada orang rajin sholat malam misalkan, ya, tapi malah enggak sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Atau sebagian orang kadang rajin sholat, ada sebagian itu yang sholat terawih tapi enggak sholat wajib. Nah, ini termasuk talbis iblis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "La an ashhada salata subhi fi jama'ah ahabbu ilayya min an aquma laila." Saya salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada aku salat semalaman penuh. Ya. Bahkan dulu pernah ada seorang di zaman tabi'in, ya, orang yang salat sunnah, sholat malam, sampai subuh. Tapi ketika sholat subuh, karena sudah capek, akhirnya dia sholatnya dengan duduk. Ya. Maka Amr bin Maimun, seorang tabi'in, mengatakan, "Lau adroka hada ashabu rasulillahi sallallam, larojamuh." Andaikan para sahabat Nabi sallallam mengetahui orang ini, pasti akan dirajam sama mereka. Yani dilemparin dengan batu. Karena ini termasuk orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu, yaitu yang sibuk dengan yang sunnah tapi malah melalaikan yang wajib. Kemudian perlu diketahui juga bahwa hak yang wajib itu juga bertingkat-tingkat. Ya, ada kewajiban itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan dengan manusia. Maka dahulukan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dulu. Misal, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, tidak boleh kita berbakti kepada kedua orang tua kalau ya, ternyata orang tua memerintahkan kita suatu maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih didahulukan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hak manusia pun bertingkat-tingkat. Kita harus lebih mendahulukan misalkan berbuat baik kepada keluarga kita daripada kepada orang lain. Jangan sampai misalkan kita menafkahi ya orang lain, menafkahi fakir miskin, menafkahi para janda, tapi malah menelantarkan keluarga kita sendiri. Justru orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah keluarga kita sendiri. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajran ma anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang kamu infakkan untuk perang di jalan Allah SWT, satu dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu infakkan untuk membantu fakir miskin, satu dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Jadi kita harus tahu nih, ya, mana yang harus kita prioritaskan, ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Dahulukannya wajib. Perbenturan antara yang wajib dengan wajib, maka kita lihat apakah di situ ada hak Allah dan hak manusia. Kalau berbenturan antara hak Allah dengan hak manusia, dahulukan hak Allah SWT. Ya. Kemudian hak-hak manusia, ya, ketika berbenturan, maka dahulukan yang paling dekat. Jadi semuanya ada porsinya, semuanya ada tingkatannya. Idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Para ulama mengatakan apabila berbenturan antara dua maslahat, maka dahulukan yang paling besar maslahatnya. Yang ketiga, di antara kiat agar kita meraih pahala yang berlipat adalah ya, dengan menjaga keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mungkin sudah kita fahami bersama ya para pemirsa, bahwa yang namanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin amal ibadah kita itu ikhlas dan semakin amal ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, semakin besar pula pahala yang kita raih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya ya, tapi paling baik. Dan yang paling baik itu kata Fudail bin Iyad, ay ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang paling baik. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kita perhatikan dalam ayat ini, ahsanu amala, yang paling baik, yang paling baik. Itu namanya isim tafdhil. yang paling, bermakna paling. Berarti ya, amal ibadah seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Semakin dia ikhlas, semakin dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pahalanya pun semakin berlipat ganda. Disinilah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan dua syarat diterimanya amal ibadah ini. Ya, yang pertama apa tadi? Ikhlas. Maka kita harus menata keikhlasan kita. Karena ikhlas ini berat. Wallahi berat ikhlas. Ya, terutama zaman sekarang, zaman di mana banyak manusia mengharapkan pujian dari manusia, validasi dari manusia. Ya. Butuh like, komen dari netizen. Kalau enggak ada yang nge-like, enggak ada yang komen, ya, sedih. Maka kita harus menjaga keikhlasan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Shahih At-Targhib wat-Targhib, ya ayyuhan nas ahlisu a'malakum lillah fa inna allaha la yaqbalu minal amali illa ma khalus. Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal-amal kalian untuk Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas. Maka kita harus mengoreksi niat kita, mengoreksi keikhlasan kita dalam setiap amal ibadah kita. Hati-hati dari riya, hati-hati dari cinta popularitas, hati-hati dari sum'ah, ya, hati-hati dari berharap dari pujian manusia, ya, karena semua itu bisa merusak keikhlasan amal kita. Yang kedua juga yang harus kita perhatikan adalah amal kita. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ya, semakin amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan semakin besar pahalanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan kepada kita untuk meneladani beliau dalam ibadah-ibadahnya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Semakin salat kita mirip sama salatnya Nabi, semakin besar pahalanya. Khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasikku, yakni haji ataupun umrah. Semakin haji dan umrah kita semakin mirip sama haji dan umrahnya Nabi, semakin besar juga pahala yang kita raih. Jadi ya, salah satu kiat untuk meraih pahala yang berlipat yaitu dengan menjaga ikhlas dan mutaba'ah dalam setiap amal ibadah kita. Yang keempat, di antara kiat untuk meraih pahala yang berlipat yaitu melakukan ibadah secara kontinu. Melakukan amal ibadah secara kontinu, terus menerus, konsisten. Sebagaimana dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terus menerus, yang kontinu, konsisten, walaupun sedikit. Ya, amalan yang sedikit tapi konsisten, terus menerus, lebih utama daripada kita melakukan amal yang banyak tapi gak konsisten. Contoh misalkan, kalau kita bisa konsisten dalam membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya setengah juz, lebih utama daripada kita cuma baca Al-Quran pas Ramadan doang. Kalau enggak bulan Ramadan, enggak baca Al-Quran. Ya. Nah. Jadi, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kontinu. Karena itu menunjukkan konsisten dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita berupaya bagaimana caranya untuk konsisten istiqomah ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada yang memudahkan kita untuk bisa konsisten dalam ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sangat bagus dalam hal ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, beri kekuatan kepadaku ya Allah, agar aku bisa senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Yang kedua, di antara cara agar kita konsisten dalam ibadah, yaitu memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bikin berat kita dalam ibadah itu dosa. Dosa inilah yang membuat kita malas, berat.

لم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. Kami telah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang memberatkan punggungmu. Subhanallah. Nabi Muhammad itu dosanya dikit. Itu saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, itu saja kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Kalau dosa Nabi yang sedikit saja memberatkan punggungnya, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kita inilah yang membuat kita malas berat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, supaya kita semangat ya dan konsisten dalam ibadah, yaitu hendaknya bagi kita untuk ya apa? Hendaknya bagi kita untuk mempelajari atau mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah, fadhailul a'mal, fadilah-fadilah keutamaan. Karena kalau kita tahu keutamaan itu akan memotivasi kita. Kalau kita tahu keutamaan sholat berjamaah, kita semangat sholat berjamaah. Kalau kita tahu keutamaan sodakoh, kita jadi semangat sodakoh. Kalau kita tahu keutamaan menuntut ilmu, kita jadi semangat menuntut ilmu. Kalau kita tahu keutamaan umroh, kita jadi semangat umroh. Begitu seterusnya. Ya. Dan di antara kiatnya juga, yaitu hendaknya bagi kita untuk cari teman-teman yang baik. Karena pengaruh teman itu sangat luar biasa. Kita kalau berteman dengan orang-orang yang soleh, jadi semangat soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, jadi rusak juga. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas, jadi malas juga. Ya, karena hati manusia itu lemah, ya, gampang terpengaruh. Yang keempat, selalu ingat akhirat, selalu introspeksi diri. Aksiru dzikra hadzi min ladat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Kita harus selalu ingat akhirat. Tidak tertipu dengan dunia yang membisingkan, dunia yang melalaikan, ya. Dengan ingat akhirat, dengan ingat mati, kita akan jadi semangat beribadah kepada Allah. Kita akan jadi istiqomah, konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan qanaah dengan dunia, tidak tergila-gila mengejar dunia, ya. Yang kelima, yang terakhir pada kesempatan kali ini, di antara kiat agar kita meraih pahala yang berlipat, yaitu dengan melakukan amalan yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Islam ini agama yang mudah. Yuridu wahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usur. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan Nabi SAW bersabda, inna hadaddina yusran. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Jadi Islam ini adalah agama yang mudah, nggak ada kesulitan, ya. Jadi jangan dianggap ibadah yang paling utama itu justru yang paling susah, enggak. Justru yang paling utama itu adalah yang mudah, ya. Tapi ingat, yang mudah di sini mudah menurut syariat, bukan menurut hawa nafsu, ya. Mudah sesuai syariat. Contoh paling mudah. Dalam agama Islam, ya, sunnahnya bagi orang sholat rawatib subuh itu dianjurkan untuk memperpendek dan meringankan. Ya, sholat dua rakaat, bacanya kul huwallahu ahad sama kul ya ayyuhal kafirun. Itu yang sesuai di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu lebih mudah. Kalau seandainya ada orang, ya, misalkan sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh, kemudian dia baca surat Al-Baqarah misalkan, panjang banget, ya, dengan anggapan bahwasanya kalau dia membaca surat Al-Baqarah lebih besar pahalanya, ini malah keliru, ya, malah keliru. Justru yang ringan, ya, yang mudah, yang sesuai dengan sunnah, itulah yang lebih utama. Ya, contoh yang lain, misalkan dalam
ya, zaman sekarang misalkan ada orang yang

0: berangkat haji atau berangkat umroh. Ya, berangkat haji dengan umroh, naik pesawat. Ya, lebih mudah. Ada orang mungkin bisa berangkat haji atau umroh naik sepeda. Naik sepeda. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Nah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang naik pesawat. Karena itu lebih mudah. Ya. Kenapa? Karena kendaraan atau transportasi itu hanya sekedar sarana saja. Ya. Sekedar sarana saja. Justru kalau dia naik sepeda itu malah menyusahkan dirinya. Malah menyusahkan dirinya. Contoh yang lain misalkan, kalau seandainya ada seorang mau sholat, dia bingung karena di kampungnya ada dua masjid. Yang satu masjidnya ada AC-nya, ada kipasnya, ya. Ada karpetnya harum, bersih. Yang satunya lagi, ya, gak ada AC-nya, gak ada kipasnya, ya. Bahkan bercucuran keringat, misalkan. Mana yang lebih utama? Mungkin sebagian orang akan mengatakan, yang ini bagus nih, yang gak ada AC-nya, yang gak ada ininya, karena lebih berat. Pahalanya lebih besar, insya Allah. Lebih susah, lebih berat ini, ya berarti lebih besar pahalanya. Tidak. Selama ya kita ada pilihan yang lebih mudah, maka yang lebih mudah itulah ya yang diutamakan, yang lebih utama daripada yang lebih susah. Makanya dulu Rasulullah SAW kalau diberi pilihan, maka beliau memilih yang lebih mudah. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita semakin sulit, semakin berat, itu berarti semakin besar pahalanya. Tidak, selama kita ada pilihan yang lebih mudah, maka pilihlah yang lebih mudah, karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Allah itu suka dengan orang yang menerima rukhsahnya, keringanannya. Ya. Sebagaimana Allah SWT suka kalau ada orang yang melakukan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kiat-kiat agar pahala berlipat ya, bagian yang pertama. Insyaallah taala nanti kita akan sambung yang tersisa dari bagian ini pada pertemuan berikutnya. Ya, intinya kita harus berupaya bagaimana di dunia ini melakukan ya amal-amal ibadah ya yang membuahkan pahala berlipat ganda dengan amalan-amalan yang efektif ya, yang cerdas, amalan-amalan yang kelihatannya ringan tapi justru pahalanya berlipat ganda. Nah, ini ada ilmunya, ini ada rumusnya ya. Kalau kita pandai mengamalkan rumus-rumus ini, maka kita insya Allah ta'ala akan meraih pahala yang berlipat ganda. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya untuk ya mengamalkan kiat-kiat ini. Ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita selalu, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kita.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita semuanya, Ustadzunal Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullahu taala, yang telah memberikan pembelajaran ataupun materi di kesempatan malam ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif ataupun soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon di 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama dari pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Ibu Wiwin di Bandung, Saya memiliki kebiasaan sedekah, terkadang waktu subuh dan juga di waktu yang lain. Namun di sisi lain, saya takut riya, Ustaz, karena terlihat oleh banyak orang. Pertanyaannya, apakah sedekah saya di waktu subuh dapat berlipat pahalanya? Karena katanya ada keutamaan sedekah subuh. Naam, silakan, Ustaz.
0: Masya Allah, Bu Wiwin, ya, salut, dan insya Allah ta'ala ini tanda kebaikan bagi kita semuanya dan bagi ibu yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah sedekah, karena sedekah memiliki amalan yang sangat mulia. Dia tanda keimanan bagi seorang hamba. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti, bukti akan keimanannya. Ya, disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya amal-amal saling berbangga, mana di antara mereka yang paling istimewa. Lalu sedekah mengatakan, "Sayalah yang paling utama di antara kalian." Ya, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita dimudahkan untuk bisa melakukan amal ibadah sedekah ini. Ya, ibadah sedekah sejatinya kapan saja dianjurkan bagi kita, baik di waktu pagi, baik di waktu siang, baik di waktu ya malam, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Ya, hanya saja ada memang beberapa indikator sedekah itu lebih utama. Ya, lebih utama. Satu, kalau sedekah tersebut dilakukan dalam keadaan ya kita betul-betul ya kita betul-betul ikhlas menyembunyikan, nah itu lebih utama. Makanya dalam hadis wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminu. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, di antara naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang berinfak, ya, bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, yakni dia betul-betul merahasiakan. Jadi itu yang paling utama. Kalau kita merahasiakan, dan ini kembali kepada pembahasan tadi yang sudah kita sampaikan, semakin ikhlas, semakin tersembunyi, maka semakin besar pula pahala yang kita raih. Demikian juga yang bisa menjadikan sedekah kita itu lebih besar pahalanya, kalau diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, di waktu mereka sangat membutuhkan. Au it'amin fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan di saat mereka betul-betul kelaparan, sangat membutuhkan. Misalkan ketika terjadi, pahalanya lebih besar daripada kalau mereka tidak terlalu membutuhkan atau tidak terjadi ya gempa atau bencana, ya. Demikian juga kalau kita memberikannya kepada keluarga kita sendiri. Ya, keluarga kita sendiri. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yang paling utama adalah yang kalau kita memberikan kepada keluarga kita sendiri. Atau sekalian kita silaturahmi kepada kerabat kita. Itu sedekah dan juga silaturahmi. Ya. Intinya ini yang paling utama dalam sedekah adalah tadi memperhatikan bagaimana keikhlasan kita. Ya. Semakin ikhlas, semakin tersembunyi, ini lebih utama. Kemudian diberikan kepada tepat sasaran yang paling membutuhkan. Demikian juga ya kalau kita memberikannya kepada yang terdekat dengan kita, kerabat kita, ya, keluarga kita, itu justru yang harus didahulukan, ya. Adapun waktu pagi, betul ada sebagian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang setiap hari itu ada 2 malaikat ya di waktu pagi yang mengatakan ya kepada orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalaq. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi ini harta pengganti. Ya, harta pengganti. Dan orang yang pelit didoakan oleh malaikat,

0: ya Allah, hancurkanlah hartanya. Hancurkanlah hartanya. Sebagian berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa ini dianjurkan di waktu pagi. Tapi sebenarnya sedekah itu sendiri tidak terbatas waktu tertentu. Ya, tidak terbatas pada waktu tertentu saja. Bukan hanya di pagi saja. Ya, tidak hanya di waktu pagi saja. Kalau di waktu pagi dia mengawalinya dengan sedekah, tidak mengapa. Karena waktu pagi itu waktu yang berbarokah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu pagi umatku. Ya, tapi kembali kepada tadi, kebutuhan itu yang paling penting. Ya, kebutuhan. Kalau misalkan di waktu pagi tapi kita memberikannya kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan. Tapi kalau siang ada orang yang sangat membutuhkan, tentu yang siang lebih utama. Ya, yang siang lebih utama. Nah, jadi waktu ini tergantung kepada kebutuhan saja. Kalau memang di waktu pagi ya mau mengawalinya dengan sedekah, tidak mengapa juga. Ya, tapi yang paling penting tadi menjaga keikhlasan, menjaga tepat sasaran orang yang paling membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi Ibu Wiwin yang berada di Bandung. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Yang tidak disebutkan namanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apakah berbuat kebaikan kepada hewan, semisal memberinya makan, termasuk akan mendapatkan pahala?
0: Kita berbuat baik kepada siapapun, maka akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik ya, kepada siapapun, karena tidak disebutkan. Berbuat baiklah kepada siapa itu enggak disebutkan. Kata para ulama, hadful ma'mul yufidul umul. Dihilangkan objeknya itu untuk menunjukkan umum. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Kulla syai. Kul itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Ya. Kepada segala sesuatu. Segala sesuatu ini semua manusia, ya, bahkan hewan, bahkan tumbuhan, ya, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Bukankah Rasulullah SAW pernah memberitakan kepada kita bahwa ada seorang wanita di zaman Bani Israel, ya, dia adalah wanita pelacur, pezina. Tapi Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Dengan sebab apa? Dia ya, telah menolong, memberi minum kepada anjing yang kehausan. Ya, dengan dia menolong anjing yang kehausan, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, bahkan memasukkannya ke dalam surga. Di sisi yang lain Rasulullah SAW mengabarkan ada seorang wanita yang diadab di neraka gara-gara dia menyiksa kucing. Jadi berbuat baik itu diwajibkan oleh Allah SWT bahkan kepada binatang. Dan berbuat jahat dilarang oleh Allah SWT walaupun kepada binatang, walaupun kepada tumbuhan. Ya. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Ya, inilah indahnya Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya manusia saja. Ya, alam semesta itu kullu ma siwallahi alam. Semua selain Allah SWT maka itu alam semesta. Ya, jadi apakah kalau kita berbuat baik kepada binatang mendapatkan pahala? Jawabannya dengan tegas, ya. Kita berbuat baik kepada binatang itu juga adalah berpahala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi tentang seorang wanita yang mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosanya karena dia telah membantu dan berbuat baik kepada anjing yang kehausan. Bayangkan ini ya. Seorang wanita pelacur, dia berbuat

0: kepada anjing yang najis, haram dagingnya. Tapi dia berbuat baik kepadanya, dia dapat pahala dan diampuni dosanya. Kalau berbuat baik kepada anjing yang kehausan saja mendapatkan pahala dan diampuni dosanya, bagaimana dengan kalau kita berbuat baik kepada manusia? Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya, Ustaz. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya berhubungan dengan materi yang sedang dibahas di 0812-2010-1043. Dan jangan lupa sebutkan nama dan juga asal Anda dari mana. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari Bapak Yoyos di Bandung. Assalamualaikum. Sholat sunnah pada sholat Jumat berapa rakaat, Ustadz, dilaksanakannya di rumah ataupun di masjid? Hatur nuhun. Naam, silakan, Ustadz.
0: Sholat sunnah setelah Jumat, ya, yang paling afdal adalah dilaksanakan di rumah. Dan semua sholat sunnah yang paling afdal adalah di rumah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan afdalus sholati, ya, apa namanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sholat adalah di rumah illal maktubah, kecuali kalau sholat wajib. Ya, kecuali sholat wajib. Adapun sholat-sholat sunnah, maka yang paling utama adalah di rumah, ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan kita sholat di rumah, ini menjadikan rumah kita barokah, ya, barokah. Yang kedua, untuk mengajari keluarga kita, ya. Ketika mereka melihat kita sholat, anak-anak kita melihat kita sholat, maka mereka akan menirunya, ya. Maka mereka akan menirunya. Jadi yang paling utama sholat sunnah, termasuk sholat sunnah setelah Jumatan, adalah di rumah. Berapa rakaat? Ya, boleh 2 rakaat, boleh 7, boleh juga 4 rakaat. Ya, ada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, ada juga riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat. Adapun sholat qobliyah sebelum Jumatan, sebagaimana yang masyhur di kalangan kita, maka ini tidak ada tuntunannya. Yang ada adalah sholat ba'diyah setelah Jumatan. Ya, adapun qobliyah, seperti sebagian orang sekarang habis adzan, kemudian mereka sholat qobliyah terlebih dahulu, baru kemudian ya sholat Jumat khutbah, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah sholat mutlak. Kalau sebelum Jumatan, yang ada adalah sholat mutlak. Sholat mutlak itu berapapun, ya, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, sampai khatib datang, ya, itu yang disyariatkan. Ya, jadi tidak ada sholat khusus qobliyah sebelum Jumatan. Yang ada adalah sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Adapun qobliyah seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dulu Nabi SAW, ya, ketika masuk untuk khutbah, beliau tidak sholat dulu, langsung khutbah. Ya, langsung khutbah. Taip. Jadi intinya untuk sholat ba'diyah setelah Jumatan, ya, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan yang paling afdal adalah di rumah, karena semua sholat sunnah afdalnya adalah di rumah. Yang di masjid itu adalah kalau sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Yoyos yang berada di Bandung. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Bandung. Apakah membaca Al-Quran juga akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, Ustaz? Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin ashru amsalih." Siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf saja, maka setiap satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf. Lalu kata Nabi, la aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ini menunjukkan keberkahan Al-Quran dan menunjukkan betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Dan tadi sudah kita sebutkan ya dalam ayat Al-Quran juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca Al-Qur'an ini termasuk perniagaan yang tidak akan merugi. Innalladzina yatluna kitabahu wa aqamus shalah ya wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya ya faulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang salat, dan orang-orang yang berinfak baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini termasuk amalan-amalan yang masya Allah pahalanya sangat berlipat ganda, ya setiap satu hurufnya, dilipat gandakan oleh Allah 10. Jadi kalau kita misalkan baca Al-Quran satu halaman itu kurang lebih 450 sampai 500 ya 500 huruf. Jadi kalau kita baca satu halaman saja itu dilipatkan 10 berarti 5000 pahala. Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau kita bisa 30 juz? Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk semangat membaca Al-Qur'an. Setiap hari usahakan bagi kita untuk meluangkan waktu kita membaca Al-Qur'an. Karena ini pahalanya sangat besar dan berlipat ganda. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk Abdullah yang berada di Bandung. Baik, kita coba beralih kembali pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp. Yang tidak menyebutkan kembali nama dan juga asalnya. Ustadz, doakan saya yang sedang berjuang mengamalkan sunnah seperti celana cingkrang dan janggut. Saya baru berhijrah. Apakah cingkrang dan janggut saya mendatangkan pahala kepada saya ketika saya tidur atau tidak beraktivitas? Naam, silakan Ustadz.
0: Ya, ketika kita mengamalkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka di situ kita akan mendapatkan pahala. Ya, apalagi perintah-perintah Nabi SAW yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Seperti tadi misalkan celana cingkrang alias tidak isbal, demikian juga menjaga jenggot, ya, memelihara jenggot. Ini bukan sunnah dalam artian fikih yang kalau dilakukan ya mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mengapa, tidak. Ini sunnah Nabi dalam artian ini adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hukumnya secara fikih dia wajib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya. Dan hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Maka ketika kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah, ya, maka itu adalah ibadah. Dan itu berpahala. Apalagi perintah-perintah yang banyak diterjang oleh manusia. Seperti masalah jenggot ini banyak yang menerjangnya. Demikian juga masalah isbal, banyak yang menerjangnya. Ketika seorang kemudian dia berusaha istiqamah, berusaha mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas ya, dengan ittiba, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala dia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Dan yang kedua, pahala menghidupkan ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Walaupun mungkin dicaci maki, walaupun mungkin dia dikucilkan, dibuli, dihina, mungkin dibilang radikal, mungkin dibilang wahabi, mungkin dibilang kebanjiran, mungkin dibilang teroris, ya, mungkin dibilang be, ya, tapi dia sabar, maka ini pahalanya, ya, berlipat ganda. ya, berlipat ganda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kalqabidi 'alal jamar. Ibad orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti memegang bara api. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat banyak kekacauan, maka pahalanya seperti hijrah kepadaku. Ya, maka ya ahi, ya, kalau saudara sudah diberi hidayah oleh Allah SWT untuk hijrah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka semangatlah, ikhlaskan niat, dan sabar. Ya, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa Taala, bukan ridha manusia. Ya, insya Allah, kalau kita istiqamah, kalau kita ikhlas, ya, kalau kita sabar, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga. Itu pesan Nabi SAW agar kita sabar dalam berpegang teguh dengan ajarannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau saya punya pikiran ketika saya berbuat kebaikan ke orang atau ingin menolong orang, selain ingin mendapat pahala dari Allah, tapi juga berharap kelak anak-anak saya nanti diberi kemudahan jalan hidupnya dan banyak yang bisa membantu jika sedang kesusahan. Apakah boleh berpikir seperti itu? Naam, silakan, Zan.
0: Boleh, tapi itu ya bukan yang utama. Itu bonus. Itu adalah buah dari amal kebaikan yang kita lakukan. Ya. Ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, salah satunya yaitu dengan menjaga keturunan kita. Ya. Sebagaimana dahulu dalam surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa Taala menceritakan tentang petualangan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa ammal jibdaru fa kana li hulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding itu, kenapa aku membangunnya padahal aku enggak dijamu? Kata Nabi Khidir, karena di bawahnya itu, di bawah dinding itu ada perbendaharaan, ya, peninggalan harta milik kedua orang tua, milik anak yatim tadi. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Jadi kebaikan orang tuanya, ya, karena orang tuanya saleh, maka Allah Subhanahu wa Taala menjaga anak-anaknya, ya, setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah SWT yang disayang, Allah akan menjagamu. Menjagamu di sini termasuk juga menjaga hartamu, menjaga imanmu, menjaga keluargamu. Makanya kalau kita, ya, menjaga Allah Subhanahu wa Taala, ya, maka jangan khawatir tentang masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah yang akan menjamin mereka. Ya. Sebagian ulama, kalau tidak salah namanya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, la azidanna fi salati, aku akan menambah salatku, ya, untuk kesolehan anak-anakku, untuk kesolehan anak-anakku. Jadi kalau seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala, barokahnya, bonusnya adalah Allah akan menjaga, ya, dirinya dan juga menjaga anak-anaknya, ya, menjaga anak-anaknya, ya. Jadi tidak mengapa seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, kemudian dia berharap, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala, dan dia berharap dengan sholatnya tersebut nanti Allah Subhanahu wa Taala akan menjaga, ya, karena itu adalah salah satu bentuk ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa Taala segerakan di dunia. Ya. Tapi tentu yang paling utama yang kita harapkan itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga. Itu yang paling utama. Ya itu bonus saja. Jangan sampai itu yang dijadikan sebagai acuan utama. Karena kalau kita menjadikan itu sebagai acuan utama kita, ternyata kita tidak mendapatkannya pada anak-anak kita, ya, kita akan kecewa. Contoh misalkan, kalau seorang misalkan berharap agar dia sholat, nanti anak-anaknya sholat. Ternyata anaknya gak sholat, dia akan kecewa. Ya, dia akan kecewa. Ya. Apalagi kalau misalkan dia gak punya anak, misalkan. Ya. Jadi kalau dia berharap hanya untuk itu, maka itu keliru. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia berharap ya keberkahan untuk keluarganya juga dengan keikhlasannya tersebut, dengan amal ibadahnya tersebut, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa insyaallah taala, karena memang itu adalah salah satu ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berjanji siapapun yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan menjaganya dan menjaga keluarganya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di kesempatan malam ini Ustaz. Mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan. Naam, silakan Ustaz.
0: Kesimpulannya, sebagaimana kita di dunia ini ya ingin berniaga, berbisnis dengan modal yang sederhana tapi pahala berlipat ganda, lebih utama daripada itu adalah kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan waktu yang singkat, dengan fasilitas yang terbatas, tapi kita bisa meraih pahala yang berlipat ganda di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang mengutamakan akhirat, orang-orang yang semangat mengejar bekal akhirat, orang-orang yang semangat ya untuk beramal saleh, dan jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kapan malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Ya, jadi selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, mari kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal dalam perjalanan kita yang sangat panjang, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk beramal saleh, untuk menggapai surganya, dan semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari api nerakanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita semuanya, Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala, yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini berkaitan dengan kiat-kiat agar pahala berlipat. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah program kajian ilmiah di kesempatan malam ini. Anda dapat mengikuti kembali program kajian Rabu malam ini setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilafan di dalam menyiarkan program acara kali ini, dan juga kami mohon maaf pula pada sejumlah pertanyaan yang telah masuk namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatian Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i. Tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka. 93.1 FM Radio Roja Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera. Sebuah lampu. Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi. Demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
0: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan nurun 'ala nur. Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan al-duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah. Bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah. Sekarang kita beralih kepada tema yang merupakan kenyataan terpahit dalam kehidupan manusia, yaitu sejarah munculnya perbuatan syirik. Kenapa disebut sejarah munculnya perbuatan syirik? Karena tadinya syirik itu tidak ada. Tadinya manusia itu seluruhnya berada di atas tauhid, di atas fitrah. Lalu perbuatan syirik muncul terkemudian. Jadi perbuatan syirik itu sesuatu yang baru. Adapun hal yang pokok, yang asal dalam kehidupan manusia adalah tauhid. Salah satu penyebabnya adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, setelah seorang muslim mengenal al-haq, mengenal kebenaran, mengetahui tauhid yang terutama Tauhid Al-Uluhiyah, maka setiap muslim pun wajib mengenal, memahami, mengetahui musuh dari Tauhid, yaitu syirik, lawan dari Tauhid. Untuk apa? Untuk dijauhi. Bukan untuk diyakini, diamalkan, dipraktekan. Bukan. Tapi untuk dijauhi. Kalau tidak faham, tidak tahu, maka bisa jadi diamalkan tanpa disadari. Karena kebodohan dan karena ketidaktahuan. Seorang penyair menyatakan, "Araftu syar la lisyar, walakin litawaqqihi." Aku mengenal keburukan, bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi untuk menjaga diri dari hal itu. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an aqa'a fihi." Kata Hudzaifah, manusia selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, karena tingginya hamasah atau semangat mereka untuk mengamalkan kebaikan. Banyak para sahabat bertanya hanya tentang kebaikan. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, sering bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa disadari. Aku selalu bertanya tentang keburukan agar aku bisa menghindarkannya, khawatir terjerumus ke dalamnya. Ya. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Yushiku an tanqudha ural Islam urwatan urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Kata Amirul Mukminin, hampir-hampir ikatan Islam ini terputus seutas demi seutas apabila sudah berkembang, sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengenal nilai-nilai jahiliyah. Enggak tahu kemungkaran itu yang bagaimana, enggak tahu keburukan itu yang bagaimana, enggak tahu nilai-nilai jahiliyah itu yang bagaimana. Nah, tidak tahu. Akhirnya tanpa disadari mereka terjerumus ke dalam keburukan itu. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, akhirnya seutas demi seutas ikatan Islam itu lepas dari diri mereka. Nah, jauh-jauh hari sebelum itu, seorang nabi yang disebut bapaknya para nabi, ahli tauhid, pemberantas kesyirikan. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebut bapaknya para nabi karena nabi-nabi setelahnya itu turunan beliau. Baik melalui jalur Ishak ataupun Ismail. Yang terbanyak melalui jalur Ishak. Dari mulai Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib terus sampai Isa itu turunan Ishak. Baru Nabi SAW turunan Nabi Ismail. Tapi seluruhnya adalah turunan Nabi Ibrahim. Beliau ahli tauhid. Nah, tapi kekhawatiran beliau tentang syirik amat sangat kuat. Khawatir dirinya dan juga keluarganya, anak turunannya terjerumus dalam perbuatan syirik. Itu khawatir. Maka beliau berdoa. Dan doa beliau ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Kata Allah, berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri apa maksudnya? Kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim dikabul sampai sekarang, kota Mekah merupakan kota yang sangat aman. Bukan berarti tidak ada kejahatan, ya ada. Pencopetan ada, ya. Kebid'ahan ada di sana. Tapi dibanding negeri-negeri lain di dunia itu teraman. Ya Allah, jadikan negeri itu negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku wabaniya dan anak-anak turunanku an-na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Jauhkan dari perbuatan syirik. Ini Nabi Ibrahim, seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tapi takutnya kepada perbuatan syirik itu luar biasa, sampai berdoa. Kalau beliau saja seperti itu berdoa agar dijauhkan dari syirik, apalagi kita. Maka layak doa ini dibaca. Ya, Nabi Ibrahim menyatakan, wajnubni wabaniya an-na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari menyembah kepada berhala. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia. Nah, berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi setiap muslim merasa takut yang luar biasa terhadap perbuatan syirik. takut terjerumus tanpa disadari karena kekurangan ilmu, baik syirik besar termasuk juga syirik kecil, dan wajib juga mengetahui perbuatan-perbuatan syirik, perkara-perkara syirik untuk dijauhi dalam kehidupan kita. Apa itu syirik? Syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kaddu'a wa dhabh wa nadhar wal istighatsah bi ghairillah fima la yaqdiru 'alaihi illallah. Syirik itu adalah menunjukkan perbuatan-perbuatan ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa. Berdoa itu ibadah. Kata Nabi alaihissalatussalam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kepada siapa? Ibadah kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah melalui doa. Dengan cara berdoa. Maka kalau seseorang berdoa kepada malaikat, berarti dia ibadah kepada malaikat. Kalau seseorang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal, berarti dia beribadah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seseorang berdoanya kepada ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati itu diyakini solehnya, termasuk kepada para nabi, berdoa kepada ruh para nabi, berarti beribadah kepada para nabi. Dan ini terlarang, ini syirik. Tidak boleh, karena apa? Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna syirik adalah menunjukkan jenis-jenis perbuatan ibadah kepada selain Allah. Contohnya seperti berdoa. Maka ikhwah, jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Termasuk kepada para malaikat, termasuk kepada ruh-ruh para nabi yang sudah wafat. Maka tidak boleh, karena itulah ibadah. Contoh lain, umpai adzabah. Adzabah itu apa? Menyembelih. Menyembelih ibadah. Tidak boleh ditujukan, kecuali kepada Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya bagi Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi dia dalam hal ini. Salat, menyembelih, hidup, mati, semuanya lillah. Semuanya untuk Allah. Tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Kalau kita salat, ruku, sujud kepada selain Allah, syirik. Demikian juga menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu juga syirik. Ila syarikalah, tidak ada sekutu dalam hal itu bagi Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika, teruskan, fasalli li rabbika wanhar apa wanhar? Ha atau ha? Ha, jangan salah baca di sini. Fasalli, maka sholatlah kamu li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Allah menyandingkan sholat dengan menyembelih. Di ayat tadi, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Di ayat Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika wanhar. Allah menyandingkan sholat dengan menyembelih. Jangan dibaca wanhar. Ada yang tahu apa arti wanhar dengan hak badag? Bentaklah. Wa ammasaila fala tanhar apa tanhar? Tanhar. Adapun yang minta-minta, jangan kamu bentak. Kalau dibaca wa ammasaila fala tanhar, jangan kamu sembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau dibaca wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan membentaklah. Jauh ya, beda makhraj, maknanya jauh. Makanya belajar tahsin. Belajar tajwid dan makhraj. Salam makhraj, maka berbeda makna. Ya. Allah Azza wa Jalla menyandingkan antara menyembelih dengan sholat. Menunjukkan menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga nazar. Demikian juga istighathah kepada selain Allah. Dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu. Makna istighathah itu isti'anah. Makna istighathah itu minta bantuan, minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta bantuan untuk meraih hal-hal yang manfaat, kalau istighathah minta bantuan agar dilepaskan dari hal-hal yang madarat, agar dijaga, dipelihara dari perkara-perkara yang madarat. Kalau seseorang berdoa, ya Allah, beri saya rizki, limpahkan kepada saya rizki yang halal dan barokah. Itu isti'anah apa istighatsah? Isti'anah, karena meminta hal yang bermanfaat. Kalau umpamanya, ya Allah, lepaskan kami dari penderitaan ini, itu apa namanya? Istighatsah. Isti'anah ataupun istighatsah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan apa yang kita minta. Seperti umpamanya, Allah, hindarkan kami dari bencana alam. Manusia enggak ada yang bisa, hanya Allah. Itu istighatsah kepada Allah. Adapun istighatsah kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta, maka dibolehkan. Seperti contoh umpamanya, seseorang sakit, datang ke dokter, minta tolong kepada dokter sembuhkan penyakitnya. Dengan cara yang logis, rasional, empiris, yang ilmiah, yang mengandung hubungan sebab-akibat antara penyakit dengan cara pengobatan itu. Boleh meminta pertolongan dalam perkara yang memang manusia itu mampu memberikan pertolongan seperti itu. Umpamanya, punggung kita gatal. Bisa menggaruk? Enggak, susah, enggak ada alat. Akhirnya minta tolong ke kawan, tolong garukan. Itu istighatsah. Minta tolong untuk melepaskan diri dari rasa gatal. Boleh apa tidak? Boleh. Enggak, oh jangan lo syirik. Enggak, karena dalam perkara yang memang orang itu mampu. Yang dianggap syirik adalah dalam perkara yang orang manapun tidak mampu memberikan pertolongan yang diminta. Ya, seperti umpamanya kita kekeringan, hujan sudah lama bertahun-tahun tidak turun, lalu kita meminta kepada Allah agar kita dilepaskan segera dari kesulitan itu. Hanya Allah yang mampu. Jangan cari dukun kemudian meminta agar hujan diturunkan. Enggak, itu ya dia enggak bisa, ya itu perbuatan syirik, maka tidak boleh. Ya. Walhasil, syirik itu adalah menunjukkan perbuatan ibadah, apapun bentuk perbuatan ibadah itu, kepada selain Allah. Seperti berdoa, seperti menyembelih, seperti nazar, seperti isti'anah dan istighatsah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, maka kalau ditujukan kepada selain Allah, itu merupakan perbuatan syirik. Adapun tauhid yang berupa mengesakan Allah dalam hal ibadah, inilah sesuatu yang asal dalam kehidupan manusia. Manusia itu diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama yang hanif. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang lahir di akhir zaman nanti, begitu lahir, dia lahir di atas Islam, di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Rum ayat yang ke-30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam. Itulah agama yang lurus yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir, siapapun orang tuanya musyrik, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya Hindu, Buddha atau ateis. "Ma min mauludin," tidak ada satupun bayi yang lahir, "illa yuladu alal fitrah," kecuali dia lahir di atas fitrah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai periwayat hadis ini dan rawi sebuah hadis, adra bi makna, lebih tahu, lebih faham tentang makna dari hadis ini. Kata Abu Hurairah, "Atadruna mal fitrah?" Tahu enggak kalian apakah yang dimaksud fitrah di dalam hadis ini? Dia kemudian melanjutkan, "Al fitratu wal Islam." Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Kemudian beliau membacakan ayat 30 surah Ar-Rum tadi, "Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha." Agama Islam ini, inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Sesuai dengan hadis tadi. Jadi semua bayi lahir di atas Islam, walaupun orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani atau apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Lalu Nabi menyatakan, "Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan si anak ini, menasranikan atau memajusikan. Kalau orang tuanya Nasrani, nanti anaknya ketika gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau orang tua Yahudi, anak ini kalau sudah gede diyahudikan. Begitu juga agama-agama lain. Tadinya dia Islam. Maka Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi." Dulunya manusia itu satu umat yang satu, yang bersatu, yang berukhuwah di atas tauhid. Lalu menyimpanglah manusia dari tauhid tersebut, ada yang terjerumus kelam syirik, bid'ah, maksiat. Setelah mulai banyak penyimpangan, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Lalu barulah Allah mengutus para nabi sebagai para pemberi peringatan, apa beri kabar gembira dan pemberi peringatan, agar orang-orang yang menyimpang tadi itu kembali ke atas tauhid, kembali ke atas kebenaran. Wa anzala ma'ahumul kitab. Lalu Allah pun menurunkan kepada mereka kitab dengan sebenarnya. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Untuk menghukumi di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, "Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam." Jarak waktu antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. "Kulluhum 'ala al-Islam," semuanya di 10 generasi itu di atas Islam. Sebelum Nuh diutus, seluruh kaum muslimin di atas Islam. Di atas tauhid, tidak ada syirik. Nah, setelah di zaman Nabi Nuh, baru ada beberapa penyimpangan. Nah, setelah penyimpangan itu terjadi, barulah diutus Nuh alaihissalatu wassalam untuk mendakwahi mereka. Sebelum Nuh, maka tidak ada lagi penyimpangan di dalam masalah tauhid. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullahi alaihi ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 213 bahwa manusia dulunya satu umat di atas tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha huwa al-qawlu as-sahih fil ayah. Wasahihu hadha al-qawl aydan, wasahaha hadha al-qawl aydan Imam Ibnu Katsir. Wa awwalu ma hadatsa asy-syirku fil ardi fi qaumi Nuh hina ghullu fi salihin. Ini adalah pendapat penjelasan yang benar tentang ayat ini, bahwa manusia itu tadinya di atas tauhid, di atas Islam. Dan ini juga pendapat yang dibenarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan perbuatan syirik yang pertama kali muncul di muka bumi terjadi di tengah kaum Nuh. Penyebabnya, penyebab awal bermula dari asumsi atau keyakinan yang dianggap baik. Karena setan iblis laknatullahi alaih tidak akan menggoda manusia untuk langsung mengajak kepada keburukan. Pada asalnya mereka itu tauhid dan semangat bertauhidnya tinggi, itu yang dimanfaatkan oleh setan laknatullahi alaih, tapi minim ilmu. Tidak disodorkan hayu judi, hayu mabuk, hayu zina, enggak. Tapi bertitik tolak dari semangat yang tinggi di atas kebaikan. Apakah kebaikan itu? Yaitu menghormati orang-orang soleh di kalangan mereka. Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia, di saat ada orang soleh, pasti dihormati, ya enggak? Diagungkan. Nah, dari sanalah si setan memulai langkah menggoda manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Sampai berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَوْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Berkata mereka tuh kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan lima tokoh soleh terkemuka pada zaman dahulu. Lima tokoh itu namanya Wad, terus Suwa, terus Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Itu nama orang-orang yang benar-benar soleh ketika mereka hidup. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, menukil sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijali solihin fi min qaumi Nuh, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asmaihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaik wa tanassakha al-ilm ubidat. Kata Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari, kelima nama itu nama-nama orang-orang yang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Lima nama yang disebut dalam surah Nuh ayat 23 tadi. Wad, ya, Suwa, Ya'uq, Ya'guth, dan Nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh. Ketika kelima orang-orang soleh itu mati, orang pasti bersedih, ya. Seperti kehilangan obor, paremen obor, paremen teh apa? Seperti orang yang membawa obor kemudian obornya padam, poeken, merasa gelap, tidak ada lagi cahaya yang menerangi. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Maka auha syaitan ila qaumi an sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba. Maka setan itu membisikkan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang soleh itu, yuk untuk mengingat.

Suwa, Ya'uq, Ya'guth, dan Nasr. Fafa'alu, falam tu'bad. Mereka melakukan dan tidak menyembah patung-patung itu, tidak. Hatta idza halaka haula, sehingga apabila generasi tersebut semuanya sudah mati. Mereka enggak akan mungkin menyembah patung-patung ini, enggak, karena tahu ini bukan yang berhak disembah, ini hanya visualisasi dari orang soleh yang sudah mati untuk mengingat-ingat. Ketika generasi ini sudah mati semuanya, timbul muncul generasi berikutnya kurang ilmu, ilmu pun berkurang. Maka baru setan membisikkan, dahulu ayah kalian, kakek kalian menyembah patung ini, sembahlah oleh kalian. Lalu mereka pun menyembah. Mulailah orang menyembah patung itu di samping menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah patung-patung tersebut. Maka tampil Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka. Tokoh-tokohnya menentang dakwah Nabi Nuh. Ya, mereka menyatakan, la tadarunna alihatakum, wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata tokoh-tokoh, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Ya'uq, Ya'guth, dan seterusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi. Durhaka lo, pamali, kata orang Sunda Maya, nanti terkutuk. Karena apa? Karena mengabaikan nenek moyang, karuhun-karuhun orang zaman baheula. Bisa tideha, bisa mual jamuga eta hirup. Itu enggak ada terjemahan. Bisa sial nanti, durhaka, ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alam kitab Ighatsatul Lahafan, qala ghairu wahidin minas salaf, kana haula qauman salihina fi qaumi Nuh, falamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini bukan kata saya, bukan kata si penulis kitab, tapi perkataan Imam Ibnu Qayyim yang dikutip dari kitab Ighatsatul Lahafan. Kata Imam Ibnu Qayyim, telah berkata banyak generasi salaf. Kalau dikatakan generasi salaf, artinya para sahabat. Kana haula qauman salihin fi qauminu. Kelima orang tadi, Wad, Ya'guth, Ya'uq, ya, Nasr dan yang lain-lainnya tadi, adalah orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh itu mati, manusia pun kemudian berdiri di atas kuburan mereka. Lalu mereka membuat gambar orang-orang yang mati itu, kemudian membuat patung-patungnya dan tidak disembah. Thumma tola alaihimul amad. Kemudian berlalulah beberapa waktu yang agak lama, lalu generasi berikutnya pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi awal munculnya perbuatan syirik penyembahan kepada patung-patung berhala bertitik tolak dari sikap yang baik yang ada pada diri manusia saat itu, yaitu menghormati, menghargai orang soleh yang sudah mati. Menghargainya, iya, kita harus. Baik orang itu, orang soleh itu masih hidup ataupun sudah mati, iya. Tapi kalau lebay, berlebih-lebihan, bisa sampai kepada taraf syirik. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis laknatullahi alaih. Sampai berkata para ulama setelah menukil riwayat Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas, para ulama menyatakan, min hadzal athar alladhi rawahu al-Bukhari an Ibni Abbas fi ghuluwi qaumi Nuh fi as-salihin wa taswirihim iyyahum wal ihtifad bi suwari

0: him wa nasabihim alal majalis minhu nudriku khuturatut taswir wa khuturatut ta'liqis suwar alal jidran wa khuturatun nasbit tamathil fil mayadin wasyawari wa anna dhalika yu'awwilu bin nasi ila syirk. Dari athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi dari Ibnu Abbas tentang berlebih-lebihannya kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh, mengagungkan, menghormati, mengkultuskan orang-orang soleh, sampai membuat gambar-gambarnya, sampai membuat patung-patungnya, dan ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dari sana kita mengetahui bahaya membuat gambar, bahayanya menggantungkan gambar-gambar orang soleh di dinding-dinding rumah, juga bahayanya membuat patung-patung baik di taman-taman ataupun di jalan-jalan, dan itu bisa menggiring manusia ke dalam perbuatan syirik secara bertahap, berupa mengagungkan. Generasi awalnya tidak menyembahnya, tapi generasi berikutnya nanti akan sampai kepada penyembahan seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah, maka menggantungkan foto-foto orang soleh berpotensi menuju ke arah sana. Oh, saya mah tauhidnya sudah kuat, enggak akan menyembah. Iya, generasi kita. Bagaimana dengan generasi anak kita, cucu kita, buyut kita, cicit kita, dan seterusnya? Belum tentu mereka mengetahui seperti yang kita ketahui. Setan nanti masuk tuh. Dulu bapak kamu, nenek kamu, kakek kamu, buyut kamu ini menyembah ini. Makanya menggantungkan gambarnya di kamarnya. Nih, ayo kamu sembah gambarnya. Nah, bisa begitu nanti. Dan itu yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Walihada. Berdasarkan hal itulah ja'al Islam bitahrimit taswir wa la'nil musawwirin wa tawa'adahum bi asyadil wa'id wa annahum asyadun nasi azaban yaumal qiyamah saddan lidzari'ati syirk wa ibti'adan an mudahati khalqillah. Oleh karena itulah Islam datang mengharamkan gambar dan melaknat orang yang menggambarnya dan mengancam para pelakunya dengan ancaman yang dahsyat. Kita sudah pernah jelaskan dalam kitab Tauhid tentang masalah itu ya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Kita pernah bahas. Jangan kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diotak dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang didasarkan pada akal, perasaan, budaya, kultur, dan seterusnya. Loh, saya tukang gambar, kalau saya enggak boleh, nafkah saya dari mana? Saya enggak punya cara lain untuk mencari nafkah kecuali dengan gambar. Ada yang ngomong begitu? Kalau ini diharamkan bagaimana nasib anak istri saya? Kan begitu ya? Hadis Nabi SAW ditentang dengan argumentasi yang seperti itu. Kalau gitu bubarkan saja jurusan-jurusan seni di perguruan tinggi. Itu bisa madharat, bisa banyak seniman yang nganggur. Kan begitu ya? Dibenturkan. Akhirnya apa? Kalahlah hadis dalam konsep beragama mereka. Kena dengan ayat. Dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan otaknya, pikirannya, perasaannya, kepentingan pribadinya daripada firman Allah dan sabda Rasul. Ada ayat ini enggak masuk akal, enggak masuk perasaan, enggak sesuai dengan apa kehidupan yang sedang jalan, enggak ditolak. Kalau itu ayat ditakwil, kalau itu hadis didhaifkan walaupun para ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihannya, ditolak atau ditakwil dengan makna yang lain yang jauh dari makna yang sebenarnya. Nah, berdasarkan hal itulah maka diharamkannya hal itu tindakan preventif. Tindakan pencegahan disebutnya saddud dzari'ah, saddan li dzari'ati syirk. Menutup pintu-pintu menuju perbuatan syirik. Mungkin generasi kita enggak akan terjerumus dalam syirik dengan hal-hal itu, tapi generasi berikutnya bagaimana? Dan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita adalah kebaikan, adalah kebenaran, adalah amal soleh, adalah tauhid, adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dunia kita sampai kepada akhirat kita. Dari sini pula kita mengetahui betapa cerdasnya syaitan laknatullahi alaih. Dalam menyesatkan Bani Adam, taktik, strategi mereka begitu jitu. Mereka tidak menyesatkan Bani Adam dengan menawarkan perbuatan-perbuatan buruk secara langsung, tidak. Tapi memanfaatkan sisi baik yang ada pada diri manusia. Dari sanalah mereka memulai menyesatkan. Sisi baik yang dimaksud tadi adalah kecintaan kepada siapa? Para solihin, para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Iya, kita wajib mencintai mereka. Membenci mereka adalah kemunafikan. Kita wajib menghargai mereka, menghormati mereka, mengikuti ilmu dan amal mereka yang dilandaskan pada ilmu tadi. Wajib. Dan itu diyakini oleh semua orang, termasuk orang awam. Di mana-mana, seawam apapun, sejahat apapun orang yang awam, kalau kepada orang berilmu yang soleh biasanya hormat. Dan setan memanfaatkan itu. Dipus, didorong, ya, di apa, disupport manusia untuk menghormati, mengagungkan orang-orang soleh sampai melebihi batas yang dibolehkan. Sampai masuk kepada kultus, sampai menjadikan mereka sebagai wasilah dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sukses besarlah si setan laknatullahi alaihi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka ketika setan melihat di dalam kaum Nabi Nuh, mereka memiliki kecintaan yang besar kepada orang-orang yang soleh. Maka setan mengajak untuk memupuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh ini sampai pada tingkat ghullu, berlebih-lebihan. Berupa mereka disuruh membuat gambar-gambarnya setelah kematian orang-orang soleh. Meningkat lagi membuat apa? Membuat patung-patungnya. Tadarruj, bertahap, tidak sekaligus, sampai pada generasi tertentu yang memungkinkan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik nyata, barulah setan secara terang-terangan menyatakan, sembahlah patung ini karena kakek kamu dahulu pun menyembah patung ini, lalu disembahlah patung ini. Secara bertahap. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh, maka diterangkan, enggak boleh menyembah itu. Dan disinilah nilai perjuangan sebuah dakwah. Begitu dakwah tidak langsung, oh terima kasih kami sudah diingatkan, lalu berhenti dari perbuatan syiriknya. Apakah begitu? Enggak ada sejarahnya begitu. Berdakwah itu tidak seperti menggoreng pisang saat itu, motongin pisang, masukkan ke adonan, kucek-kucek-kucek, masukin ke goreng, ke katel yang sudah matang minyaknya, jeres gitu ya, setelah matang, diangkat, blem, hari itu keluar lagi. Sukses besar. Itu goreng pisang. Nggak ada tantangan. Bahkan banyak yang mensupport, ya. Ayo yang banyak gorengnya, biar kita kebagian. Kan begitu kan. Ini dakwah, bukan goreng pisang. Sekali dakwah, jangan berharap langsung disambut. Harus merasakan sakit hati terlebih dahulu. Ditentang, dicela, dihina, disakiti fisik dan psikis. Dipojokkan secara sosial. Diboikot secara ekonomi. Ya, dihina habis-habisan dari aspek kehormatan kita. Dan itu teralami oleh semua nabi. Bahkan tindakan fisik. Banyak nabi yang dibunuh. Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau ngebunuhnya? Banyak. Tapi gagal total mereka. Tidak berhasil. Bahkan Islam berkembang lebih banyak, lebih luas lagi. Sampai orang-orang yang tadinya berniat keras mau membunuhnya, kemudian luluh dan masuk Islam. Awalnya menjadi pembenci nomor satu. Setelah masuk Islam menjadi pencinta nomor satu. Itulah kalau hidayah sudah masuk. Ya. Nah, jadi begitu Nabi Nuh menyerukan tauhid, sembahlah hanya Allah, tampillah para tokoh yang tadi. Mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad. Jangan tinggalkan Yaguth, Ya'uq, Suwa. Jangan tinggalkan Nasr. Durhaka lo, pamali. Nanti bakal terkutuk. Karena mengabaikan orang-orang soleh, nenek moyang kita yang sudah membimbing kita ke arah kebaikan. Kan begitu, dibenturkannya antara si pendakwah dengan orang soleh tadi. Dibenturkannya begitu tuh, dianggapnya orang yang melarang penyembahan kepada wali-wali Allah itu benci kepada wali-wali Allah. Dianggapnya begitu, keliru. Tentu saja kita semua wajib mencintai para wali Allah. Para ulama, para solehin baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Tapi dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Tidak sampai kepada taraf kultus. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan ini dalam kitab Ighathatul Lahab. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. Kata Imam Ibnu Qayyim, permainan setan kepada orang-orang musyrik untuk menyembah berhala, patung, itu memiliki banyak sebab. Dan permainan setan kepada setiap kaum akan disesuaikan dengan akal masing-masing kaum itu. Daya tangkap, daya pemahaman kaum tersebut. Ada kaum yang diajak untuk menyembah patung dari aspek mengagungkan orang soleh yang sudah mati. Dihormati, dihargai, diagungkan. Ini orang soleh loh, bukan orang yang sembarangan. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dan inilah sebab yang paling umum yang terjadi bagi orang-orang musyrik yang awam. Amma khawasuhum. Nah ini. Adapun orang-orang khususnya, orang-orang yang cerdasnya, orang-orang yang berilmunya di kalangan mereka, oleh setan digoda dengan cara yang lain. Yaitu dihembuskanlah, dibisikkanlah ramalan-ramalan, ilmu falak, perbintangan yang diyakini kondisi posisi bintang memiliki pengaruh terhadap alam dan kehidupan. Termasuk harga, kondisi ekonomi, harga-harga barang itu ditentukan oleh posisi bintang. Termasuk jodoh, nasib manusia, rezeki juga ditentukan oleh keadaan bintang. Dan ini sampai zaman modern juga masih bertahan ya, adanya ilmu zodiak, adanya apa namanya ilmu zodiak teh, horizon apa? Horoskop. Tina horoskop karena horizon. Horoskop, ramalan bintang per minggu. Setiap minggu itu muncul tuh dari majalah, dari koran, dan sekian bulan anu, oh bintang kamu bintang buaya. Ada bintang buaya? Ah, nasib kamu masalah rizki agak seret, tapi asmara ada harapan. Seperti itu tuh. Itu dibisikkan kepada orang-orang yang apa? Yang berilmunya di kalangan mereka. Dan itu terus berlangsung. Dan mereka melakukan itu dengan mengadopsi apa yang dikeyakini oleh musyrik Sobi'ah. Sobi'ah itu para penyembah bintang. Mereka, para Sobi'in itu adalah kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka itu meyakini nasib mereka itu ditentukan oleh bintang. Yang itulah kemudian ditentang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian dipatahkan hujah mereka dan sampai dihancurkan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian mereka memprovokasi penguasa untuk menghukum dengan hukuman yang berat bagi Ibrahim dengan cara dibakar. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla melindungi Nabiullah Ibrahim dari pembakaran api tersebut. Di antara manusia ada yang digoda oleh setan untuk menyembah api seperti orang-orang mana? Majusi. Ada yang digoda untuk menyembah air. Ada bahkan yang digoda menyembah binatang-binatang. Ada yang menyembah gajah. Seperti yang terjadi di Thailand umpamanya, gajah dikultuskan. Ada yang menyembah sapi. Seperti yang terjadi di mana? Di India umpamanya. Ada yang menyembah kuda. Ada juga yang menyembah binatang-binatang lain yang lebih menjijikan. Seluruhnya diberikan argumentasi yang menurut si iblis laknatullahi alaih bisa tertanam kuat di dalam hati mereka. Ada juga yang digoda untuk menyembah pohon-pohon, menyembah jin, menyembah para malaikat, menyembah para nabi. Nabi yang disembah tentu saja di-upgrade terlebih dahulu statusnya. Bukan sekedar nabi, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Seperti Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Seperti Nabiullah Isa yang dianggap diyakini anak Allah oleh orang-orang Nasrani. Kemudian mereka pun menyembelihnya. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui makna satu ayat tentang hinanya orang-orang musyrik tadi. Harusnya peribadatan yang agung hanya boleh ditujukan kepada zat yang agung yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini diberikan kepada makhluk yang hina. Diberikan kepada binatang, diberikan kepada orang-orang yang sudah mati, kepada batu-batu yang tidak bergerak, kepada pohon-pohon, kepada yang nilainya rendah. Maka penyembahnya lebih rendah lagi. Oleh Allah direndahkan. Inilah makna yang terkandung dalam surah Al-Hajj Ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas samaa' fatakhthafuhu at-thayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menyekutukan Allah, siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, seolah-olah mereka itu jatuh dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Surat ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah selesai menguburkan jenazah seorang sahabat bangsa Ansor. Beliau duduk dulu di sana. Tapi tidak menduduki kuburannya ya. Duduknya di tempat yang tidak ada kubur. Para sahabat juga duduk. Lalu beliau menyampaikan tausiahnya. Menceritakan perjalanan ruh sejak dicabut oleh malakul maut. Adapun orang mukmin dicabut secara lancar, kemudian dibawa naik ke langit. Setiap pintu langit dibuka, menebarkan wewangian yang luar biasa harum. Terus langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dikembalikan lagi kepada jasadnya di alam kubur. Adapun orang musyrik, orang kafir atau orang fajir, begitu jedun, ini ruh dicabut oleh malakul maut secara paksa. Menebar bau yang amat sangat menyengat. Lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawa naik ke langit, minta dibukakan pintu langit, maka tidak dibukakan. Maka seluruh pintu langit tertutup bagi ruh orang yang seperti ini. Dilemparlah itu ruhnya dari atas langit. Disambar oleh burung-burung dari tempat yang amat sangat tinggi, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Kata beliau, "Man yusyrik billah faka'annama kharra minas samaa' fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa orang yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit. Memang ruhnya dilemparkan dari langit menuju ke bawah, lalu disambar oleh burung, ditiup oleh angin ke tempat yang amat sangat jauh. Terbayang itu si ruh menderita sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur untuk ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Siapa namanya? Munkar dan Nakir alaihi masallatu wassalam. Nah, ini nasib orang-orang musyrik. Berdasarkan hal itulah kita tahu kenapa orang musyrik dibegitukan, diperlakukan secara hina, karena memang mereka melakukan sebesar-besar kezaliman, yaitu syirik. Peribadatan yang agung yang harusnya ditujukan kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk yang lebih hina daripada diri mereka sendiri. Kepada patung berhala yang terbuat dari batu mati yang tidak bisa bergerak. Kepada pohon-pohon, kepada binatang-binatang dan yang sejenisnya, maka Allah pun akan menghinakan kembali mereka. Inilah awal munculnya perbuatan syirik di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita nanti akan bahas di hari Jumat yang akan datang tentang bahaya perbuatan syirik bagi kehidupan dunia sampai akhirat kita. Nanti akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar.
1: Naam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas pembahasan materi di kesempatan hari ini. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kajian di kesempatan sore hari ini, dapat bertanya melalui layanan line telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat pula Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. 6. Satu pertanyaan kita awali dari pesan singkat yang telah masuk. Ustadz, Assalamualaikum. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah boleh berdoa mohon keberkahan dari bacaan tersebut? Barakallahu fikum.
0: Iya, barakallahu fik yang bertanya, boleh enggak ketika membaca Al-Quran kita berdoa meminta keberkahan dari bacaan tersebut? Sebelum menjawab, kita harus tahu apa makna dari barokah. Barokah itu disebutkan oleh para ulama dengan makna kathratul khair, banyak dan melimpahnya kebaikan. Kebaikannya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Tidak hanya lahir, tapi juga batin. Tidak hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk selain diri kita, selain untuk kita. Oleh karena itulah, maka bak yang menampung air, air itu mengalir terus ditampung oleh bak, sampai luber terus. Bak itu disebut dengan sebutan birkah, karena melimpahnya air yang ditampung di atas bak tersebut. Itulah makna barokah. Bolehkah kita berdoa keberkahan atas bacaan Al-Quran yang kita lakukan? Sebenarnya tanpa diminta pun membaca Al-Quran dengan niat yang tulus, dengan adab, dengan bacaan yang benar, mau diminta berkah atau tidak kepada Allah, itu sudah mengundang berkah. Di sana ada pahala, di sana ada penghapusan dosa, di sana ada peningkatan derajat, di sana ada efek jiwa menjadi apa? Lebih tenang daripada sebelumnya. Keyakinan kita lebih kuat, iman kita lebih tebal daripada sebelumnya. Setan lari menjauh, tidak bisa mendekat kepada kita. Langsung barokah itu dengan membaca Al-Quran tanpa harus diminta, sudah Allah berikan. Sudah Allah limpahkan tanpa harus meminta berdoa, ya Allah berkahilah saya dengan bacaan Al-Quran ini. Tanpa harus minta, itu secara otomatis sudah diberikan. Dan begitu pula seluruh ibadah dan amal soleh, baik itu sholat yang fardu ataupun sunnah, tahajud, saum, sunnah atau saum yang fardu, termasuk ngaji seperti ini, itu secara otomatis barokah Allah, Allah limpahkan tanpa harus diminta ketika kita melakukan ibadah-ibadah tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba menyapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. 021-823-6543. 6, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
2: Ibu Haji Syarifah namanya.
1: Silakan, Ibu Haji Syarifah. Ya.
2: Jadi begini, kalau kita mau tanya, kalau kita sholat duha itu, kan ada 4 rakaat, boleh juga 12 rakaat.
1: Baik.
2: Apakah harus pindah-pindah tempat? Yang kedua, bacaannya apakah harus sama?
1: Baik, barakallahu fiik.
2: Dari awal sampai akhir itu.
1: Naam, Ibu Syarifah, barakallahu fiik.
2: Seperti
1: naam.
2: Wasyamsi wadduhaha. Lalu yang kedua, rakaat kedua, wadduha walaili za saja.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik, Ibu Syarifah. Baik, Ustaz, silakan untuk jawabannya.
0: Ibu Syarifah di Pontianak, barakallahu fiik. Semoga tetap semangat dalam beribadah dan mencari ilmu, ya Ibu Syarifah tadi. Iya, berpindah tempat ketika sholat hanya disyariatkan ketika kita selesai melakukan sholat fardu, mau melakukan sholat sunnah. Ya, Nabi SAW mensyariatkan, menganjurkan kita untuk berpindah tempat. Baik maju, mundur, atau bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Adapun hikmah dari hal itu banyak. Pertama, agar lebih banyak tempat sujud yang kelak akan menjadi saksi bagi kita. Keduanya, untuk membedakan bahwa itu sholat itu bukan lanjutan sholat fardu yang tadi. Untuk membedakan ini sunnah, yang tadi fardu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu. Adapun sholat-sholat sunnah yang jumlah rokaatnya banyak. Baik seperti sholat tahajud, qiyamul lail, atau termasuk taraweh di bulan Ramadan. Termasuk umpamanya sholat duha. Maka setiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, maka tidak disyariatkan untuk berpindah tempat. Karena tidak adanya dalil tentang hal tersebut. Dalil yang ada adalah pindah tempat itu dari fardu ke sunnah. Maka tetaplah di tempat tersebut sampai selesai rakaat terakhir dari sholat duha tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bacaannya sama? Kalau yang dimaksud dengan bacaan tersebut adalah surat seusai Al-Fatihah, boleh sama, boleh tidak. Umpamanya seperti tadi, rakaat pertama Asy-Syams, wasy-syamsi wadhuhaha. Rakaat yang keduanya Ad-Duha. Kemudian salam, terus bangkit lagi, takbir lagi, kemudian sholat lagi. Apakah di sholat yang kedua ini suratnya harus sama atau harus berbeda? Tidak harus sama, tidak harus berbeda. Boleh sama, boleh berbeda. Kalau tahu umpama setiap 2 rakaat kita baca itu, terus boleh, tidak masalah. Kalau kita gonta-ganti juga boleh. Karena apa? Karena mungkin hafalan kita banyak, rakaat pertama, kedua, sampai ke-8, berbeda-beda surat yang kita baca seusai Al-Fatihah, maka itu boleh. Tapi kalau umpamanya kita, penghayatan kita kepada satu surat lebih mendalam, terus kita baca lagi surat itu, maka tidak masalah, dibolehkan. Ya. Adapun selain surat, maka doa atau bacaan sholatnya sama seperti iftitah. Iftitah ada beberapa, boleh berbeda-beda selama ada tuntunannya dari Nabi SAW. Al-Fatihahnya tidak boleh beda, sebab Al-Fatihahnya cuma satu, ya. Nah, doa rukuknya, doa duduknya, doa sujudnya, doa itidal, doa tahiyat, semuanya sama, tidak berbeda-beda, ya. Jadi perbedaan hanya dalam membaca apa? Surat seusai Al-Fatihah. Boleh berbeda, boleh juga sama membaca surat yang sama dengan rakaat sebelumnya. Demikian Ibu Syarifah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar.
1: Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan lain telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di 021-823-6543.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Imran Bahari dari Ponorogo.
1: Nah, Bapak Imran, ya, silakan Pak.
3: Mau tanya Ustaz ini, kemarin pas malam satu surah atau Muharram itu, di lingkungan itu ada semacam tasyakuran itu. Itu saya menggarinya, tidak ikut seperti itu loh Ustaz. Tapi kata apa kiai atau ulama setempat itu, niatnya tasyakuran itu baik, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah.
1: Nah Ustaz, silakan.
0: Iya, wa jazakallahu khairu. Iya, hukum asal membaca Al-Quran, zikir, salawat, berdoa, itu tentu saja dianjurkan secara mutlak. Mutlak maknanya tidak ditetapkan waktunya, momennya, tempatnya, selama di tempat yang layak, maka boleh kita membaca sholawat kapan saja, di mana saja, selama itu layak dan tidak mengganggu kebanyakan orang, terutama malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak baca sholawat. Boleh kita membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Ketika kita duduk boleh, ketika kita berjalan boleh, berkendaraan boleh, ketika kita berbaring juga dibolehkan. Ya, berzikir, berdoa, kapan saja. Itu perintah ibadah secara mutlak, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Kalau di WC ya jangan, ya. Atau umpamanya ada orang yang sholat di sebelah kita, kemudian kita baca Al-Quran keras-keras di samping orang yang sholat, maka itu tidak boleh, karena mengganggu. Membaca Al-Qurannya sunnah, mengganggunya haram. Tidak boleh yang sunnah sampai melahirkan hal yang diharamkan. Nah, ketika yang mutlak tadi dimuqayyadkan, makna dimuqayyadkan itu ditetapkan waktunya secara khusus atau momennya secara khusus. Di waktu tertentu, di momen tertentu, yang di momen dan di waktu tersebut tidak disyariatkan untuk membaca Quran secara khusus, maka tidak boleh. Dengan niat seperti itu, ya. Maka itu disebut dengan sebutan tasyri'. Makna tasyri' adalah menetapkan syariat. Menetapkan syariat membaca Al-Quran di waktu tertentu dan di momen tertentu, lalu dianggap itu sunnah, maka tidak boleh. Jadi membaca Al-Quran tanpa ditetapkan waktunya dan momennya sunnah dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tapi ketika dikait-kaitkan waktu dan momen dengan waktu dan momen tertentu, itu yang disebut dengan tasyri', penetapan syariat, maka lebih baik dihindarkan. Walaupun niat kita hanya murni baca Al-Quran, tapi momennya itu loh, ya. Seperti umpamanya, kita mendoakan orang, semoga umur antum semua barokah, kapan saja boleh, bagus. Bagi ketemu, semoga umur antum barokah, panjang, disertai dengan ibadah dan amal soleh, kapanpun itu boleh. Silakan. Tapi ketika itu hanya dilakukan di momen tertentu, momen apa? Wultah. Hanya di momen itu, ya, hanya di momen itu, maka berarti menjadi tasyri, menganggap sunnah mendoakan itu di momen itu. Maka tidak boleh. Nah, yang sekarang terjadi itu kan begitu. Di momen bukan ultah, tidak pernah mendoakan itu, pas di momen ultah, mendoakan. Dengan barakallahu fi umrik, dengan menyatakan selamat milad dengan bahasa Arab gitu ya, happy milad ya, mabruk ya. Itu tidak menjadi berubah menjadi bernilai ibadah kalau memang momennya pas. Tapi kalau umpamanya kapan saja, semoga Allah memberkahi umurmu, kapan saja, di mana saja, tidak dikaitkan dengan momen tertentu, itu bagus. Tapi pas di momen-momen tertentu, hanya mendoakan di momen itu, berarti menetapkan syariat mendoakan di momen tersebut, maka ini tasyri, dan tasyri tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir ya, Abdul Ghaffar.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya terakhir. Disampaikan. Berikutnya dari pesan singkat, Ustaz, apakah jika membaca surat-surat Al-Quran tertentu karena menginginkan hal-hal duniawi, termasuk hal syirik? Demikian pertanyaan Ustaz, barakallahu fikum.
0: Membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran karena menginginkan dunia, contohnya apa ya? Umpamanya baca Fatihah 7 kali, maka dijamin rizki di hari itu akan melimpah. Contohnya begitu ya, umpamanya. Apakah boleh begitu? Iya. Barakallahu fik untuk yang bertanya tadi. Pertama, kalau memang menginginkan dunia, ada cara yang Allah syariatkan. Ada cara hissi, ada cara syar'i. Cara hissi adalah cara-cara yang rasional, yang real, yang nyata. Kalau umpamanya ingin dapat nilai ujian yang bagus, ya belajar. Ya, kalau umpamanya ingin dapat rezeki, ya bekerja. Kalau umpamanya ingin sehat, ya olahraga, begitu. Itu cara-cara hissi. Adapun cara-cara syar'i, ikuti ketetapan syariat. Kalau ingin rizki dilimpahkan, Allah telah memberikan tuntunan yang syar'i. Banyaklah infak dan sedekah, banyaklah istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus banyaklah melakukan kebaikan, berdoalah agar Allah melimpahkan, memudahkan rizki untuknya. Itu cara-cara syar'i yang Allah tetapkan ya. Itu yang pertama. Kedua, membaca ayat tertentu di waktu-waktu tertentu, selama itu ada anjurannya dari syariat, dibolehkan, bahkan dianjurkan. Contoh anjuran membaca surah Al-Kahfi kapan? Di malam Jumat dan hari Jumat. Iya, bagus. Apapun khasiat dari hal itu, baik rizkinya bertambah, jodohnya dipermudah ataupun tidak, itu mana disyariatkan atau ya. Baca silakan, karena ada perintahnya. Adapun kalau tidak ada perintah membaca surah tertentu di waktu tertentu, maka tidak boleh. Tidak boleh kita untuk melakukan itu, terlebih meyakini membaca surah tertentu mengakibatkan rizkinya bertambah tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, berarti meyakini sesuatu yang tidak didasarkan kepada wahyu, maka itu tidak boleh. Nah, sekarang sampai tidaknya rizki kepada kita, mudah atau tidaknya urusan dunia kita, itu perkara gaib apa bukan? Iya, perkara gaib. Dan kita tidak boleh meyakini perkara gaib kecuali hal itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti contoh umpamanya bahwa infak dan sedekah akan membuka lebar-lebar pintu rizki kita. Ya, ada keterangan dalam Al-Quran, ada keterangan dalam hadis Nabi SAW. Yakini. Maka Allah nanti akan mengatur bagaimana sampainya rizki itu kepada kita dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya tidak bisa diduga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, sebabnya, momennya, segala-galanya tidak disangka-sangka. Allah yang akan mengaturnya. Ya, itu perkara gaib. Maka yakini kalau Allah menerangkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menerangkan, tidak boleh kita meyakini bahwa baca surat itu dan surat ini bisa mempermudah urusan dunia kita. Ya, demikian. Ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita jumpa di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
11: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
12: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
13: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
12: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim,
2: kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan
1: dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata,
2: sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'un linnas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
6: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
8: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
9: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
9: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syananu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun, senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ahlu kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab bintu yakni Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya. Sehingga berkatalah Aisyah, Ummul Mu'minin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh. Dia dituduh berzina ya billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan." Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri. Dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah, kecuali kebaikan." kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin. Kullu dhanbin illa dhanbun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

0: Tinad.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Dayan Mutiara Nasiha.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh. Jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Maka ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wawassainal insana biwalidayhi, wawassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan? Selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Ya setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko, atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang. Apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal. Apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum. Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu. Itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik, orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Kenapa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana

ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus. Pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua. Kedua orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang pertama, orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang ketiga, orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yataama wal masaakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua. Bukan teman. Orang tua nomor satu. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga, yang mendidik alam semesta ini Allah semesta. Semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara, kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf.
kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari

0: tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua? Sami'na wa ata'na. Ingat tuh. Disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya. Sami'na wa ata'na. Itu perhatikan. Itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh. Anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, SAW. Babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadakhiru fil akhirah al-baghyu wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan, dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamu makama rabbaina saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamu makama rabbaina saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, doa orang tua antum untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, yaitu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi, antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
4: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
5: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu. Ketaatan mereka itu. Hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain. Tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan. Bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya. Dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Was'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha

عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعمل

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasiha.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانًا أخواتًا سيبولياكًا، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan.

0: kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi. Yahudi kalem. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina. Menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengi'lankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbuka, wa idh ta'adzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman, melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan dia dikuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar. Mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain. Pasti karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada manusia. Wa idh ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia, bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia. yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka, Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin satu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. Tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli. Mau anak, mau wanita, mau orang dewasa. Dibinasakan. Al-Anbiya wal-Mursalin dibunuhi oleh mereka. Apalagi yang selain para Nabi dan Rasul. Bukan satu dua orang Nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara, kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terhadap masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Ke Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus. Seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka. Agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan. Serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi. Negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: madino, apa agamamu. Wa madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: Wakil.

Muhammad mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa

dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari Homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

0: الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tahu." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh, karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah, maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah

0: berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
4: Utang itu
3: yughfaru
4: lisyahidin kullu dhanbin illa
3: dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan.
5: Ya ayyuhal

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata Nabi sallallahu

0: setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: مجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: rabbil alamin.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

0: أبد افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: أبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab kamu sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Kamu tidak takut kepada Allah. Demi Allah ya akhi. Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Demi Allah. Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur begitu pedih ya akhi. Coba dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan afdha' yang lebih mengerikan min adzabil qabr, dari azab kubur. Kamu tidak takut dengan azab kubur? Akhi, sesungguhnya azab kubur itu dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati, lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia, itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, demi Allah. Utsman bin Affan saja dahulu, ketika berziarah kubur, beliau menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa hai Utsman, ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur, kamu menangis." Utsman berkata, "Kan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazil akhirah.' Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman naja minhu, siapa yang selamat di kuburannya, fama ba'dahu aisar min, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Faman lam yanju minhu, tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih sulit dari itu." Jangan kamu anggap remeh azab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus-menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman juga, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Kamu dan saya sama saja. Kita semua akan meninggal dunia. Ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat dan maksiat dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara' bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, "Ata'ahu malaikatun sudul wujuh." Didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan, kata Rasulullah. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya si orang fasik ini dan berkata, "Ayya Tuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Lalu ia pun dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap? Siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersenda gurau. Tapi kita hidup di dunia untuk bercocok tanam, yang kelak buahnya akan kita tunai, kita akan tuai nanti dalam kehidupan akhirat. Apalah dunia? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Rasulullah SAW pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu Rasulullah SAW menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya." "Kenapa?" "Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai?" Kata Rasulullah, "La dunya ahwan indallah min hadha." Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqamah. Wabillahi taufiq.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh.
1: Ke masjid,
0: bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: آيات من القرآن
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
5: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: قدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: طعامه.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Kredit balik fakta oleh Dir Kolektor dari pihak Lisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akil ar-riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih akan pinjam-pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis.
0: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
7: Wa syahidai.
0: Hilak.
3: Wa qala hum sawa'un.
0: Sama dosanya.
3: Terbut. Untuk
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
7: dan kita melakukan riba,
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
7: Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأرض وهو السميع العليم.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, pembahasan dalam bab waris bersama Ustaz Dr. Rawandi Tarmizi hafizahallahu taala. Pagi ini kita akan lanjutkan satu bab baru dari pembahasan bab waris dari bab mawani al-irs, yaitu penghalang-penghalang seseorang mendapatkan warisan. Bagaimana ketentuan dan bagaimana penjelasan secara mendalam kita akan bahas pagi ini. Dan alhamdulillah kita bersama Ustaz, langsung saja kami berikan kesempatan kepada beliau. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita telah menjelaskan pembagian pembahasan faraid atau waris tentang munasakhat sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Jibrin tentang mawani'il miras, sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Artinya, bila tidak ada penghalang ini, sebetulnya dia akan mendapatkan warisan. Bila ada penghalang, maka dia tidak jadi mendapatkan warisan. Dan dalam menentukan setiap hukum, apakah jual beli ini sah, ataukah dalam ibadah, apakah solat ini sah, apakah wudu ini sah, apakah puasanya sah, zakatnya sah, haji, umrohnya sah. Itu kaedahnya secara umum jelas. Para ulama mengatakan, bila terpenuhi rukun dan syarat. Rukun itu yang harus dilakukan dan dia bagian dari perbuatan itu. Kalau umpamanya sholat, rukunnya memang ada perbedaan pendapat para ulama, tapi rukunnya secara umum dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis musyi'us shalah. Para ulama mengambil ini kenapa dinamakan rukun dari hadis musyi'us shalah, di mana Nabi SAW menjelaskan dengan lafaz, dengan ucapan salat yang minimalis. Beliau jelaskan, bila syarat terpenuhi, balik, berakal, masuk waktu sholat, dia dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan syarat sah lainnya terpenuhi, dan tidak ada mawani', penghalang keabsahan sholat, dia tidak ada najis, ya, tidak ada hal yang membatalkan sholat yang lain, tidak dia niat untuk keluar dari sholat, maka dinyatakan sholatnya sah. Begitu juga dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, akad investasi dan seterusnya. Bagaimana kita menyatakan bahwa transaksi jual beli Anda ini sah? Ya, adalah dengan Anda melihat rukun syaratnya terpenuhi atau tidak. rukun dan syarat jual beli ada 7, ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya pelaku akad baligh dan cerdas melakukan akad, cakap untuk melakukan akad, dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kemudian ada ijab dan qabul. Kemudian ada objek yang memenuhi persyaratan objek, yaitu benda halal manfaatnya, benda yang bermanfaat halal bernilai, kemudian milik masing-masing para pihak yang transaksikan, dan seterusnya. Dan tidak ada penghalang keabsahan. Tidak ada riba dalam transaksi tersebut. Tidak ada gharar dan tidak ada kezaliman, maka dinyatakanlah ini jual beli Anda sah. Bila Anda mengandung unsur riba ya, atau mengandung hal yang dilarang oleh syariat, seperti umpamanya mereka, seorang laki-laki sudah azan Jumat dikumandangkan, dia kemudian beli air mineral. Allah mengatakan wadharul bay', tinggalkan jual beli bila azan Jumat sudah dikumandangkan. Maka sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwasanya ini ada larangan yang dilanggar, sehingga jual belinya menjadi tidak sah. Ya. Bila tidak ada larangan yang dilanggar, terpenuhi rukun dan syarat, maka dinyatakanlah transaksinya sah. Ini semua sistematika yang dibuat oleh para ulama fuqaha ini, semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang itu terhubung dengan qawaid dalam usul al-fiqh dan qawaid fiqhiyah dan qawaid maqasid syariah. Ya. Sehingga sebagian para ulama fuqaha mengatakan berbeda antara Anda membaca hadis dengan belajar fiqih. Ya. Fiqih itu sudah dibuat sistematis untuk menentukannya. Tapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih bahan mentah, perlu Anda olah. Kalau Anda sampai derajat mujtahid, mempunyai alat untuk bisa mengolahnya, punya qawaid fiqhiyah usuliyah sendiri, qawaid fiqhiyah sendiri, qawaid maqasidiyah sendiri, ya ahlan wa sahlan. Tapi bila tidak, lelah Anda dan tidak mencapai tujuan daripada pensyaratan dari syariat, pensyariatan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka para ulama kita sudah membuat jalan pintas dengan membuat sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih tersebut. Sekarang kita masuk kepada bab mawani ilmiras. Rukun dan syarat warisan itu adalah ada yang wafat. Ya. Kemudian ada ahli waris, yang ahli warisnya hidup. Kemudian objeknya harta yang akan dipindahkan. Harta tersebut ada dan terpenuhi rukun syarat sah harta. Hartanya halal, bukan dapat dari riba. Harta milik dia, bukan harta orang yang berada di tangan dia, dan seterusnya. Harta sah. Maka terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya. Dilihat apakah ada mani' bagi para ahli waris ini. Bila ada mani' penghalangnya, ini sekarang kita akan bahas. Maka walaupun dia adalah anak dari yang meninggal, dan meninggal punya harta, ya, atau istri, atau ayah, atau bunda, atau suami, dia tidak bisa mendapatkan harta warisan tersebut bila ada salah satu poin yang akan kita bahas ada pada ahli waris ini. Takra, Syekh.
2: Nah, saya jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allif rahimahullahu ta'ala bab mawani' al-irs. Yaitu bab halang ahli waris mendapatkan warisan. Wahia salah satun. Penghalang waris ada tiga. Ahadwa ikhtilafuddin. Adapun yang pertama, perbedaan agama. Fala yarisu ahli zim, yarisu ahlu millati ahli millatin ukhra. Likawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadithi Usamah ibn Zaid. La yarisul muslimul kafir, walal kafirul muslim. Maka tidak mewariskan seseorang yang beragama berbeda dengan agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid, la yarisul muslimul kafira wal kafiru al muslima. Seorang muslim tidak menerima warisan orang kafir dan seorang kafir tidak menerima warisan orang muslim. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abdullah bin Umar. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar, la yatawarasu ahadu millatain syatta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemeluk dua agama berbeda tidak saling mewarisi. Naam, fala yarisul kafir min qaribihil muslim bi ijma'i ahli ilmi. Maka seorang kafir tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim. Ini berdasarkan ijma' ahli ilmi. Walayarisul muslim qaribihil kafir fi qawlihi jumhuri sahabah. Sebagaimana seorang muslim tidak mewariskan kerabatnya yang kafir, dan ini merupakan pandangan jumhur sahabah. Wa amatul fuqaha, dan mayoritas para fuqaha. Lil hadithaini sabiqaini, sebagaimana dua hadis yang tadi disebutkan, walayarisul kafiru kafira akhar min millati ukhra. Sebagaimana orang kafir tidak mewariskan orang kafir yang lain. Falyarithul Yahudi an-Nasrani. Seorang Yahudi tidak mewariskan dari seorang Nasrani. Demikian pula sebaliknya. Wala yarithul kitabai al-Wathani. Walaks. Sebagaimana ahlul kitab tidak mewariskan kerabatnya yang penyembah berhala. Demikian pula sebaliknya. Dan demikian seterusnya. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr yang terdahulu disebutkan.
3: Ya. Sini dijelaskan bahwasanya orang yang berbeda agama, dia adalah, kalau tidak berbeda agama, dia ahli waris. Bapak dengan anak beda agama. Satu muslim, satunya mungkin Nasrani, Kristen, atau mungkin Yahudi, dan lainnya. Ya. Maka yang bapaknya muslim, anaknya non, ya ada non muslim, ada yang Islam. Maka anak yang Islam tadi mengatakan, warisan bapak tidak akan kalian dapatkan kepada saudaranya yang non muslim. Begitu juga ada anak muslim, ada anak yang lain non Islam, umat Nasrani, bapaknya Nasrani. Maka bila saudaranya yang Nasrani ini akan memberikan warisan bapak kepada dia, yang saudaranya yang muslim, dia mengatakan, saya tidak ada hak waris pada harta bapak, karena saya agama berbeda. Kalau dia tetap memberikan, kalau Anda memberikan hak Anda, ya, bukan warisan, saya terima. Tapi sebagai warisan dari bapak, saya tidak menerima, karena Nabi kami melarangnya. Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir. Yang bapaknya kafir, dia muslim, dia tidak dapat warisan. Walal kafiru al-muslima. Dan begitu juga bapaknya muslim, anaknya ada yang kafir. Yang kafir ini tidak mendapatkan warisan. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah SAW bersabda, La yatawarasu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda. Berbeda agama, Islam dengan Nasrani berbeda. Maka tidak saling mewarisi. Nasrani dengan Buddha, beda agama. Maka tidak saling mewarisi dalam Islam. Nah, ini merupakan seorang kafir tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Ini ijma' ahlu ilm. Ya. Yang meninggal muslim. Di antara anaknya ada non-Islam. Ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf, tidak dapat warisan anaknya ini. Namun berbeda kalau kerabatnya ini non-muslim, bapaknya non-muslim, anaknya muslim, Islam agamanya. Ini jumhur sahabah, sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak juga mendapatkan waris, ya, anak yang muslim dari bapaknya yang meninggal yang non muslim. Wa ammatil fuqaha, dan ini pendapat umumnya para ulama fikih. Di footnote 5, Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan yurwa hadha an Abi Bakrin wa Amr wa Uthman wa Ali wa Usama bin Zaid wa Jabir bin Abdullah wa Abi Hanifa wa ashabihi wa Malik wa Syafi'i wa amatil fuqaha wa alaihi al-amal. Ini semua umumnya para ahli ilmu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dan ulama fiqih Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan seluruh para ulama. Dan ini merupakan amal yang ini yang dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan kaum muslimin sebagaimana dinyatakan oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Namun wa dzakal man ruwiya anhu qala bitawrits, ya, namun beliau meriwayatkan ada juga yang mengatakan bisa saling mewarisi. Anaknya yang muslim bisa dapat warisan dari bapaknya yang muslim bisa apabila bapaknya meninggal. Namun pendapat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaysa bimatsuqin anhum. Ya. Diriwayatkan dari sebagian para ulama ada yang mengatakan mendapat waris, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan pendapat tersebut. Dan hadis Nabi sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, seorang muslim tidak menerima warisan dari yang kafir, yang di luar Islam. Ya.
2: Nah, Ustaz. Masih, Ustaz.
3: Ada nakfi.
2: Baik, Ustaz. Jaksi, nakfi saya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian satu poin pembahasan berkaitan dengan masalah penghalang waris, di mana seseorang tidak bisa mendapatkan waris karena satu sebab yang tadi kita simak bersama untuk memperdalam pembahasan. Dan juga untuk pertanyaan yang lain berkaitan dengan waris, kita buka di line telepon 021-823-6543. Silakan, dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Untuk pertanyaan waris, kami berharap untuk dilengkapi pertanyaannya dengan nama dan juga ahli waris yang ada. Baik, kita akan angkat pertama via telepon. Nah, assalamualaikum, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Ana Abu Ilham, izin bertanya, Ustaz.
2: Baik, Abu Ilham, silakan pertanyaannya.
4: Ustaz Randi, izin keluar tema dari pembahasan ahli waris tadi. kemarin ada bank lembaga keuangan yang Islami gitu, yang ber apa namanya syariah itu lembaga keuangan, saya izin tidak menyebut namanya, menawarkan tentang tabungan emas. Nah, di sana ketika misalkan anak nabung itu akan terkonversi dengan harga emas pada saat anak nabung. Misalkan anak nabung 4 juta pada hari itu, lalu emasnya bisa diambil fisiknya gitu. Tinggal janjian aja kapan.
3: Sebentar. Anda store 4 juta. Anggap dapat emas 2 gram begitu umpamanya ya.
4: Iya, misalkan nabung. Ya,
3: itu bisa langsung Anda terima emasnya 2 gram tadi.
4: Bisa kalau misalkan anak misalkan tabungannya kan dia bisa misalkan anak nabung punya rekening bank tersebut, anak transfer ke nomor yang tabungan emas itu, kita bisa diambil pada saat itu atau mungkin kapan nanti ketika
3: sebentar. Anda mengatakan bisa diambil saat itu kemudian atau kapan, itu dua hal yang berbeda karena ini emas punya aturan khusus dalam syariat Islam.
4: Baik.
3: Ya, itu ya dan biadin ada di tangan menyerahkan rupiah, tangan yang satu nerima uang emas maksudnya.
4: Oh, ya. Baik.
3: Maka ketika Anda transfer emas itu bisa dipastikan tidak ada di tangan bank. Kenapa baik. Saya mengatakan begitu? Karena kalau Anda mau tarik emas itu harus memberitahukan setelah 14 hari kerja baru bisa Anda ambil. Pokoknya Anda tadi tabung 2 gram, 2 gram, 10 gram, 3 gram, sampai 1 kilo. Anda ada kebutuhan untuk bisnis atau untuk kebutuhan lain, Anda ingin tarik 500 gram. Anda beritahukan ke bank, kalau Anda datang langsung ke bank, Anda akan ditolak, tidak ada. Kan bukannya sudah diberitahukan 14 hari kerja. Ya.
4: Siap.
3: Dan bisanya kalau hari ini adalah hari Selasa, hari ini Kamis, Jumat hari pertama kerja, Senin hari kedua, sampai 14 hari baru ada di bank, baru Anda hubungi lagi, datang baru Anda dapatkan. Ya, ini menunjukkan tidak bisa ya dan biadin.
4: Ya, menyimak Ustaz.
3: Ya. Maka ini menyebabkan karena tidak ada saya dan biadin, dia termasuk melanggar ketentuan Nabi menukar emas dengan perak dan turunan emas dan perak adalah uang kartal, harus ya dan biadin. Kalau bisa ada, ya datang Anda ke cabang bank syariah X tadi, Anda katakan saya mau beli emas 5 gram. Saya transfer pakai uang, terima fisik langsung. Ini saya tabungkan ke tabungan emas. Silakan dipakai emasnya, mau dijual, mau diapain, silakan. Kapan saya mau tarik, emasnya ada. Ya, itu tidak ada masalah.
4: Oh, baik.
3: Dan
4: baik,
3: itu dilakukan oleh para pedagang emas dari masa zaman dahulu kala. Ya, sejarah dari bank itu adalah dari emas, dari tukang-tukang emas, di mana orang beli emas, kemudian dia titip hasil panen kurma, panen gandum, kemudian dijual dapat uang emas, dia titip ke bank tadi, ke tukang-tukang toko-toko emas tadi. Kapan dia mau ambil, disediakan ada pada toko emas. Dan sampai sekarang pun masih ada di beberapa toko emas yang menerima penitipan tanpa berbayar dengan syarat emas Anda boleh dia pakai, dia perjualbelikan. Itu dalam akadnya kord meminjamkan namanya.
4: Wah, lengkap sekali Ustaz. Kemarin customer service-nya kayaknya nggak jelas lengkap seperti Ustaz. Syukur Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Lengkapnya. Dan mohon khair.
2: Wa jazakallahu khair akhi, Wilham, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan, ilmu bermanfaat buat yang bertanya dan juga buat yang menyimak terkait dengan tabung emas ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa,
4: saya,
2: Bapak?
4: Saya Pak Erwin dari Bogor.
2: Pak Erwin dari Bogor, silakan Pak pertanyaannya.
4: Menanyanya mengenai saya kan masih hidup orang tua, punya tanah sekitar 1.000 meter lah.
3: Kurang ya. Jelas Bapak Pak Erwin. Orang tua ya. Masih hidup terus?
4: Saya masih hidup. Ya, istri dan meninggal, punya anak 7.
3: Bentar. Orang tua masih hidup, punya anak 7 orang. Ya. Terus? Yang punya anak 7 orang itu orang tua Anda atau Anda?
4: Saya orang tua.
3: Saya
4: orang tua. Anak itu.
2: Orang tuanya siapa namanya Bapak?
4: Hah?
2: Nama orang tuanya siapa?
4: Erwin.
3: Nah, Anda Erwin, terus ya, masih hidup, punya tanah, itu. Terus?
4: Terus ya, salah satu anak itu saya kasih bah tanah sekitar 100 meter lah istilahnya. Kan?
3: Satu anak, yang 6?
4: Yang 6 belum, ya kan? Yang salah satu itu saya kasih bah, ya kan anak itu. Apakah anak bah itu dapat warisan nggak tuh?
3: Pak Erwin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut akan siksanya dan berharap akan pahalanya, ganjaran yang baik. Dan berlaku adillah kepada anak-anak. Di antara perbuatan tidak adil kepada anak-anak, membagi harta hibah tidak rata. Yang satu dibagi, yang lain tidak. Itu namanya berbuat tidak adil. Ketika Bashir, bapak dari Nu'man bin Bashir, dia ingin memberikan hadiah budak kepada anaknya Nu'man. Lalu dia meminta Nabi menjadi saksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, akullu waladika nahaltahu mithla nihlati, apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Dia menjawab, tidak. Bapaknya ini, Bashir ini mengatakan tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, ashid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawrin. Aku Muhammad Rasulullah tidak mau menyaksikan perbuatan yang zalim. Ya, maka saya cari ajalah saksi yang lain. Karena ini perbuatan zalim. Berarti seorang ayah memberikan hibah hanya kepada satu anak, ini berarti keluar dari sifat adil dan masuk dia kepada kezaliman. Agar ini tidak terjadi, mumpung Anda masih hidup, Pak Erwin, batalkan hibahnya. Agar Anda tidak menjadi zalim seperti yang dikatakan Nabi. Kalau anak yang pertama dinyatakan dia sudah nikah dan kurang, tidak ada, belum punya rumah, yang lain masih tinggal di rumah di masa-masa saya, jangan hibah, pakai. Ya. Kamu nak hanya hak pakai, bilang ke anak-anak yang lain, ini hanya hak pakai bukan hibah. Ya. Lihat kemampuan anak pertama yang sudah menikah tadi, kalau dia mampu sewa, minta sewanya. Agar Anda tidak menzalimi anak yang lain. Minta sewanya, hasil sewanya tadi dibagi 7. Yang ke anak paling tua yang nempatin dikasih juga bagian, anak yang lain sisanya juga dikasih bagian, umpamanya 700 sebulan, anak 7 yang anak yang nempatin dapat 100.000, tinggal dia katakan, abang atau kakak, kamu hanya tinggal bayar 600. 600 tadi Anda bayarkanlah ke anak Anda yang 6. Ini kakak kalian alhamdulillah, dia nyewa rumah ayah, dan dia ayah kasih gratis untuknya dia, tapi untuk kalian tetap ayah bayarkan hak kalian. Kakak yang bayarin seperti itu. Ya. Nanti kakak sudah yang paling tua sudah alhamdulillah sudah berkecukupan, hidupnya sudah mapan, sudah punya rumah. Yang nikah selanjutnya silakan pakai rumah itu lagi. Kalau Anda punya rumah 7 dengan nilai yang sama, silakan dibagi satu-satu. Jelas, Pak Erwin?
4: Jadi begini, Pak Ustaz. Saya sudah yang kasih ibah itu, ya kan, 100 meter. Yang lain 6 itu saya akan sama bagiin juga, tapi...
3: Akan, sekarang belum diberikan.
4: Belum.
3: Tidak boleh. Harus sekarang. Itu yang adil itu langsung dibagikan, tidak menunggu akan. Jelas?
4: Jadi maksudnya saya mungkin wasiat, jadi nanti saya tulis, nanti yang 6 itu kebagian sama itu. Bagaimana itu, Pak Ustaz?
3: Baik, Pak. Wasiat tidak boleh untuk anak, Bapak. Oh. Efeknya yang 6 tidak dapat apa-apa lagi dari hibah, ya, karena Nabi mengatakan fala wasiyata li waris, tidak sah wasiat kepada ahli waris, sedangkan anak-anak adalah ahli waris. Kalau hibah saat hidup sah. Maka kalau Bapak tidak punya 7 unit, jangan hibahkan ke anak yang pertama, ya. Atau kalau cuma punya 1 unit mau dihibahkan, ini Bapak hibahkan kepada 7 anak Bapak. Berarti dibagi 7 sahamnya. Ya, siapa yang mau nempatin, kalau disewakan ke pihak ketiga, ke pihak lain, bagi hasil sewanya. Bila ada renovasi, masing-masing bayar 1/7. Bila ada yang tidak bayar, berarti kurang sahamnya. Seperti itu, Bapak.
2: Cukup jelas ya, Bapak.
4: Anak yang udah saya kasih ibah itu udah nggak dapat warisan dong, Pak Ustaz.
3: Tetap dapat warisan, Bapak. Karena dua hal yang berbeda. Ibah itu adalah dari Anda. Warisan Allah yang menetapkannya. Ya, efeknya apa? Efeknya yang sudah Anda kasih ibah dapat double. Yang belum Anda kasih ibah dapat cuma 1. Berarti kan tidak adil Anda, kan, ya?
2: Nah, cukup jelas, Bapak Erwin, ya? Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Demikian, dari apa yang disampaikan, Ustaz, ada tambahan, Ustaz?
3: Cukup.
2: Baik. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Bapak Erwin. Dan demikian, pembahasan atau jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, kita berikan kesempatan berikutnya. Nilai telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Ada yang sudah masuk. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
5: Mbak Yunaldi di Bukas Lungguat Tenagam, Sumatera Barat.
2: Pak Renaldi, Taib. Silakan. Silakan,
5: saya bertanya di luar tema, boleh ini, Pak Ustaz?
2: Silakan.
3: Silakan, kalau bisa jawab saya, Pak.
5: Pak Ustaz, pertama saya tanyakan. Kalau yang dipraktikkan Rasulullah, orang yang mencuri itu berapa nisabnya?
3: Kurang jelas, Bapak.
5: Dia dipotong tangannya, sampai di mana potong tangannya?
2: Nilai pencurian yang dipotong berapa?
5: Potong tangannya, berapa nisabnya minimal? Dipotong tangannya, tentang mana yang dipotong tangannya? Kalau yang mencuri miliar itu bagaimana pula pemotongannya?
3: Kalau?
5: Mencuri kan banyak, ini politikus-politikus mencuri yang sudah mencuri miliaran.
3: Tapi
5: yang pertama yang tanya, pertama nisabnya yang terkecil, berapa nisabnya dipotongnya, tentang mana potong tangannya.
2: Terima kasih.
3: Jazakallah khair wa jazakallah khair. Bapak, ya, pertanyaan beliau sangat up to date sekali dan bagus. InsyaAllah saya jawab semampunya. Pertama, Nabi menetapkan rub' dinar, wa fi rub' dinar qat'un, yaitu bila yang dicurinya nilainya melebihi 1/4 dinar. Jadi dinar 4,25 gram, 1/4-nya berarti 1,05 1,06 gram. Tinggal dirupiahkan, kalau dengan harga 3 juta, berarti 3 juta 0,06 kali 3 juta berapa, Sat?
2: 0,06, Sat?
3: Ya, kali 3 juta.
2: Iya. Dikali 3 juta sama dengan 180 ribu.
3: Ya, berarti 3 juta 180 ribu. Bila dia mengambil sendal, tas, ya, seperti itu, maka dipotong tangannya. Tapi persyaratan bukan nisab saja. Ada persyaratan yang lain, min hirzin, yaitu dari tempat penyimpanannya. Kalau sendal, tas, tempat penyimpanannya berbeda tempat dari tempat. Di negara kita biasanya ada tempat penyimpanan khusus, locker yang dikunci, kuncinya dibawa. Kalau tasnya hanya ditaruh umpamanya di masjid, dia mau berwudu, dia taruh di dalam masjid. Ya, di negara kita itu termasuk tidak aman. Maka bila dicuri dari situ oleh seseorang, tidak boleh dipotong tangannya walaupun niatnya mencuri. Ya. Tapi kalau dalam locker dia ambil, dia bongkar, ya, ini iya, tangannya dipotong. Ya. Adapun para pejabat yang korupsi, miliaran, apakah dalam Islam dipotong tangannya? Ya, di buku Harta Haram saya bahas bahwasanya ini dua hal yang berbeda antara mencuri dengan korupsi. Dalam sudut fikih Islam. Apa bedanya? Mencuri, pencuri itu tidak bisa dihindari. Ya, secanggih apapun sistem keamanan Anda mengamankan harta Anda, bagi pencuri gampang. Anda mau taruh di bank, mereka jago hacker. Ya, bisa dia bongkar. Ya. Maka karena itu syariat menetapkan hukum yang efek jeranya kelihatan oleh semua orang, dipotong tangannya dari pergelangan tangan. Ya, setelah dipotong, kalau di masa dahulu, setelah dipotong sampai sekarang juga masih seperti itu. Dinyalain minyak panas, dipotong, darah mengucur, langsung dimasukin. Sehingga dagingnya langsung bertemu dan darah berhenti. Digoreng gitu. Nah, seperti itu. Ya. Dan kelihatan oleh semua orang itu karena tangannya membulat, bukan seperti potongan amputasi dan segala macam. Ini efek jeranya besar karena dia tidak bisa dihindari. Seperti tadi yang kita katakan, secanggih apa konsistem keamanan, bagi pencuri bisa diretas. Beda dengan para koruptor. Para koruptor, korupsi, mereka itu diberikan amanah. Ya. Maka tidak terpenuhi, memang jumlahnya terpenuhi nisab. Akan tetapi syarat min hirzin tidak terpenuhi. Yaitu dari tempat penyimpanan aman. Ya. Karena dia mengambil bukan dari tempat penyimpanan yang aman. Dia mengambil dari orang, dari mana-mana. Bukan dari tempat yang disimpan orang. Dan bahkan diserahkan ke dia. Dengan ditandatangani oleh dia. Ya. Maka kesalahannya ini bukan kesalahan dia saja. Kesalahan rekrutmennya yang angkatnya dia. Kenapa orang yang pengkhianat diangkat memegang jabatan yang di sana bisa diselewengkan uang jumlah yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dalam memberantas sistem korupsi tersebut panjang saya bahas di buku Harta Haram, karena Umar, di masa khilafah Umar, korupsi itu minimalis sekali. Walau tidak bisa kita katakan dengan angka 0 dirham dan dinar, tapi sangat minimalis. Beliau mengangkat para gubernurnya, para pejabatnya, semuanya sahabat Nabi SAW yang beliau kenal zuhud, tapi profesional mengelola negara, mengelola pemerintahan. Dan beliau uji malah. Beliau uji. Datang beliau suatu kali ke Syam, di sana gubernurnya Mu'az dengan Abu Musa al-Ash'ari di Kufah. Dia mengatakan kepada budaknya, coba ya, aku sekarang mau lihat bagaimana kehidupan para gubernurku. Kau ketuk pintu, katanya kepada ajudannya. Dibukainya pintu, saya masuk. Sehingga tidak ada kesempatan nyemunjiin harta. Ya. Diketuk pintu oleh ajudan beliau, Bilal bin Rabah. Dibuka pintu oleh para gubernur, oleh gubernur tadi yang beliau kunjungi, Sidak. Langsung dia masuk. Apa yang mau disimpan? Nah, kelihatan kosong aja rumahnya. Rumahnya kecil. Lalu Umar memberikan hadiah. 1000 dinar. Kata dia kepada budaknya, kau jangan beranjak dari rumah dia sampai lihat, beritahukan kepadaku 1000 dinar itu diapainnya. Ya. Kemudian budaknya melakukan itu, dia tungguin. Lalu gubernurnya tadi memanggil ajudannya, berikan ke keluarga miskin si fulan 10 dinar. Keluarga miskin si fulan 5 dinar. Fulan 2 dinar. Istrinya teriak dari dalam kamar. Wahai suamiku, kita juga berhak dapat hadiah itu dan tidak ada di rumah kita uang yang cukup untuk makan hari-hari. Kata gubernurnya ini, subhanallah, tinggal lagi 2 dinar. Dari 1000 tinggal 2 dinar, 0,2% yang tinggal dari hadiah yang halal dari khalifah, lalu diberikannya kepada istrinya. Lalu datang lagi kepada gubernur yang lain di Kufah, Musa al-Ash'ari. Dia lakukan hal yang sama juga. Lalu dia mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu bagaikan saudara seibu. Ibu mereka semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka. Satu dengan lainnya, akhlaknya, etikanya, integritasnya, karakteristiknya sama. Bagaikan copy paste dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata Umar, itu yang aku lihat. Suatu ketika Abu Hurairah, Gubernur Umar di Bahrain. Bahrain itu masa sekarangnya di daerah Ahsa, daerah timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Beliau diangkat jadi gubernur, kemudian pulang ke kota Madinah membawa harta yang banyak, kelihatan oleh Umar. Dan unta yang banyak dengan budaknya. Lalu disambut oleh Umar, wahai musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh kitabnya. Ini engkau curi ya harta Allah. Abu Hurairah ya akhi. Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5000 hadis dalam Sahih Bukhari, lebih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar mengeluarkan ucapan yang pedas. Ya. Abu Hurairah mengatakan, aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah, Rasulnya dan kitabnya. Kata Umar tidak mau tahu. Kata Umar, ambil semua hartanya masukin ke Baitul Mal. Nanti audit dia. Itu tanyakan satu persatu ini dapat dari mana, dapat dari mana. Abu Hurairah mengatakan secara gamblang, secara garis besarnya bahwa saya ikut perang, saya dapat bagian rampasan perang. Para adapun hewan-hewan ternakku berkembang biak pesat, banyak, alhamdulillah. Ya. Dan budakku juga bertambah jadinya. Aku beli, kata Abu Hurairah. Umar tidak mau tahu. Dia audit satu persatu. Alhamdulillah bersih. Ya. Jadi tidak ada itu, akhi, apa namanya? Tidak ada itu yang namanya praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu untuk orang umum yang tidak kelihatan memang dia berbuat salah. Tapi kalau untuk para pejabat lain perlakuan dalam Islam seperti tadi, dia tertuduh. Ya. Maka setelah tidak ada hasil audit menunjukkan semuanya aman, WTP, wajar tanpa pengecualian, ya, Umar tunjuk lagi Abu Hurairah menjadi
2: pejabat,
3: pejabat lagi ke Ahsa. Berangkat lagi langkah ke Ahsa, ke timur, ke Bahrain. Abu Hurairah mengatakan, cukup sekali aku dipermalukan, wahai Amirul Mukminin. Dan dia tidak pernah dendam kepada Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin, tapi saya cukup sekali saya dipermalukan seperti ini. Dan di masa pemerintahan Khilafah Umar, ketika Persia dihancurkan, ditaklukkan, itu harta dibawa ke Masjid Nabi SAW, ke Madinah di malam hari. Ya, di malam hari Umar mengatakan, meminta Abbas bin Abdul Muttalib untuk menjaga, Abdullah bin Abbas untuk menjaganya, anak paman Nabi, dan para sahabat Muhajirin menjaga harta itu. Tidak ada satu boleh mengambilnya. Besok setelah salat subuh, matahari terbit, Umar meminta dibuka. Dibuka penutupnya berkilauan seluruh batu mulia, emas, perak, dan seluruh kekayaan kerajaan kekaisaran Sasaniyah. Sasaniyah itu Majusi, penyembah api yang sekarang negara Iran. Ya. Lalu dalam kondisi itu Umar mengatakan, innal ladzi adda al-hadhihi al-amanah la umana. Tentara yang membawa harta sejumlah besar ini adalah orang-orang yang amanah. Lalu salah seorang penasihat Umar mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Amirul Mukminin adalah orang yang amanah, sehingga para pejabatmu tidak berani kecuali amanah juga. Fa idza rata'ta irta'u. Kalau engkau tidak amanah, pasti dipastikan bawahanmu tidak ada yang amanah. Ya. Begitu Islam memberantas korupsi bukan hanya sekedar potong tangan. Ada tahap yang sebelumnya bahkan sampai diaudit dengan auditan terbalik. Ya, auditan terbalik itu bukan praduga tidak bersalah. Ditarik oleh negara, tetapkan bahwa ini milikmu atau tidak. Ya. Seperti itu, sehingga bisa meminimalisir kondisi itu terjadinya korupsi. Dan kondisi di negara kita memang sangat menyedihkan. Akan tetapi kebaikan dari Allah tidak akan pernah sirna. Ya. Kenapa masa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bisa sampai ke puncak itu? Karena mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat amanah dan jujur. Dan orang-orang Quraisy dikenal dengan orang-orang yang amanah. Ya. Dikenal dengan orang-orang yang amanah. Mereka hampir tidak mungkin berbohong. Itu sifat mereka. Bagi mereka sebuah cacat besar seorang laki-laki berbohong itu. Ya. Kita masih ada kesempatan mendidik generasi kita untuk bisa amanah. Mulai dari rumah tangga, mulai dari pendidikan sekolah, lingkungan. Ya. Audit terbalik tadi. Ketika anak pulang membawa buah jambu. Anda tidak ngasih jajan hari ini. Perlu Anda audit dia. Ambil lo buah jambu itu, pastikan, tanyakan. Kalau dia nggak bisa menjawab, nangis atau apa, lihat teman-temannya bawa jambu, tanyakan, dapat dari mana. Bilang, manjat rumah ibu sekian, datangi ibu tetangga tadi. Bagian dari mendidik anak ini, akhi. Ya, diajak anak kita, suruh dia minta maaf. Ya. Kalau disuruh oleh tetangga, yaudah nggak apa-apa, ini karena halaman ibu jadi kotor, kalian sini semuanya kerja bersihin, suruh anak kita tanggung jawab, itu hadiah bersihin, ambillah jambu yang udah kalian bawa hadiahnya, tapi bersihin

0: Pan yang dia yakin tidak benar, dia akan tanda tanganin.
1: Allah.
0: Karena dari kecilnya sudah terdidik.
1: Ya, saya.
0: Ya, jangan anggap remeh. Para guru, para orang tua, para ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di rumah, jangan anggap remeh kejujuran karakter anak itu yang paling penting. Akademisi IQ bisa dipelajari di mana-mana. Ya, tidak pun dikembangkan, dia memang sudah berkembang. Tapi karakter integritas seperti tadi, itu hanya ada dari rumah. Di rumah yang orang tuanya, ayahnya, ibundanya bisa sering berbohong, tidak akan mungkin keluar anak yang jujur. Ya, ini yang paling penting. Adapun masalah potong tangan tadi, sudah kita jelaskan. Mereka tidak bisa dipotong tangan dalam hukum Islam. Kenapa? Karena mereka dikasih amanah. Berarti Anda dari awal yang mengangkatnya tidak amanah juga. Itu efeknya domino sih. Potong tangan semuanya, jangan yang di bawahnya saja. Ya. Karena Anda mengangkat orang berdasarkan keamanahannya dan profesionalnya. Anda angkat berdasarkan satu dan lain hal. Mungkin berdasarkan suap, mungkin berdasarkan nepotisme, kedekatan hubungan. Ketika dia korupsi, Anda harusnya potong, dia harus potong tangan, yang ngangkatnya juga harus potong tangannya. Ya. Wallahu a'lam.
1: Bentuk takzir yang pas apa sih?
0: Bentuk takzir dalam Islam bukan masalah potong tangan juga. Semua harta yang diambil dikembalikan.
1: Dimiskinkan, Ustaz.
0: Bukan dimiskinkan. Dia merugikan negara, yang diambil dari negara 1 miliar, diambil dari 1 miliar. Ya. Yang potong tangan itu 1 miliar dikembalikan, tangan juga dipotong. Tangan dipotong, efek jera kepada dia dan lainnya. Kerugian tidak berakhir dengan potong tangan tadi. Dia harus bayar. Boleh didenda dia, umpamanya dia rugikan negara, dia korupsi 1 miliar, diambil 2 miliar. Takzir bil mal, memberikan efek jera dengan cara harta ini, kalau yang menerapkan adalah pemerintah, ulama berbeda pendapat. Kalau pemerintahnya adil, hukum asalnya boleh. Tapi khawatir pemerintahannya tidak adil, pemerintahnya zalim, dia buat aturan denda 10 kali lipat, 30 kali lipat, merugikan juga yang korupsi. Apa kewajiban dia membayar melebihi daripada yang dicurinya? Tidak boleh. Tapi dicambuk, mungkin boleh dipukul di hadapan orang ramai. Darah dia di Monas, dipukul di situ. Ya.
1: Jazakallah khair atas penjelasan cukup panjang, faedah yang sangat bermanfaat dari pertanyaan salah satu pemirsa, Lauja Pak Raya. Semoga bermanfaat Bapak dan juga bagi yang menyimak dan bisa menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami terima kembali sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Silakan di 0218236543 bagi yang baru bergabung dalam pembahasan Mawani Ol Irs, penghalang-penghalang ahli waris. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
2: Saya dengan Sri, saya di Tanjung Priok.
1: Silakan Ibu Sri.
2: Iya, baik. Mohon maaf Ustaz Erwandi jika maka tidak sesuai dengan yang dibahas. Jadi gini Ustaz, saya anak saya kerja, anak saya maksud saya, anak saya kerja di paket-paket.
0: Nah, di
2: itu di paket-paket Ustaz. Di misalnya kayak antar Kiki atau antar barang.
1: Oh, ekspedisi ya.
0: Ekspedisi, logistik. Ya. Terus.
2: Contoh. Nah, kemudian itu ada sebutannya double resi, Ustaz.
0: Ada apa?
2: Double resi. Resinya jadi satu. Ada nih apa si pembeli beli sebuah barang, tapi ternyata si penjual tersebut, ya penjual online ini bungkusin dua atau tiga, padahal si pembelinya belinya satu. Nah, jadi kan kelebihan kelebihan barang tuh. Nah, itu si yang bekerja di situ tuh berapa orang gitu yang milih-milih barang.